0: berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
2: Rasputi Prabowo.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: Bapak Sudi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
0: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih. kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.

0: berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
0: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
2: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
0: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
3: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
0: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
3: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
0: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau. Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih

0: barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
1: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, Bulog dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borojerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman Dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
5: You know that during the selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
4: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
6: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
4: Duta Besar Borojerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Unfortunately because I must stay here for the
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
0: Mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
2: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
3: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Badan Nasional Bappanas memastikan stok beras nasional aman hingga Mei 2027 dengan cadangan beras pemerintah atau CBP di Perum Bulog mencapai rekor tertinggi sebesar 5,2 hingga 5,3 juta ton. Stok ini berfungsi sebagai bantalan strategis untuk menekan gejolak harga dan juga menjaga pasokan akibat potensi dampak kekeringan ditambah lagi dengan fenomena El Nino. Berdasarkan proyeksi Bappanas, stok tersebut diklaim mampu memenuhi kebutuhan nasional untuk 10 hingga 11 bulan ke depan, jauh melampaui estimasi durasi fenomena El Nino. Jadi kalau dari data terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah CBP di Bulog telah mencapai sekitar 5,17 juta ton hingga akhir Juni 2026 atau disebut tertinggi dalam sejarah menurut Bappanas. Jadi untuk proyeksi neraca beras 2026 produksi sebesar 34,76 juta ton, kemudian konsumsi 31,1 juta ton. Estimasi stok akhir tahun mencapai 16,24 juta ton. Yang diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan pada 2027. Nah, bagaimana sebenarnya untuk masalah stok beras ini dan apa yang mungkin harus diperhatikan juga tidak hanya soal angka stok tapi bagaimana juga dengan distribusinya? Karena laporan dari berbagai kalangan termasuk para pendengar kita yang tadi sudah kita tampung ya, ada kenaikan harga beras juga di berbagai daerah, baik itu beras medium maupun juga beras premium. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Sutarto, selamat pagi.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: pagi pendengar dimanapun Anda berada. Setelah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, saat ini kita ikuti kembali Kabar Aceh untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan teman-teman yang sudah bergabung, ada Bung Karno dari Melabo, dan dari Lok Sumawe juga sudah bergabung bersama kita. Apa kabar? Bagaimana bisa didengar suaranya?
1: Bisa Bang Dimas.
2: Bisa
0: ya. Bisa. Ini kemana yang lain belum pada gabung?
1: Lagi di mana ya?
2: Lagi di otak-atik mungkin ya.
0: Lagi otak-atik ya. Oke. Nah, ini ada yang komentar sih di grup. Bang, izin sebentar katanya.
2: Ke belakang.
0: Kebelet ya. Atau lagi nyiapin berita begitu ya. Oke. Bang Karno nanti mau share video ya, boleh. Oke, kita update dulu perkara cuaca lah ya, sambil kita menanti teman-teman yang bergabung. Di perkiraan kita ada Bung Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini Bang Dedi?
3: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
0: Kabar baik ya. Boleh mungkin langsung disampaikan Bang terkait perkiraan cuaca untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 untuk Provinsi Aceh.
3: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi hari ini tanggal 8 Juli 2026, untuk wilayah Sabang, Banda Aceh, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya juga kondisi cukup panas ya untuk hari ini. Mulai dari pagi hingga menjelang esok hari juga kami prediksi itu cuacanya cukup cerah berawan. Kemudian nanti menjelang sore hingga malam hari memang ada potensi berawan ya, khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Untuk wilayah utara dan timur Aceh, kami juga memperkirakan cuaca itu berkisar antara cerah hingga cerah berawan, namun menjelang sore hingga malam hari juga kondisinya cukup cerah ya, berawan. Begitu juga halnya dengan daerah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, Singkil dan sekitarnya juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari ya. Kemudian untuk wilayah Aceh Selatan, Aceh Barat dan Baradaya juga kondisinya itu cerah berawan. Dan untuk wilayah tengah umumnya juga kondisinya berawan hingga cerah berawan, namun pada saat menjelang sore hingga malam hari itu memang ada berawan tebal, khususnya untuk wilayah Benar Meriah dan daerah Kakengon. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km/jam-nya. Ya, seperti itu Bang.
0: Baik. Untuk daerah perairan atau jalur penyeberangan bagaimana ini? Apakah masih dalam kondisi atau kategori aman, Bung Dedi?
3: Ya, jadi untuk perkiraan wilayah perairan, khususnya perairan pesisir barat dan selatan, memang masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara ketinggian gelombang itu bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh kondisinya cukup normal, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Sedangkan untuk perairan Sabang Banda Aceh itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Ya, kondisinya masih cukup aman.
0: Cukup aman ya. Baik. Kalau titik panas sendiri bagaimana sejauh ini atau dalam beberapa hari ini Bang Didi, apakah ada terpantau titik panas?
3: Iya, Untuk titik panas sendiri memang hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki titik panas ya. Namun untuk wilayah tengah memang tidak terdapat. Dari pantauan kami untuk edisi hari ini, dari pantauan kemarin hingga pagi ini juga ada terdapat 73 titik panas, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan itu bisa mencapai 20 hingga 25 titik panas yang cukup. Cukup banyak ya untuk wilayah pesisir barat. Dan begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh, khususnya untuk daerah Aceh Besar itu berkisar antara 5. Kemudian untuk Aceh Utara dan wilayah timur itu berkisar antara 5 hingga mencapai 8 titik panas.
0: 8 titik panas ya. Oke, baik. Mungkin boleh sampaikan juga terkait bagaimana kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan, apakah ada potensi cuaca ekstrim, Bang Didi?
3: Ya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang kondisi kita masih cukup panas ya, karena kita sudah memang sudah memasuki musim kemarau khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh, begitu juga dengan wilayah pesisir barat dan selatan. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi kita masih cukup panas dan ini bisa menyebabkan timbulnya pertumbuhan titik-titik panas yang baru. Bisa diakibatkan oleh kegiatan manusia ya, seperti pembersihan lahan ataupun kegiatan pembakaran lahan. Dan ini memang kami menghimbau untuk berhati-hati karena 1 hingga 2 hari ke depan untuk wilayah kita masih cukup panas ya.
0: Baik, oke. Terima kasih banyak Bung Dedi Arnana. Silakan himbauannya, himbauan untuk pendengar kita yang sudah bergabung atau yang sedang mendengarkan, Bang. Yeah. Silakan, Bang.
3: Jadi himbauannya kepada masyarakat untuk selalu memperbanyak ya minum air karena kondisi kita memang masih cukup panas. 1 hingga 2 hari ke depan juga kami memantau kondisi khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kondisinya masih cukup panas. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati karena daerah kita juga potensi pertumbuhan titik panas masih cukup memungkinkan terjadi.
0: Oke, baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca pagi di Bang Didi Arnana. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali, Bang.
3: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita ikuti informasi program cuaca untuk hari ini. Dan kita juga masih menunggu teman-teman yang bergabung dari Sabang dan juga Singkil. Juga hostnya ini dari, harusnya dari Takengon ya?
2: Canjeng.
0: Oke, baik. Kita Melabu dulu deh, Bung Karno di Melabu. Bagaimana cuaca di sana, Bang?
4: Baik, cuaca sedikit berawan tebal kayaknya ya di luar sana ya, pasca hujan juga tadi malam.
0: Okay.
4: Sebagian hujan deras, sebagian hanya gerimis begitu, Bang Dimas.
0: Baik, informasi apa atau kabar apa yang bisa dibagikan dari Melabu, Bang Karno?
4: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Sekolah Wil 17 di edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Ada Bang Dimas di Banda Aceh. Di Sabang kita masih menunggu, di Takengon ada Kak Nur Hasanah ya, di Singkil dan Bang Robi juga di Luxmai. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu soal nelayan Aceh Barat selamat usai terombang ambing 4 hari di laut. Seorang nelayan asal Kecamatan Merbu, Kabupaten Aceh Barat, bernama Ridwan, berusia 53 tahun, itu ditemukan selamat setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut akibat kerusakan mesin bot yang dikemudikannya. Korban, pendengar dan pemirsa, ditemukan tim SAR gabungan pada hari Selasa kemarin sore sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat dan langsung dievakuasi ke daratan untuk diserahkan kepada keluarganya. Berikut kita simak atau kita saksikan video berikut ini. Pendengar.
5: Setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbu, Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang-ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
6: Waktu ditemukan dia lamjangkar. Dia nyangkar kena bot udah rusak. Patah klep, ya kan enggak bisa hidup di dia buang tu. Berang enggak ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doalah. Ya kan? Ya doa sama dia, selamat.
5: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasatpol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
7: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
5: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
4: Berhasilan operasi pencarian ini menjadi hasil dari koordinasi yang baik tentunya antara unsur SAR, kemudian kepolisian, pemerintah daerah, dan juga Panglima Laut. Jadi peristiwa ini pendengar dan pemirsa juga menjadi pengingat pentingnya kesiapan peralatan dan keselamatan bagi nelayan sebelum melaut, guna meminimalkan resiko kecelakaan di laut. Sementara itu untuk informasi dialog pagi hari ini di program Melabuh Menyapa, nanti kita akan angkat soal sinergi bersama memajukan cabang olahraga Aceh Barat. Akan dihadirkan dua narasumber nanti, pertama Ketua KONI Kabupaten Aceh Barat dan juga ada narasumber lain yaitu Kabid Pemuda dan Olahraga di Disparpora. Jadi kami juga akan siarkan siaran langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh, dan juga kita mengajak pendengar dan pemirsa nanti bisa ikut serta partisipasi di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan Bang Limas dan teman-teman Sekoruyo 17.
0: Baik, terima kasih Bung Karno. Oke, dari Melabuh kita ke Loksmawe, ada Bung Robi di Loksmawe. Apa kabar pagi ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat ya, sehat, kalau ya? Cuaca juga cerah untuk hari ini di Loksmawe.
0: Baik, silakan untuk informasi apa yang bisa dibagikan, Bang.
2: Baik, Dimas dan pendengar Pro 1 di seluruh Aceh. Terima kasih informasi dari Loksemawe, di mana panitia pemilihan Geci Gampung Pusung Loksemawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan Geci atau Pilcisung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Loksemawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan juga demokrasi. Ketua P2K Gampung Pusung Loksemawe Muksalmina SSMAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhaput Gampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon geci yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026, dan selama masa pendaftaran tersebut setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Bapak Musalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Demikian Dimas, info dari Loksemawe.
0: Baik, terima kasih Bu Robi dari Loksemawe. Kita ke Singkil, ada Nur Hayati dari Singkil. Bagaimana kabarnya di sana, cuacanya bagaimana pagi ini?
8: Alhamdulillah cuacanya cerah sekali nih Bang Dimas, untuk beberapa hari sangat panas sekali ya. Baik, di Aceh Singkil.
0: Baik, ada kabar apa dari Singkil? Silakan Nur Hayati.
8: Baik, terima kasih Bang Dima. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya di pagi hari ini. Dan ada satu informasi dari Aceh Singkil, yaitu terkait tentang penemuan sosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang tepatnya ditemukan di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Beria pada Selasa kemarin ya, 7 Juli 2026. Dan mayat tersebut ditemukan tepatnya di belakang rumah warga yang ada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Beria, Aceh Singkil. Dan untuk informasi dari Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil sendiri melalui personil sektor Polsek Gunung Beria langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Tetapi hingga berita ini turunkan, belum ada keterangan resmi ya dari kepolisian terhadap dugaan penyebab kematian mayat korban tersebut. Dan informasi yang beredar bahwa korban diduga merupakan warga Tanah Merah, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Bang Dimas, satu informasi saja dari Aceh Singkil pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Nur Hayati. Dan kita ke Takengon, ada Nur Hasanah di sana. Bagaimana cuaca di sana pagi ini, Nur Hasanah?
9: Alhamdulillah cuaca agak-agak mendung berawan Bang. Mohon maaf Bang Dimas, terima kasih untuk mengambil alih pagi ini sebelumnya.
0: Baik, silakan sampaikan kabar dari Takengon pagi ini Nur Hasanah.
9: Oke, baik, ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh. Salah satunya berkaitan dengan teknologi artificial intelligence AI yang memang saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Benar Meriah, Sukri Tom Tars, menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja dia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Ya, menurutnya banyak artikulasi bahasa yang konon tidak sesuai dengan dialek aslinya. Dan pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah, timpalnya, harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kunjungan Mendagri yang hadir ke wilayah Tengah Aceh, di mana Mendagri tinjau rehab rekon di Benar Meriah, dorong infrastruktur dipercepat. Ya, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Benar Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh ini. Itu dua informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bang Dimas, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Noras.

0: Di Hotel Diana Banda Aceh, kegiatan ini mengangkat tema membangun kader ulama Ahlussunnah wal Jamaah di era digitalisasi. Ketua MPU Kota Banda Aceh Tengku Haji Sibral Malasi mengatakan tema tersebut dipilih agar generasi muda memanfaatkan gawai sebagai sarana belajar dan memperdalam ilmu agama sesuai paham Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Abdul Khalilullah menyebutkan pendidikan ini diikuti 40 peserta dari unsur daya, organisasi kemasyarakatan, NU, hingga organisasi kepemudaan. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader ulama muda yang mampu menjadi agen dakwah dan menyebarkan syiar Islam, serta menjawab tantangan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh, dan kita nanti dialognya dari Sabang ya. Dari sini informasinya kita nanti temanya Resam Gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Nanti dipandu oleh presenter Diah Novitaria, dan ada narasumbernya Kepala BNN Kota Sabang Dahlia Sukar SE, dan ada juga Kecik Gampung Cot Abu M. Effendi. Seperti biasa ya, selain didengarkan juga bisa ditonton secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan yang sudah berbagi informasi pagi ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi kembali, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Perkara Anda masih bersama kami di Banda Aceh pagi ini, Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Sandi, tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 14 menit. Dan selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda dengan cuaca yang luar biasa pagi hari ini, cerah ya. Dan bagaimana juga cuaca untuk daerah Anda, Anda bisa sampaikan di layanan telepon kami 0651443336 atau hal apa yang sedang terjadi saat ini. Anda bisa berbagi informasi ke WhatsApp juga 0852-8285-4445. Dan saya menghadirkan lagu-lagu pilihan lainnya untuk Anda di Susana Pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu ini juga bisa menemani Anda atau menambah semangat Anda untuk juga untuk melakukan aktivitas Anda di sepanjang pagi ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar dan juga Dimas dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026, ya. Dan di pagi hari ini Dimas ini sedikit kurang semangat ya, karena pertandingan bolanya ini sudah lebih sering dini hari daripada pagi hari seperti biasanya ya.
1: Benar.
0: Soalnya sudah, kalau bergadang agak sulit ya.
1: Iya sih, kalau bergadang sampai pagi soalnya.
0: Sampai pagi ya?
1: Sampai pagi, dari jam 2 dini hari, terus lanjut di jam...
0: Semalam dari jam 11 mah. Dari jam 11 malam, terus lanjut lagi jam 3 ya.
1: Benar.
0: Gak sanggup juga ya kalau 2 kali berturut-turut ya.
1: Iya, benar. Tapi kan semua ada tim-tim yang, atau negara
0: yang difavoritkan. ada yang diprioritaskan ya.
1: Saya pengen tanya juga nih, kalau ada pendengar yang mau jawab tolong ya, bagaimana komentarnya tentang pertandingan Argentina versus Mesir tadi malam.
0: Oh iya.
1: Dan ini ya mungkin disebutkan banyak kontroversial sih sebenarnya ya.
0: Akhirnya biar semangat mungkin, mana tahu ada pendengar yang merasa wah ini pertandingannya ini tidak fair atau bagaimana. Mungkin mana tahu dilaporkan LRI tapi kita tidak bisa jamin bakal sampai ke Amerika ya laporannya.
1: Ya paling tidak kita tahulah semana pendengar kita mengikuti bola ya, atau yang mendengarkan tadi malam bagaimana begitu ya. Oke, boleh sampaikan ya.
0: Di 0651443336 ya. Mungkin kalau lagi kecewa dengan hasil pertandingan boleh juga mungkin ngobrol sama kita. Atau bisa juga melalui WhatsApp di 0852-8285-4445.
1: Karena banyak sekali jagoan-jagoannya udah pada pulang.
0: Iya betul ya. Yang tidak disangka-sangka tiba-tiba pulang semua.
1: Ya, oke deh. Kalau kabar yang sedang ramai dibincangkan di media sosial ini apa kira-kira, atau ada rangkumannya boleh disampaikan?
0: Ya mungkin kalau dari media sosial ya, yang pertama mungkin kita ke Humas Banda Aceh dulu ini.
1: Ya
0: dari Humas Banda Aceh ini ternyata setelah menampilkan Karnaval Budaya Nusantara di Rakernas Apeksi di Medan ini, jadi kontingen Kota Banda Aceh menampilkan tarian dan busana adat ya. Dan tentunya juga memang disambut juga oleh para penikmat seni di sana yang menyaksikan Karnaval Budaya Nusantara Rakernas Apeksi di Medan ya. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu bentuk pengenalan awal ini mungkin buat yang mengenal budaya Aceh di Medan seperti apa. Jadi Karnaval Budaya ini juga menjadi salah satu perkenalan mereka kepada budaya Aceh. Mana atau mungkin yang belum pernah ke Aceh jadinya nanti bisa langsung datang ke Aceh di kemudian hari ya. Dan dulu Dimas kan kita pernah ini ya mendapatkan keluhan juga mungkin terkait dengan keterlibatan perempuan dalam aparatur gampung ya. Dan kembali lagi ini dari Humas Banda Aceh ini dari Bu Iliza mengatakan bahwasanya kalau perempuan begitu berdaya kota juga ikut maju, dan ini bukan soal siapa paling kuat tapi siapa yang mau mengambil peran untuk membawa perubahan. Dan ternyata peran perempuan ini lebih besar dari yang dibayangkan orang-orang, karena perempuan itu hadir di banyak kehidupan. Di keluarga mereka itu membentuk karakter generasi, di lingkungan mereka menggerakkan komunitas, dan di dunia kerja dan organisasi mereka menghadirkan ide, solusi dan juga kolaborasi ya. Jadi untuk bisa menjadi penggerak itu bisa dimulai dari hari ini juga, tidak harus menunggu punya jabatan, dan bisa memulai dengan hal sederhana seperti berani menyampaikan ide, mau mendengar dan bekerja sama, peduli dengan lingkungan sekitar, dan juga mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena perubahan selalu dimulai dari seseorang yang mau bergerak lebih dahulu. Dan mengapa ini menurut Bu Liza kalau kepemimpinan perempuan itu penting? Saat semakin banyak perempuan percaya diri untuk memimpin, semakin banyak pula solusi yang lahir dari masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, UMKM, lingkungan hingga kegiatan sosial. Jadi kota yang maju adalah kota yang memberi ruang bagi semua warganya untuk berkontribusi ya. Dan pesan ini juga ternyata sempat disampaikan Bu Iliza saat membuka pelatihan kepemimpinan perempuan yang digelar DP3A P2KB Kota Banda Aceh yang diikuti oleh 60 peserta Balai Inong dari 9 kecamatan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, membangun kepercayaan diri, dan juga mendorong lahirnya lebih banyak perempuan yang menjadi penggerak pembangunan di tingkat kampung hingga kota. Jadi menurut Ibu Eliza ini Banda Aceh itu maju tidak hanya dibangun oleh laki-laki saja, tetapi juga perempuan itu punya andil ya apabila sama-sama mau mengambil peran. Jadi hari ini belajar, besok bergerak. Harapan dari Ibu Eliza adalah semoga semakin banyak perempuan Banda Aceh yang percaya diri mengambil peran, menghadirkan solusi, dan juga menjadi bagian dari kemajuan kota. Mungkin ini untuk Anda pendengar yang mungkin merasa saat ini peran perempuan mungkin belum terlalu aktif ya di aktif bergabung atau belum dibutuhkan, mungkin tidak ada salahnya nih. Mungkin untuk Anda yang saat ini memegang tampuk kepemimpinan di gampung atau desa, memberikan kesempatan mungkin kepada warga perempuan untuk bisa ikut berkarya juga ya Dimas ya. Jadi selain inklusi juga, mana tahu menghadirkan hal-hal yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya gitu, jadi suatu kejutan. Karena kalau tidak salah ada juga nih kemarin pendengar kita mengatakan bahwasanya sebenarnya mungkin ada beberapa hal dalam pemerintahan gampung itu ataupun kebijakan gampung itu sebenarnya harus melibatkan perempuan. Karena mungkin perempuan yang lebih paham ya. Misalnya seperti ketahanan pangan ya. Mungkin bapak-bapak kasih uang belanja berapa, padahal mungkin harga pangan di pasar saat ini mungkin lebih mahal dari biasanya. Betul-betul mungkin kita sebagai bapak-bapak mungkin tidak terlalu paham soal itu karena jarang belanja juga mungkin nih Mas ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi mungkin tidak ada salahnya seperti itu.
1: Ya, ini okay. Tadi ada yang nanggapin terkait
0: Piala Dunia.
1: Siapa nih? Pertama aku sedih sekali kalah Argentina. Oh iya. Ternyata bangkit kembali, tapi sayang Messi sempat menangis katanya.
0: Iya, memang lumayan ini ya maksudnya.
1: Dan comebacknya benar-benar comeback di menit-menit akhir. Dan ya.
0: Alhamdulillah juga ya, maksudnya gas di menit-menit terakhir ya Dimas ya.
1: Ya, luar biasa. Artinya mental juara itu ya terbakar ya di Argentina tadi malam. Semangatnya enggak padam ya, meski betul-betul sudah tertinggal dari menit awal. 2-0 ya.
0: Iya sempat dengan 2-0 tapi akhirnya bangkit.
1: Keadaan,
0: memperkecil ketinggalan, terus menyamakan kedudukan dan ya, terakhir akhirnya membalas ya.
1: Ya mengambil kemenangan ya.
0: Mengambil peran lagi.
1: Oke, akhirnya melajulah Argentina ya.
0: Betul sekali.
1: Dan memulangkan Mesir atau Mohamed Salah dan CS ya.
0: Oke. Okay. Yang Portugal Kroasia juga kemarin juga sempat ini ya, Dimas ya, sempat membuat deg-deg juga ya.
1: Iya.
0: Karena kirain ya, bakal ada perpanjangan waktu ya. Karena di menit-menit terakhir tiba-tiba Kroasia berhasil membobol gawang Portugal, tapi ternyata setelah dicek melalui VAR offside ya.
1: Oh iya,
0: itu okay. Juga sempat bikin kan, sempat bikin ini. Oke, mungkin ini intermezzo ya. Jadi sambil kita bahas bola, sambil kita bahas peranan budaya dan juga perempuan, kita masih menunggu pendengar juga nih untuk berpartisipasi. Silakan. Ya di 0651 44 336 dan juga di 0852 8285 4445.
1: Ya, silakan sampaikan bersama kami. Mungkin ada hal yang menurut Anda sedang ramai dibicarakan, apalagi di media sosial atau mungkin di lingkungan Anda, begitu ya. Anda bisa berbagi bersama kami. Juga bisa terkait berita kehilangan, boleh. Tapi ya yang benar lah ya.
0: Emang ada yang gak benar kemarin? Apa yang hilang nih?
1: Ya,
0: kucingnya yang hilang.
1: Artinya yang bisa benar-benar informasi yang benar lah ya, gitu ya.
0: Baik,
1: oke, okay, baik, kita jeda dulu nih deh ya. Nanti kita kembali masih membahas hal-hal lain tentunya yang sudah dirangkum sama ownernya.
0: Owner. Baik, baik.
1: Oke, okay, baik. Kita setelah jeda ini nanti kita kembali.
2: Dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
4: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
3: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
4: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
3: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
4: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
3: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
4: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
3: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Banda Aceh.
1: Halo RRI.

0: Ya kembali lagi masih di Halo RRI, pendengar masih bersama Amar dan juga Dimas ya. Dan ngomong-ngomong pendengar, mungkin untuk Anda yang belum menggunakan layanan Salem Banda Aceh ya, Salem ini berarti sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Ini bisa menggunakan WhatsApp di nomor 0811 680925 ya. Nah, bisa melalui WhatsApp ini layanannya. Ternyata bukan WhatsApp seperti yang kita pikir sebelumnya ya, Dimas ya. Jadi tapi untuk aduan ini bisa melalui WhatsApp di 0811 680925 ya, dengan nama Salem Banda Aceh. Ya, Salem ini berarti akronim ataupun singkatan dari sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat Kota Banda Aceh ya. Mungkin bisa langsung pendengar disimpan juga nomornya mungkin untuk aduan Anda ya, khususnya mungkin di kota warga Banda Aceh. Kalau warga Aceh besar mungkin masih bisa mengenalan kami di Halo RRI 97,7 FM per 1 RRI Banda Aceh, karena Halo RRI adalah suara Anda, solusi bersama. Dan kembali lagi ini kita menggali informasi untuk hari ini, pendengar, ini mungkin terkait kebijakan dan juga untuk pelayanan publik juga. Ini yang pertama dari Satpol PPWH. Kami kutip dari serambinews.com, Satpol PPWH Banda Aceh resmi layangkan surat panggilan ke pemilik kafe karena diduga melanggar syariat. Satpol PPWH Kota Banda Aceh resmi melayangkan surat panggilan kepada salah satu pemilik usaha kafe yang menyediakan fasilitas karaoke di tepi sungai di salah satu kampung kawasan Kecamatan Kota Alam pada Senin lalu ya, 6 Juli 2026, dan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran ketertiban umum dan juga norma syariat Islam di kawasan tersebut. Kasatpol PPWH Banda Aceh Muhammad Rizal menyebutkan tindakan diambil setelah pihaknya berulang kali memberikan teguran. Ini kira-kira berapa kali tegurannya, Dimas, kalau sampai dikasih surat ini? Misalnya ini berapa kali nih tegurannya?
1: Tegurannya cukup dua kali lah ya.
0: Cukup dua kali, kalau ada lebih dari tiga kali berarti cari masalah.
1: Cari masalah, benar.
0: Iya ya, dan itu mungkin satu informasi dari Satpol PPWH di pagi hari ini, pendengar. Dan di berita lainnya ini ada ini juga ya, pertemuan dengan Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau DPRK Banda Aceh dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, yaitu Muhammad Zidan Al-Hafid SKMM, ini menggelar reses masa persidangan ketiga untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Kuta Alam pada Sabtu lalu 4 Juli 2026 ya. Dan pertemuan tatap muka ini berlangsung hangat namun penuh tekad dan juga dihadiri langsung oleh ratusan warga dari Gampung Keramat dan juga Gampung Laksana. Dalam forum tersebut warga menyampaikan keluhan krusial, yaitu permasalahan genangan air dan juga banjir luapan yang kerap melanda wilayah Gampung Laksana dan juga Gampung Keramat. Warga menilai persoalan menaun ini sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius dan intervensi langsung dari pemerintah Kota Banda Aceh. Wah, jadi penasaran ini, kenapa ya warga Gampung Keramat sama warga Gampung Laksana ini tidak ini ya, tidak telepon kalau RRI ya selama ini ya. Mereka lebih tunggu datang dari anggota Ketua Komisi 2 DPRK nih datang. Dan akhirnya untuk merespon tuntutan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRK Banda Aceh M. Zidan Al-Hafid ini dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh keluhan warga. Dan selain persoalan infrastruktur, Zidan juga menyoroti keluhan warga terkait karut-marut pendataan desil ataupun data kemiskinan berjenjang. Warga mengeluhkan lambatnya birokrasi perbaikan data yang salah. Data yang salah ini hingga memakan waktu sampai 3 bulan. Dan akibat keterlambatan administratif ini, banyak masyarakat prasejahtera yang berhak justru kehilangan haknya untuk menerima bantuan sosial. Selain itu, gelombang aspirasi warga juga mencakup kebutuhan real di lapangan, diantaranya penguatan ekonomi, yaitu permintaan bantuan modal usaha dan juga pelatihan untuk mendongkrak pelaku UMKM lokal agar naik kelas. Dan fasilitas publik, yaitu usulan pengadaan seragam dinas ataupun kelompok swadaya, serta penambahan titik lampu penerangan jalan umum atau PJU di beberapa area yang masih gelap. Untuk aspek keagamaan, usulan penguatan sarana dan prasarana fardu kifayah untuk kemakmuran masjid setempat. Di akhir pertemuan ini, Zidan menegaskan bahwa esensi dari reses dan juga silaturahmi ini adalah meruntuhkan sekat antara rakyat dan juga penguasa. Dan melalui forum ini, keluh kesah masyarakat Kuta Alam dikumpulkan menjadi dokumen resmi untuk perjuangan parlemen. Ya. Ya, ini unik sekali ya, permintaan bantuan modal usaha dan juga pelatihan untuk mendongkrak pelaku UMKM lokal agar naik kelas. Ini juga sesuai dengan laporan dari Bunda ya, Bunda Aceh. Bunda Abes, Bunda Aceh Besar waktu itu juga mengatakan, juga mengusulkan bahwasanya mungkin ada pelatihan untuk pelaku UMKM ya, supaya mungkin bisa meningkatkan, kalau dari Bunda bilangnya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Lalu usulan pengadaan seragam dinas ataupun kelompok swadaya. Ini seragam dinas buat apa kira-kira Dimas nih?
1: Seragam dinas?
0: Buat ini mungkin ya, buat aparatur kampung kali ya?
1: Mungkin bisa jadi.
0: Iya ya, jadi aparatur kampung ada seragam resminya.
1: Tapi selama ini belum ada ya?
0: Kayaknya mungkin ada ya, cuman mungkin bukan dari apa ya, kita gak tahu dari mana ini pengadaannya ya, mungkin apakah memang ada dana desanya ataupun juga dari pemerintah, kita belum tahu sampai situ ya.
1: Tapi yang dilihat di desa-desa secara mata memandang kayaknya belum ada pakai baju dinas gitu ya.
0: Belum ya, kecuali mungkin dari kantor camat yang ada ya. Kantor camat baru ada ya. Yang kalau desa belum ada ya. Hmm. Oke, dan juga penambahan titik lampu penerangan jalan umum ya. Mungkin berarti masih ada beberapa tempat yang masih gelap ini. Ya. Takutnya ada begal ya. Takutnya ada begal dan juga ya, hal-hal yang lain tidak diinginkan ya. Lalu aspek keagamaan, usulan penguatan sarana dan prasarana fardu kifayah untuk kemakmuran masjid tempat. Oh, ini mungkin seperti
1: pelanggar syariat.
0: Enggak, bukan fardu kifayah, berarti mungkin tandu buat jenazah dan mungkin juga mobil ambulan ya. Mungkin itu juga diusulkan, mungkin tandu jenazahnya mungkin yang ada selama ini mungkin masih menggunakan model kayu yang kalaupun lama-lama dipakai kan pasti juga ini ya,
1: lapuk ya.
0: Mungkin mereka mengusulkan untuk diganti dengan model besi ya, supaya bisa lebih tahan lama. Dan juga mungkin untuk mobil ambulan, biasanya memang kalau meninggal di rumah sakit itu bisa diantar dengan ambulan rumah sakit atau bisa juga dijemput dengan ambulan dari gampung sepertinya. Jadi mungkin kalau dari gampung bisa lebih cepat ya, karena kalau ambulan rumah sakit takutnya mungkin barusan meninggal, tiba-tiba ambulans sedang tidak ada di tempat karena sedang menjemput pasien lainnya ya, atau jenazah lainnya yang menjadi korban kecelakaannya. Baik, ini juga menjadi salah satu informasi juga buat Anda pendengar, mungkin kalaupun memang belum menemui ya Ketua Komisi 2 DPRK, bisa juga melaporkan ke kami di Halo RRI, karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Seperti biasa di setiap hari Senin, hari Rabu dan juga di Jumat. Hari Jumat dari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut, masih di Halo RRI ya, sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni. Sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Oke, kita kembali di sesi pamit.
3: Sesi pamitan ya, Dimas ya. Iya, demikian halo RRI untuk pagi hari ini pendengar ya. Dan sesaat lagi nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ya, bersama RRI Sabang dalam dialog berjaringan Sekorwil Aceh. Dan hari ini mengambil tema Resam Gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang, akan menghadirkan Dahlia Sungkar SE selaku Kepala BNN Kota Sabang, dan juga ada M. Effendi selaku Geci Gampung Cot Abu ya, abacanya Cot Abu ya, Cot Abu ya, Abu ya, betul ya. Ha. Yeah. Dan akan dipandu oleh rekan Diah Novitaria selaku presenter ya. Jadi bisa didengarkan di RRI Banda Aceh 97,7 FM dan juga di RRI Sabang 94 MHz ya. Dan juga disiarkan juga di RRI Aceh Singkil ya, Dimas ya. Mm-hmm. Untuk Anda yang ingin berinteraksi nanti bisa ke Nang di 0851-8334-4724 ya. Nah, sekali lagi di 0851-8334-4724 ya.
2: 27? Dan,
3: hah? 4727 ya, sorry. Oke, salah ya. Okay.
2: Baik
3: ya.
2: Ya, dan terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak juga nih buat Dimas ya.
2: Kalau saya masih lanjut,
3: udah juga sama-sama ini. Sama-sama udah gak lanjut ya.
2: Kami sama-sama pamit
3: di DP 1 ya. Ini sama-sama pamit kita ya. Tapi nanti saya bergabung dengan pendengar nanti di DP 2. Setelah ya. Dimas nanti di pukul 10 ya. Okay. Bergabung bersama pendengar sampai ke pukul 15 Indonesia Barat. Dan saya Amar
2: ya, juga, saya Dimas saya. Juga pamit.
3: Sampai berjumpa kembali di Hello RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Hello RRI.

Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di RRI Sabang 94 MHz, Radio Republik Indonesia pastinya. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana paginya, pendengar yang masih melakukan segala aktivitas, semoga apapun aktivitas yang Anda jalankan lancar, tidak ada hambatan apapun, dan Anda pastinya sehat walafiat. Saya Diah Novritaria, pendengar, akan menemani Anda untuk pagi ini dalam program Dialog Berjaringan Sekorwil Aceh. Dialog kita hari ini juga dirilis oleh RRI Pro 1 Banda Aceh dan juga RRI Singkil. Dan untuk edisi hari ini, pendengar, di edisi Rabu 8 Juli 2026, kita akan mengangkat tema itu mengenai resam gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Dan di studio kita saat ini juga sudah hadir ada dua narasumber pendengar nih yang nanti akan menceritakan lebih lanjut pastinya ya tentang tema kita hari ini. Untuk yang pertama sekali itu ada Kepala BNN Kota Sabang, ada Ibu Dahlia Sungkar. Baik, langsung kita sapa narasumber kita di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum Ibu Dahlia Sungkar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia.
0: Iya, bagaimana nih Ibu Dahlia kabarnya di pagi yang cerah ini, Bu?
1: Alhamdulillah luar biasa ya, sehat. Bersinar,
0: iya. Semoga Sabang juga seperti itu, Bu, belia ya. Selalu bersih dari narkoba pastinya. Karena pulau paling ujung barat Indonesia gitu ya. Baik, dan untuk narasumber satu lagi, pendengar, ada bersama Bapak Kecik Gampung Cot Abe ya, Bapak Muhammad Effendi. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Dia.
0: Iya, Bapak bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, sama seperti apa yang disampaikan oleh Kepala BNN tadi. Kita bersinar.
0: Iya. Tetap bersinar, Pak ya. Baik, berhubung juga memang Gampung Cot Abe ini adalah gampung yang bisa menjadi contoh begitu ya bagi untuk gampung lain yang ada di Kota Sabang. Baik, untuk yang pertama ini mungkin kita ke Kepala BNN dulu nih pendengar. Kita akan mengetahui ya sebelum kita tahu lebih lanjut seperti apa resam gampung ini yang sudah berjalan di Kota Sabang, sudah sejauh apa, dan kita harus tahu dulu nih untuk saat ini Ibu Liah di tahun 2026 ini ya sudah masuk di triwulan ketiga tentunya, itu seperti apa sih untuk peredaran narkoba di Kota Sabang sampai saat ini Ibu Liah?
1: Bagaimana kita ketahui bersama ya, peredaran narkoba itu pasti selalu ada. Mm-hmm. Ya, terselubung, tersembunyi, si pemakainya juga memakai dengan sembunyi ya, tidak mungkin terang-terangan ya, mereka pasti takut, dan peredarannya atau penjualan di Kota Sabang juga selalu ada. Itu yang kami rasakan ya, sebagaimana kita mendapatkan informasi juga dari masyarakat melalui chat WA saya atau chat WA personil saya, dan juga melalui DM Instagram kita juga mendapatkan informasi-informasi titik-titik yang tempat di mana mereka memakainya. Berarti peredaran di Sabang itu selalu ada. Maka itulah BNN Sabang ingin berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, apalagi dengan pemimpin kampung ya, yang langsung turun ke warga masyarakat, agar bisa bersama-sama BNN, bekerja sama dengan BNN untuk menghilangkan, kalau bisa menghilangkan peredaran narkotika di Kota Sabang. Inilah salah satu bentuk pencegahan atau preventif ya dari BNN dalam bentuk resam gampung.
0: Baik, jadi tadi memang sudah mendapatkan informasi dari warga Sabang juga Ibu Lia ya, ya. Nah, kalau sampai di tahun 2026 ini nih Ibu Lia, kalau untuk seperti rehabilitasi itu seperti apa kalau di BNN kita di Kota Sabang ini?
1: Di tahun 2024 itu kita mendapatkan pasien rehab memang sedikit ya, sekitar 5 orang, tapi di tahun 2025 kemarin kita ada pasien rehab rawat jalan di klinik BNN sekitar 25 orang. Nah itu kita juga sudah sampaikan di press release BNN pada akhir tahun atau Desember 2025 kemarin. Dan di tahun 2026 ini kami baru sedikit mendapatkan pasien rehabilitasi, dan disinilah kita mengharapkan adanya kesadaran dari masyarakat, baik itu kesadarannya sendiri atau kesadaran dari keluarga untuk membawa keluarga ataupun tetangga ataupun anak untuk bisa melakukan rehabilitasi di BNN. Jadi dari rehabilitasi itu kita lihat di tahun 2025 semakin meningkat, dan kita harapkan juga di tahun 2026 meningkat dengan adanya resam gampung ini.
0: Iya, berarti dari tahun ke tahun angka rehabilitasi ini semakin meningkat ya, Ibu Dahlia. Dan itu penanganannya seperti apa kalau di BNN Kota Sabang?
1: Ya. Di BNN kita mempunyai klinik rehab ya, klinik rehab kita itu rawat jalan. Ya, di sini kita rawat jalan dan kita sudah mendapatkan satu tempat pinjam pakai atau satu gedung dari pemerintahan Kota Sabang. Di sini menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah Kota Sabang ini sangat besar kepada BNN, terutama untuk merehabilitasi warganya dari ketergantungan terhadap narkotika. Jadi gedung itu yang kami dapatkan di samping kantor BNN di Kota Atas ya, di Kota Atas pas di sebelah gedung BNN dan di sebelah rumah Pak Wakil Wali Kota.
0: Iya, dan kita juga standby dokter pastinya ya.
1: Benar-benar. Kami ada dokter dan ada perawat, juga ada konselor yang dimana masyarakat yang datang juga sangat ditutup, sangat privasi gitu. Kita mempunyai ruang-ruang tersendiri untuk melakukan konselor tersebut. Beda dengan tahun yang lalu, kita mungkin di satu ruangan di situ dengan administrasinya, di situ dengan konsul dengan dokter, tapi sekarang udah lebih privasi dan itu untuk kenyamanan klien rehab kami harapkan.
0: Iya, dan itu rata-rata ini Ibu Dahlia, untuk yang sudah melakukan rehabilitasi di kantor BNN ya, sejauh ini yang paling dominan itu di usia berapa ini Ibu Dahlia?
1: Ya, mereka itu sangat produktif ya, usia produktif. Pemuda itu di atas usia sekolah SMA itu sampai dengan umur sekitar 40 tahun. Nah, itu sangat produktif. Jadi di situ dia lebih bisa berkarya seharusnya ya, lebih bisa survive, tapi terpengaruh oleh terlena dengan ajakan atau pengaruh dari narkotika tersebut.
0: Baik, berarti memang walaupun pulau kecil begitu ya, yeah, tapi ternyata memang tetap ada begitu belia ya. Iya. Dan jadi untuk tentunya kita tahu dengan adanya upaya dari BNN pasti semoga bisa mencegah yang namanya peredaran narkoba ini ya, Ibu Dahlia. Dan kalau terkait resam gampung yang akan kita bahas hari ini, nah itu kan ada beberapa gampung yang memang sudah menjalin kerjasama dengan BNN untuk menjalankan resam gampung ini. Mungkin ada berapa gampung ya, Ibu Dahlia?
1: Ya, jadi saya jelaskan dulu di sini, resam gampung itu kan merupakan aturan ya atau sanksi, sanksi sosial atau sanksi adat yang bisa diberikan oleh aparat gampung, terutama ya dari keci ya, putuskan bersama dengan musyawarah dengan ketua hapud dan jurum atau ketua pemuda, dan juga diikutsertakan masyarakat pada saat pembentukan resam gampung tersebut. Nah, jadi kita ini dari BNN RI mempunyai satu program, yaitu program Ananda Bersinar. Nah, Ananda Bersinar itu artinya adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, bersih dari narkoba. Nah, jadi dari program itulah terpikir oleh kita untuk menerbitkan resam gampung agar upaya untuk pencegahan ini lebih terfokus di masing-masing gampung. Jadi BNN memiliki perpanjangan tangan dari Pak Keci dan Satgas Narkoba di kampung masing-masing ya. Dan program ini juga merupakan arahan dari Bapak Pimpinan kami ya, dari Kepala BNN Provinsi Aceh, Bapak Dirjen Deddy Tabrani. Nah, jadi kami ingin seluruh kampung di Kota Sabang ini yang sebanyak 18 gampung ini semua bisa menerapkan resam gampung tersebut. Di mana resam gampung ini merupakan kepedulian kita dari masyarakat ya, dari aparat gampung ya Pak Teci, untuk bisa menekan angka penyalahgunaan narkotika. Nah, jadi ada pengawasan atau kepedulian dari kita bersama terhadap warga masyarakat gitu. Jadi yang baru saja menerapkan atau baru kita melakukan MOU ya, tanda tangan dengan Kecik Gampung, itu kita baru 4 gampung dari 18 gampung. Yaitu yang pertama ya, kami sangat berterima kasih ya, kami apresiasikan kepada Pak Kecik Gampung Cet Abe yang hadir di sini bersama saya ya. Pak Fendi sangat antusias dalam berpartisipasi atau berkontribusi untuk menerapkan resam gampung ini. Dan juga dari Kecik Utakimu dan Kecik Anak Laut, juga Kecik Perawang. Jadi diharapkan juga kepada para kecik seluruh Sabang juga bisa melakukan kerjasama ya dengan BNN
3: dalam menerapkan Sang Lampung tersebut. Ya, saya pastinya, saya yakin semua para kecil mereka sangat berkeinginan. Mungkin pada saat ini bukan mereka tidak mau, tapi belum, ya, belum menyempatkan waktu mungkin karena banyaknya kegiatan di kecil, penyaluran bantuan dan lain-lain, ya Pak kecil ya. Jadi ini pun bertahap. Kebetulan pun baru satu bulan ya, dari jadi dalam bulan 6 ini alhamdulillah ada 4 gampung. Dan kami harapkan seterusnya kita akan merangkul sebanyak 18 gampung tersebut.
0: Iya, berarti dari 18 gampung ini sudah 4 yang melakukan MOU terkait resam gampung, iya, ini kali ya, ya. Dan masih ada sekitar 14 gampung lagi di Kota Sabang ya. Baik. Dan sejauh ini setelah melakukan penandatanganan MOU untuk resam gampung ini, Bu Lia, itu kelanjutannya seperti apa dari bulan 6 lalu sampai sekarang?
3: Bukan, kita kemarin penandatanganannya di tanggal 24, Pak ya. Nah, jadi itu kita sudah memasuki dalam bentuk implementasi penerapannya. Nah, jadi kami juga akan menampung ya informasi dari Pak Keci ya, seperti yang Pak Keci sampaikan kemarin, ada warganya mau rehabilitasi, terus ada kita bentuk satgas juga yang nanti dapat menginformasikan di mana titik yang sering titik rawang lah yang sering digunakan lokasi itu untuk penyalahgunaan narkotika. Nah, jadi itulah kita perlu bentuk satgas, tapi informasi dari masyarakat juga terbuka. Jadi kalau kami turun ke lapangan itu bukan karena dasar dari satgas ya, jangan nanti diserahkan satgas saja, tapi kami juga ada informasi-informasi lainnya.
0: Iya, pastinya memang untuk memberantas narkoba ini tidak hanya BNN saja yang bisa, iya, melakukannya, Ibu Lia, ya. Pastinya seluruh pihak juga harus ikut terlibat ya.
3: Iya, benar.
0: Baik, kita ke Bapak Kecik dulu nih untuk sesi pertama ini pendengar. Karena kita sudah mendengarkan ya seperti apa itu resam gampung. Dan saat sampai bulan 8 ini, maksud kami di bulan Juli ini pendengar, itu sudah sejauh apa progresnya di Kota Sabang. Dan untuk Bapak Kecik, Pak Effendi ya, memang di Gampung Cerabok merupakan gampung pertama ya Bu Lia, ya, yang sudah menerapkan resam gampung ini. Nah, sampai saat ini seperti apa nih Pak implementasinya di Gampung Cerabok Pak?
2: Alhamdulillah, semenjak kita tanda tangani resam gampung, kita langsung menghimbau kepada masyarakat, baik pengedar maupun pengguna, agar ya kalau bukan diri kita siapa lagi kan seperti itu.
0: Iya.
2: Apapun kita lakukan, kalau dirinya tidak sadar juga tidak akan tercapai hal ini. Jadi saya juga pernah mengatakan kepada kepala BNN, insya Allah dalam waktu 3 bulan Cot Abe tidak akan lagi ada peredaran atau pemakaian narkoba. Karena di saat itu memang ada pro kontra tetap bagi si pengguna itu sendiri, bahwasanya yang dia lakukan itu seolah-olah benar. Tapi itu sudah menjadi satu musuh negara tentang narkoba. Nah, itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala BNN tadi sangat benar adanya. Udah itu kita juga membuat resam gampung ini bukan untuk menekan atau menjerumuskan. Dalam artian kita lakukan dengan harmonis. Kita berikan arahan-arahan supaya mereka tidak menggunakan secara manusiawi seperti itu. Alhamdulillah ada beberapa orang yang langsung memang menjumpain saya. Pak, saya seperti ini bagaimana caranya? Yang pertama, pada saat kalau ada keinginan itu, jumpain saya. Nah, kita akan bekerja sama dengan BNN untuk yaitu tadi rehab, saya bilang seperti itu. Ya kan gini Pak, seandainya saya rehab, apa enggak ujung-ujungnya nanti saya dipenjarakan? Ya justru itulah kalau kita menyerahkan diri atau kita memohon bahkan tanpa dipungut biaya. Yang selama ini yang kalian lakukan itu kan mengeluarkan biaya. Nah, begitu giliran rehab supaya tidak mengeluarkan biaya. Nah, jadi dengan kesadaran diri kita, saya bilang, dengan kesadaran diri kita sendiri, mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai. Tapi kalau tidak ada dasarnya dari diri kita sendiri, karena takut itu akan berulang lagi. Karena setiap yang takut itu begitu hilang takutnya akan terulang lagi. Tapi kalau kesadaran dari diri kita sendiri ya mudah-mudahan itu akan lenyap dari diri kita, saya bilang, untuk berbuat hal-hal yang sudah dilarang tadi. Jadi apabila nanti sudah yakin bahwa saya tidak akan terulang, ayo ikut sama saya, atau langsung saya berikan nomor HP kepala BNN, dan satu orang pun tidak akan ada yang tahu kecuali dirimu, saya, kepala BNN, dan Allah. Kita harus ikut sertakan Allah. Nah, jadi setiap kita sudah menginginkan hal itu tadi, apa namanya itu, dalam artian sengok kita, sakau itu, kita harus ini, berusaha bagaimana caranya kita melawannya tadi. Tempat-tempat, semua saya tahu tempatnya, saya bilang. Nah, tapi mudah-mudahan, alhamdulillah, semenjak kita tanda tangani perjanjian tadi itu untuk resam kampung, nah, itu kan sudah kita buat ada beberapa item bagi si pengguna, ada beberapa poin bagi si pengguna. Yang pertama, apabila memang ketahuan, kita berikan hukuman selama 2 minggu membersihkan masjid, azan subuh selama 1 bulan. Nah, itu semuanya mengingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, seperti itu. Jadi bukan kita siksa, bukan. Nah, dan bukan kita mau begitu dia nanti menyerahkan diri langsung kita jebloskan ke penjara, juga tidak. Nah, memang pengguna itu seperti yang tadi, bukan di kalangan orang dewasa saja, anak-anak juga sudah, anak SD juga sekarang ini sudah terpengaruh dengan yang pertama itu dengan lim, dengan lim. Jadi untuk mencegah anak-anak tadi sebenarnya lim itu jangan dijual bebas. Dalam artian bukan tidak boleh, karena itu memang kan banyak gunanya. Tapi bagi anak-anak itu disalahgunakan. Nah, itu disalahgunakan dengan adanya tadi. Pernah saya tanya, kenapa kau isap ini? Jawaban dia, ply. Gitu. Nah, itu anak-anak mengatakan ply. Saya yang sudah tua seperti ini, nggak pernah saya tahu itu ply itu bagaimana, nggak tahu.
0: Anak-anak yang sudah tahu.
2: Anak-anak sudah tahu. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya kita mencegah untuk anak-anak usia dini jangan sampai mereka itu hancur gara-gara narkoba tadi. Kita saling mengingatkan satu sama lainnya. Nah, kita bersihkan dulu dari diri kita sendiri, baru kita mengajak orang lain. Tapi kalau diri kita sendiri juga kotor, kita mengajak orang lain nggak akan pernah didengar. Nah, seperti itu.
0: Iya. Jadi Pak, sebelum menjalankan ataupun juga melakukan MOU dengan BNN terkait resam gampung ini Pak, itu kalau angka peredaran narkoba sendiri di Gampung Corabe seperti apa Pak?
2: Pada saat itu kita hanya mendengar. Nah, pada saat saya ketua pemuda, 3 periode saya ketua pemuda itu hanya mendengar. Dan memang juga ada beberapa yang kita tahu bahwasanya dia itu pengguna, seperti itu kan. Iya. Ya, saya selaku ketua pemuda, pengamanan gampung, saya tetap tegur. Nah, walaupun dia mau dendam secara pribadi, marah secara pribadi, karena saya tegur tadi, saya tidak peduli. Kenapa? Hari ini mereka, mungkin besok bisa anak kita. Kan seperti itu, kita punya anak. Jadi, dengan kita berbuat seperti itu, anak kita ini kan melihat tingkah laku kita. Nah, seperti itu. Ya, tadi itu tantangannya. Yang pertama, pasti dia mengembalikan apa-apa itu ke diri kita. Contohnya, bukan uang bapak, uang-uang saya. Nah, yang saya kerjakan ini juga nggak ada menyinggung bapak. Saya seperti itu. Memang benar. Tapi di saat pada tidak ada lagi, itu banyak yang kehilangan ya besi-besi pagar, ya kan? Pintu-pintu kamar mandi, gedung-gedung yang tidak dihuni. Itu ada kaitannya dengan narkoba. Nah, jadi kalau kita bilang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita makan sehari-hari, nggak sampai sebegitunya. Kenapa? Narkoba itu adalah jebakan Batman yang paling mendasar. Contoh, kita punya uang 200 ribu. Kita belanja barang itu 300 ribu. 100 ribu lagi kemana kita ambil? Ya, saya pernah menyampaikan, Pak, pekerjaan Bapak ini, semuanya ini benci. Semuanya benci ke pekerjaan Bapak ini. Kalau bapak nggak hentikan, keluarga berantakan, anak akan sengsara, istri menderita. Ujung-ujungnya apa? Pisah. Nah, setelah kita sadar, untuk apa lagi? Kita sudah tidak ada lagi dengan keluarga sebenarnya. Coba dari sekarang kita hentikan, mudah-mudahan kehidupan kita ke depan akan lebih baik. Tapi alhamdulillah setelah saya sampaikan itu, beliau ini datang lagi kepada saya, Pak, saya berterima kasih. Nah, saya kan lupa juga ya, karena setiap yang saya sudah sampaikan itu saya tidak akan mengingat lagi kan sebetulnya. Tentang apa? Ya tentang nasihat Bapak supaya saya tidak menggunakan narkoba. Setelah itu saya tidak bergunakan, saya sama keluarga tidak pernah ribut. Walaupun kita bilang makan dengan ikan asin, tapi selalu ada. Kalau dulu, jangankan kita bilang makan ikan asin, daun ubi saya harus cari ke kebun tetangga. Ini apa adanya saya sampaikan. Tapi dengan Bapak sampaikan kepada saya pada saat itu, alhamdulillah menjadi acuan sama saya. Untuk anak-anak saya juga saya sampaikan, jauhi narkoba. Nah, sekarang saya insya Allah, dengan izin Allah, saya sudah tidak pernah mengkonsumsi lagi. Nah, saya sampaikan, bahkan saya bilang di kampung, barang siapa bisa memberitahukan bandar narkoba akan saya berikan hadiah 2 juta.
0: Luar biasa Pak
2: Kecil. Saya berikan bonus. Sampai saat ini masih berjalan. Apabila ada yang bisa memberitahukan bandar narkoba siapa saja dia, ya kan? Ini pasti akan saya berikan hadiah. Untuk si pemberitahu dalam artian orang yang kita ini tadi, mudah-mudahan tidak akan kita bocorkan. Iya. Uang tetap kita akan
0: berikan. Identitasnya tetap dirahasiakan.
2: Tetap kita rahasiakan. Pak Kecil, ya.
0: Baik. Iya, luar biasa sekali ini Pak Kecil ya. Memberikan peluang begitu Pak Kecil ya untuk memberantas narkoba di Gampong. Berarti kalau sampai sekarang ini memang sudah agak menurun atau seperti apa nih Pak Kecil setelah penerapan Resam Gampong ini?
2: Saya pernah menyampaikan kepada ya kita semua di situ pada saat itu hadir Tuh Haput, Jurung, anak Jurung, pemuda, ketua pemuda dan bahkan pemuda Gampong itu sendiri. Saya menyatakan di situ, insya Allah untuk Cot Abe akan terhindar dari narkoba, baik anak-anak maupun yang ya kita bilang tua, ya. Nah, saya pernah sampaikan. Dan pada saat ini setelah saya pantau, akhir-akhir ini yang biasanya saya melihat dengan mata kepala sendiri, kita kan tahu orang yang lagi sibuk itu kapan saatnya, di saat maghrib, orang pada saat mau mengerjakan ibadah sholat maghrib, yang ini pasti dia akan berhubungan ke sana. Itu di sana tidak akan lama. Jadi kalau ada datang orang ke rumah atau jumpa di tempat gelap hanya 5 menit atau 2 menit, itu tidak ada urusan lain. Nah, itulah sekarang yang dilakukan. Kita tidak menutup mata, kita bilang. Dia begitu ke sana, apa tujuannya ke sana? Dan kita lihat juga orangnya bukan orang di Cot Abe itu sendiri. Dan ada orang tempat-tempat lain seperti itu, dari warga lain, seperti itu. Kalau dia datangnya hanya 2 menit, 3 menit, 5 menit paling lama, berangkat lagi, apa yang mereka kerjakan? Ya. Itu aja. Saya yang seperti itu langsung saya tegur, saya panggil. Kenapa? Kalau kita biarkan, jadi untuk apa kita buat Resam Gampong? Nah, dengan adanya kita tegur seperti itu, mereka akan sadar juga, betul juga yang disampaikan oleh Pak Kecil tadi, kan seperti itu. Nah, saya juga tidak mau menjerumuskan warga, kan seperti itu. Jadi apapun kaitannya dengan narkoba, baik itu yang bandar maupun pemakai, tetap akan kita berikan satu masukan atau berikan nasihat. Resam Gampong dan sudah kita bilang membersihkan masjid, membersihkan musala, azan subuh, mengikuti pengajian, itu semuanya kan kembali untuk mereka juga. Kita punya anak, rata-rata kita bilang punya anak. Jadi jangan gara-gara kita, anak kita juga terikut, terimbas. Karena setiap yang kita tanamkan, kita selaku orang tua akan kembali kepada anak. Itu, jadi apapun yang kita buat, baik buruknya yang kita lakukan selaku orang tua, itu akan kembali kepada anak. Nah itu Mbak Dia.
0: Iya, oke, baik. Memang ya sangat dalam sekali dan tentunya memang bisa menjadi contoh untuk gampung lain ya Ibu Lia. Baik, dan untuk pendengar yang mungkin ingin bertanya langsung ya tentang tema kita hari ini, Resam Gampong itu sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang di pulau paling ujung barat Indonesia, Anda bisa kirimkan pesan Anda pendengar di nomor WhatsApp kami di 0851 8334 4727. Nah, nanti kita akan lanjut lagi pendengar, kita akan bahas lebih dalam begitu ya tentang Resam Gampong. Masih bersama narasumber kita Ibu Dahlia Sungkar, Kepala BNN Kota Sabang, dan juga Bapak Muhammad Effendi selaku Kecil Gampong Cot Abe. Kita dengarkan yang satu ini.
4: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
5: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
4: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
6: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
7: Ini jangan adalah cerita narkoba. Mereka yang pernah terkena narkoba.
8: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
9: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
10: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
8: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
9: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
10: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
11: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
7: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
6: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
12: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Tentunya masih dalam dialog berjaringan di hari ini pendengar di edisi 8 Juli 2026 dengan tema kita Resam Gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Dan masih dengan narasumber kita ya, Kepala BNN Kota Sabang juga Bapak Keci Gampung Cot Abe. Dan untuk Anda pendengar yang pastinya ingin bertanya langsung dengan narasumber kita terkait tema hari ini, bisa langsung kirimkan pesan Anda di nomor 0851833447. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ya tentunya seperti apa Resam Gampung itu dan sejauh apa sudah penyebaran narkoba di Kota Sabang, kemudian apa upaya yang dilakukan oleh pihak Gampung, terutama Gampung Cot Abe untuk memberantas yang namanya narkoba ya, supaya dari Gampung dulu tentunya bisa menjadi Gampung bersinar hingga seluruh Kota Sabang itu menjadi Sabang bersinar. Dan kita juga tentunya mungkin pendengar ingin tahu juga ini Ibu Lia, seperti apa sih isi dalam Resam Gampung itu, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya.
1: Terima kasih Mbak Dia. Jadi kita membentuk Resam Gampung ini juga ya merujuk dari Kanun Wali Kota yang pernah yang sudah kita terbitkan itu di bulan Oktober tahun 2024, yaitu Kanun Wali Kota nomor 3 tahun 2024, di mana pemerintah kota kita yaitu Pak Wali dan Pak Wakil sangat mendukung bentuk pencegah atau memfasilitasi ya P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika di Kota Sabang. Nah, atas dasar itulah kita membuat Resam Gampung di mana di isinya tersebut juga sudah kita bicarakan dengan Pak Keci ya, Pak Keci ya, dengan musyawarah bersama di mana semua keluarga itu wajib mendidik anak, mendidik membentuk satu keluarga yang sakinah ya Pak ya, yang saling mempedulikan keluarganya, dan kemudian di mana resam tersebut juga diwajibkan kepada warga daerah atau warga gampung yang mengetahui adanya pemakaian narkotika atau penyalahgunaan narkotika, wajib untuk menegur secara lisan dan menyarankan atau mengantarkan untuk direhabilitasi di BNN Kota Sabang. Nah, seperti saya sampaikan tadi Mbak Dia, kurangnya kesadaran ya dari masyarakat sekarang untuk melaporkan diri, untuk merehab diri itu yang masih sangat kurang di Kota Sabang. Sebagaimana kita ketahui di tahun 2026 ini yang baru kesadaran sendiri itu Pak baru ada 2 atau 3 orang yang melakukannya Pak ya. Tapi ada sekitar 5 orang itu yang sudah terkena tindakan hukum, artinya dilakukan pengerebekan oleh kepolisian dan dengan barang bukti yang memang di bawah SEMA, yaitu sabu di bawah 1 gram dan ganja di bawah 5 gram. Mereka harus melalui proses asesmen di mana di situ ada pihak kepolisian, BNN dan kejaksaan. Nah, dari yang kami terima ya klien dari Polres tersebut, itulah yang kami kirim ke Banda Aceh dalam bentuk rehab rawat inap. Nah, jadi setelah tersandung kasus atau penangkapan, mereka baru mau melakukan rawat inap atau rawat rehabilitasi di BNN ya. Rawat inap yang kami kirimkan kemarin itu ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Kalau gratis itu adanya di depan Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Nah, itu ada kami kirim beberapa orang ya dari hasil asesmen. Dan yang berbayar juga ada. Berbayar itu ada sekitar tujuh yayasan yang berbayar untuk rehabilitasi narkotika. Nah, jadi isi dari resam tersebut yang kita utamakan adalah rehabilitasi, dan kemudian ada sanksi sosialnya lagi seperti yang tadi Pak Kecik sampaikan. Sanksi sosial itulah membersihkan masjid, lingkungan kantor kecil, membersihkan TPU ya Pak ya, juga mengikuti keagamaan, misalnya
2: azan subuh,
1: melakukan azan subuh, melakukan pengajian. Dan kita memang sanksi di sini kita terapkan itu sangat manusiawi dan tidak ada yang untuk
2: menjerumuskan
1: atau menekan atau kita menyerahkan yang melapor untuk rehab itu ke polisi, itu tidak. Mm-hmm. Kita sangat mendukung jika yang bersangkutan ingin merehab diri, ya.
0: Iya, jadi kemudian selain dua poin inti itu, Ibu Lia, mungkin ada poin lain lagi yang tentunya yang ada di dalam resam gampung ini.
1: Ya. Jadi di dalam resam gampung ini mengikut sertakan, ya, mengikut sertakan dari kecil aparat gampung, petuhapet, termasuk pemuda, ya, itu juga saling mengingatkan, saling mengawasi gitu. Dan kami BNN ke depan juga insya Allah akan turun ke warung-warung kopi, Pak, ya, jika kita lihat ada perkumpulan, kami akan memberikan sosialisasi yang singkat dan menyampaikanlah bahaya narkotika. Dan selama ini juga dari kampung juga sering mengundang BNN untuk menyampaikan bahaya narkotika.
0: Iya, kalau dari Ibu Lia sendiri nih, mungkin seberapa penting ini, Ibu Lia, peran keluarga terutama, kemudian juga tokoh agama dan tokoh adat untuk memberantas narkoba ini?
1: Sangat penting, sangat penting, karena seperti saya sampaikan, BNN ini tidak bisa bekerja sendiri, ya, tapi kita perlu dukungan dari semua pihak, semua stakeholder. Untuk resam gampung ini kami juga sudah mendapatkan dukungan dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kanyari, ya, semua sudah mendukung agar resam gampung ini agar bisa diterapkan di kampung. Nah, jadi peran keluarga di sini, karena keluarga yang paling dekat, keluarga yang paling bisa melihat, ya, karakter anaknya atau suaminya. Nah, kita minta lah kontribusi atau partisipasi dari keluarga tersebut untuk dapat melaporkan atau mengajak anak ataupun suami untuk direhabilitasi. Nah, jika segan melalui Pak Keci, bisa langsung ke BNN Kota Sabang. Tapi seperti yang Pak Keci sampaikan tadi, ada juga yang melalui Pak Keci, mungkin dia lebih nyaman dengan ya, menceritakan perihalnya dulu ke Pak Keci gitu. Jadi fungsi keluarga itu merupakan fondasi awal dari kehidupan kedepannya di luar dari rumah. Jadi jika kekuatan keluarga itu kuat, ya, maka di luar pun dia tidak mudah terpengaruh. Jika ibu memperhatikan anaknya, ayah memperhatikan anaknya, dan anak juga mendengarkan orang tua, patuh gitu, berbakti, insya Allah dia juga tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang mengajak dia ke hal-hal yang seperti itu.
2: Intinya dari diri sendiri.
1: Iya, benar. Iya.
0: Berarti memang intinya dari awalnya itu memang dari diri sendiri dan keluarga, ya, Ibu Lia. Baik.
1: Makanya dari BNN itu kita juga punya program dulunya, Pak, ya, ketahanan keluarga. Nah, terus untuk program Ananda Bersinar ini kan lebih nitik beratkan ke pelajar, ya. Nah, pelajar yang anak-anak bersih dari narkoba. Kita juga ada program teman sebaya, remaja teman sebaya. Itu yang sudah berapa tahun kita laksanakan, Pak. Jadi ada anak SMP ataupun SMA yang kami rangkul untuk menjadi agen di narkoba, yang dia bisa menyampaikan ke temannya bahaya narkoba dan juga bisa menyarankan, menyarankan untuk datang ke BNN, nah, seperti itu.
0: Jadi sesama teman mungkin pendekatannya lebih bisa dapat gitu, Bu Lia, ya, mungkin saling mengingatkan begitu, ya. Selain ke remaja tadi, mungkin kalau dari segi orang tuanya juga mungkin pernah dari BNN sendiri melakukan sosialisasi juga, Bu Lia.
1: Memang ada kegiatannya itu ketahanan keluarga. Dan selain itu juga ada agen pemulihan, ya, agen pemulihan itu kita berikan bimbingan teknis juga beberapa hari. Nah, mereka yang langsung terjun ke masyarakat itu biasanya dari pemuda di gampung. Jadi kita pilih dari pemuda gampungnya.
0: Iya, baik. Dari Ibu Lia tadi, ya, sudah sangat jelas tentunya seperti apa upaya yang sudah dilakukan BNN sejauh ini untuk melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba di Kota Sabang. Dan kalau dari Pak Keci ini, tadi kan seperti yang Pak Keci katakan bahwa di gampung itu memang sudah diterapkan juga kegiatan sosial begitu, ya, bagi pengguna narkoba, mungkin seperti melakukan sanksi adat yang seperti melakukan pengajian, kemudian membersihkan halaman masjid begitu. Nah, sejauh ini yang sudah dilakukan ini, Pak Keci, yang sudah diterapkan hal seperti ini, itu bagaimana respon dari masyarakat, kemudian bagaimana dari penggunanya sendiri setelah dilakukan hal seperti ini?
2: Baik, setelah kita adakan pertemuan orang tua tuaput, itu kita panggil semua dan kita duduk, kita diskusikan bagaimana cara kita menangani tentang resang gampung supaya kita terbebas dari narkoba, kan seperti itu. Jadi untuk warga itu sendiri, bahkan pengguna, saya pernah menyampaikan, kalau bukan kita yang merubah diri kita, siapa lagi, kan seperti itu. Nah, dengan adanya sanksi ini pun, itu anggap aja seperti gotong royong, kita bilang. Kalau kita menganggapnya itu seperti gotong royong, ya itu memang nggak akan merubah tingkah laku kita tadi. Tapi kalau itu menganggap kita suatu teguran bagi diri kita, kata, dalam artian, si Polan itu ngapain dia di masjid? Bersih-bersih masjid. Kan biasa kalau di Coa Abu ini gotong royongnya hari Jumat dengan hari Selasa. Nah, itu instruksi dari wali kota. Kita asri gampung masing-masing dalam rangka lomba bersih gampung, kan seperti itu. Jadi dengan kehadiran seandainya ada masyarakat yang membersihkan masjid atau musala atau kantor kecil di lain hari itu tadi, pastikan masyarakat bertanya, kenapa dia, kenapa, kan seperti itu. Jadi dalam artian, supaya tidak terjadi hal itu, kalian harus berhenti, saya bilang. Kalian harus berhenti. Saya tahu, bukan nggak tahu, saya bilang. Saya tahu, saya bilang. Jadi untuk berhenti itu tadi, bagaimana caranya? Itu kembali kepada diri kalian, saya bilang. BNN membuka peluang penuh rehab gratis. Bukan rawat inap. Berangkat pagi 1 jam atau 2 jam, bisa kembali lagi. Jadi kita bisa aktivitas, saya bilang. Di saat-saat kita udah mulai kepengen, saya bilang itu, untuk mengisap atau apa, terserahlah, saya bilang itu. Bagaimana caranya, terserah, saya bilang. Tapi untuk mencegah itu tadi, diri kita harus bersikeras atau bersekuku, ingin saya membersihkan diri saya dari narkoba. Bagaimana caranya? Kan seperti itu. Makanya, marilah kita sama-sama kita dukung program ini. Dan alhamdulillah, di Gampung Coa Abu sudah kita buatkan satgas untuk jadi bagi warga nanti yang kira-kira apa, ya boleh berdiskusi kepada yang sudah kita tunjuk tadi, termasuk di situ ada jurung dan pemuda lainnya. Jadi satu sama lainnya mereka akan saling berkoordinasi. Apabila dengan pemudanya langsung, bukan dengan kita atau orang tua gampung, mungkin mereka akan lebih terbuka dalam artian bagaimana ya cara menghilangkan ini ya. Saya sebenarnya nggak mau, tapi itulah kadang-kadang begitu saya kepengen, saya harus ini. Bahkan mereka tetean. Di saat uang tidak cukup, mereka ini tetean. Jadi kalau kita bilang dengan uang mereka sendiri juga ya, karena tadi mungkin kepengennya kalau sampai seminggu dua kali, bagaimana? Sementara harga itu melebihi harga daging yang ada di Sabang, kita gitu kan? Mungkin itu Bu dia.
0: Dampaknya memang sangat buruk sekali ya Pak Keci ya. Tidak hanya untuk kesehatan tapi juga untuk perekonomian malah ya. Baik, kalau dari Ibu Lia nih, Bu Lia, mungkin kan ini baru 4 gampung tadi ya yang sudah menjalankan MOU resam ini. Mungkin untuk kedepannya seperti apa lagi nih upaya yang akan dilakukan oleh BNN untuk mencapai target agar 18 gampung ini bisa menerapkan resam gampung juga di dalam tahun ini pastinya.
1: Jadi ini memang program ini saya sangat tepat ya, karena kami dari pemerintah, dari pemimpin pusat dari BNN RI juga sudah mengeluarkan arahan atau perintah ya untuk memberikan fasilitator. Dari satu gampung itu ada fasilitator atau perpanjangan tangan BNN ya, melalui fasilitator tersebut, di mana fasilitator tersebut adalah pegawai dari BNN itu sendiri. Jadi di kami ada sekitar 28 orang ini, kami sudah menunjukkan, sudah mengeluarkan SK-nya, satu orang memegang satu gampung. Nah, jadi kita akan terus berkoordinasi, akan terus memantau ya, memantau perkembangan sampai hingga terbitnya resam dan apapun yang terjadi di gampung tersebut terkait dengan peredaran narkotika, penyalahgunaan seperti pemakaian, itu juga nanti fasilitator kita yang akan turun langsung ke gampung. Nah, jadi fasilitator itu seperti halnya dari apa Polres ada Babin ya,
2: Babinsa
1: dari Kodim gitu kan, jadi dari BNN juga ada fasilitator. Mm-hmm. Nah, jadi kami harapkan nanti kedepannya itu akan terus Mbak Diah akan terus kita laksanakan hingga terbitnya Resam Gampung, di mana itu menunjukkan kepedulian atau bisa memberikan efek jera lah kepada si pemakai. Mm-hmm. Tapi kita tekankan lagi di sini, Resam Gampung ini bukan pengganti dari tindakan hukum. Jika yang bersangkutan memang target operasi ataupun dia memang peredar atau pengedar besar ataupun bandar, itu kita tidak bisa hanya dengan melalui Resam Gampung ini ditindak. Mm-hmm. Tapi memang ada aparat hukum yang akan menindaknya.
2: Nah, artinya itu ada perbedaan. Yeah. Mm-hmm. Perbedaan dalam arti seperti ini. Mungkin kalau yang kita tindak selalu sebagai tadi kita masukkan dia ke Resam Gampung, pemeriksaan masjid, ya, menasa, kantor kecil, mm-hmm, mungkin itu memang pengguna murni dia karena terpengaruh tadi, mm-hmm, nggak seperti itu. Tapi kalau namanya sudah pengedar atau memang dia sudah memang berat, mm-hmm, nah itu juga tidak bisa kita lakukan dengan Resam Gampung tadi. Mm-hmm. Coba kita mencegah bagaimana caranya supaya jangan sampai mereka yang bersangkutan ini berhubungan dengan kepolisian, jangan kita, ibaratnya jangan sampai inilah dia kan menyesal untuk setelah ditangkap kan timbul penyesalan. Nah, tadi waktu kita mau rehab dia malu, oh nanti begini begini, tapi setelah ditangkap apalagi mau dibilang, kan sudah enggak itu juga.
1: Jadi Resam Gampung ini kita lebih menitik beratkan kepada pemakai ya, yang kita anggap pemakai ini bisa saja dari kalangan anak korban. SMP, SMA ya, dan pemuda yang tamat sekolah gitu ataupun yang sudah berkeluarga, itu mereka itu sebenarnya korban, korban ataupun
2: ajakan
1: klien kita yang harus kita sembuhkan, kita pulihkan dia. Jadi makanya itu kenapa kami sangat mengharapkan ya Pak partisipasi dari warga Gampung ya, terutama dari keluarga sebagai support system ya, sebagai support system yang utama untuk menjalankan rehabilitasi terhadap warganya ataupun warganya itu ya.

0: PH ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang sudah melaksanakan asesmen gitu.
1: Iya, tapi yang jelas untuk melakukan rehabilitasi di BNN ini tetap tentunya gratis, tidak ada biaya, Ibu Lia, ya.
0: Sampaikan lagi, jadi kadang-kadang warga ini memikirkan ini kalau ke BNN harus berbayar.
1: Iya, harus berbayar, ada biayanya gitu ya. Jadi mungkin berpikir dua kali gitu ya untuk ke BNN.
0: Padahal semuanya gratis, semua gratis. Dan kami juga sering juga turun ke kampung itu, kami ikut sertakan Bapak Dokter ya. Kadang malam kita turun, pokoknya di luar waktu inilah ya, waktu berdinas. Nah, kita menyampaikan PH di BNN ini adalah gratis.
2: Jadi artinya mungkin begini juga, Bu. Mereka ini kan tentang rehab itu, apa yang maksudnya rehab? Sebenarnya rehab ini kan seperti kita berobat ke dokter biasa,
0: puskesmas.
2: Jadi apa yang sakit itu tadi, itulah yang diberikan kan sebetulnya. Mereka berpikirnya lain gitu. Jadi kalau ke BNN apa kan seperti itu.
0: Jadi cuman dengan membawa KTP saja, dengan bawa KTP seperti kita halnya berobat ke puskesmas ya, ada dokternya. Nah, mereka juga nanti akan melakukan inilah, konsultasi lah, konsultasi, screening ya, sudah sampai tahap sebagai apa, bagaimana sudah pemakaiannya, dan nanti akan diberikan obat juga oleh dokter secara gratis. Dan konsultasi ini atau rehabilitasi ini tidak bisa hanya sekali saat datang langsung selesai, enggak gitu. Jadi
1: berkelanjutan.
0: Iya, berkelanjutan. Bisa 3 bulan atau 6 bulan, dan waktunya juga nanti akan dokter tetapkan. Misalnya datangnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, nah nanti ada sebulan, jadi sebulan sekali.
2: Berarti tergantung beratnya, Bu ya?
0: Iya.
1: Tergantung dari kondisi si pemakai tadi. Dari
2: pemakai.
0: Obatnya juga seperti itu. Dan setelah melakukan melaksanakan rehabilitasi, nanti juga akan ada masa pasca rehab.
1: Iya.
0: Nah, itu jika yang bersangkutan ya kita hubungi, dia tidak bisa hadir, kita yang datang ke rumahnya untuk melihat kondisinya seperti apa, perkembangannya setelah 6 bulan, apakah kita tes urin lagi kan yang pasti, apakah dia mengulang kembali atau memang ya alhamdulillah jika support system dari keluarga juga sangat baik kan, tentu dia tidak kembali lagi ke situ, Pak ya.
2: Itu harapan kita.
0: Iya, itu harapan kita.
1: Iya, berarti memang bagi masyarakat ini, Bu Lia, ya tentunya tidak perlu ragu ya kalau memang mau ke BNN, karena memang juga pembinaannya gratis, tidak dipungut biaya apapun begitu ya, dan identitasnya pastinya juga dirahasiakan. Ada dokter juga kita di BNN pastinya ya, Bu. Oke, mungkin untuk closing statement kita ini mungkin dari Pak Keci ya, sebagai gampung pertama yang menerapkan resam gampung ini, mungkin ada himbauan untuk warga Kota Sabang khususnya untuk Gampung Cokabe sendiri, dan juga mungkin untuk gampung lainnya juga ini, Pak Keci, untuk bisa menerapkan hal yang sama juga tentunya untuk memberantas yang namanya peredaran narkoba.
2: Baik, saya sampaikan terutama kepada diri saya sendiri, insya Allah saya akan mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Kepala BNN untuk memberantas narkoba di Kota Sabang. Itu saya kembalikan kepada diri saya sendiri, saya juga akan berjanji, dan saya mengajak warga saya Gampung Cokabe, mari kita jauhkan narkoba, karena narkoba itu akan membunuh kehidupan kita, anak istri kita, dan tetangga. Kenapa saya bilang seperti itu? Di saat kita tidak sadar, di saat kita melakukan, itu ada aja yang terjadi. Kenapa? Kita sudah tidak mengingat apa yang kita lakukan tadi, benar salah, kita sudah tidak tahu lagi. Begitu juga untuk warga masyarakat Kota Sabang, mari kita jaga Sabang ini, Sabang yang indah ini, jangan sampai tercemar dengan narkoba. Karena apa? Kami seluruh Geci di Kota Sabang sudah sepakat akan memberantas narkoba, yaitu dengan mengadakan resam gampung. Mungkin untuk Geci-Geci yang lain belum, karena apa? Ya kita tahu pada saat ini masih ada agenda-agenda yang masih harus diselesaikan. Pada saat itu alhamdulillah Cokabe memang yang pertama membuat resam gampung tadi, dan disusul oleh beberapa gampung lainnya, karena ada waktu, ada waktu yang memang bisa kami kerjakan. Mungkin dengan himbauan dari Ibu Lia, Kepala BNN tadi, mari sama-sama kita menjaganya, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi siapa yang membertingkan itu? Ya kita sendiri. Jadi intinya, kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin itu, Bu.
1: Baik,
0: kalau
1: ya.
0: Bukan sekarang, kapan?
2: Dan itu juga

0: kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya kalau tunggu hancur untuk apa juga ya kan?
1: Nah, bener. Baik, kalau dari Ibu Lia mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, mungkin ada himbauan juga untuk gampung lainnya yang belum menerapkan resam gampung ini, kemudian juga untuk warga Sabang khususnya untuk generasi muda kita, Ibu Lia.
2: Jadi kami sangat apresiasikan sekali lagi kepada gampung-gampung yang sudah menerapkan, yang sudah melakukan kerjasama dengan BNN untuk menerapkan resam gampung, dan kami harapkan kampung-kampung yang lain juga terus berupaya ya agar resam gampung ini juga bisa diterapkan di kampung mereka, karena kita mengharapkan Sabang ini yang merupakan pulau yang sangat indah ya Pak Keci ya, kita harapkan benar-benar menjadi tempat wisata, bukan tempat untuk memakai narkotika. Nah, jadi kita mengharapkan Sabang yang aman, indah, tertib, dan mempunyai warga yang berdaya saing, yang positif, melakukan hal positif, dan melawan narkotika yang beredar di kota Sabang. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi kepada pemuda, kepada pelajar, di sini kita tahu bahwa pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Yeah. Sering kita dengar ya, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Jadi persiapkan diri kalian untuk menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berinovasi, yang kreatif, yang berkualitas, berkompeten, dan tunjukkan bahwa pemuda Sabang ini bisa lebih baik, lebih bisa daripada dari daerah lain. Nah, seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Ibu Lia ya sebagai Kepala BNN Kota Sabang, dan juga Bapak Muhammad Effendi, Kecik Gampung Cerabe tentunya, yang sudah hadir di studio untuk dialog berjaringan kita hari ini mengenai resam gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Semoga semua gampung bisa menerapkan resam gampung ini ya Ibu Lia, seperti Gampung Cerabe yang tentunya bisa menjadi contoh untuk gampung lainnya, dan pastinya kita harapkan semoga Kota Sabang ini menjadi kota bersinar ya, bersih dari narkoba. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut mendengarkan dialog berjaringan di hari ini, edisi 8 Juli 2026. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan, karena tentunya segala yang berlebih hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita jumpa kembali pendengar di dialog berjaringan juga nanti di edisi berikutnya dengan tema yang berbeda pastinya. Akhir kata saya Diah Novritaria pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
4: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
3: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
4: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
3: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
5: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
6: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Ada apa sih rame-rame?
8: Itu pasangan baru digerebek.
7: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
8: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
7: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
8: Hah? Rumah baru?
7: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
9: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
10: Ah, kamu tenang saja.
9: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
10: Pokoknya kamu tenang saja.
9: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
11: Selamat siang, ada Bapak Joni.
9: Ini suami saya, ada apa Pak?
11: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
9: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
11: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
9: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
12: Jangan. merusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh Bidadari ya, dari Andre Hehanusa ya, sebuah lagu hits di era 90-an ya pada masanya. Kalau ngomong soal Bidadari, mungkin di mana nih ya kita bisa bertemu Bidadari? Apakah di luar angkasa pendengar? Ya, kalau kita berbicara luar angkasa, ternyata Indonesia India ini sudah membangun kerjasama, yaitu kerjasama pembangunan bandara antariksa. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjalin kerjasama dengan Organisasi Penelitian Antariksa India atau ISRO untuk membangun bandara antariksa. Kepala BRIN, Profesor Arief Satria, mengatakan bahwa Biak di Papua berpeluang menjadi salah satu lokasi bandara antariksa. Profesor Arief menjelaskan, BRIN dan ISRO sebagai lembaga antariksa telah menjalin kerjasama yang cukup lama, dan BRIN dan ISRO juga melakukan monitoring satelit yang ada di Biak. Mantan Rektor IPB tersebut mengatakan, pada dasarnya persiapan untuk pembangunan bandara antariksa ini telah dimulai sejak era 1980-an. Wah, sudah lama sekali ya, sudah 40 tahunan berarti ya pendengar ya. Dan saat itu dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, dan kini LAPAN telah dilebur ya bersama dengan BRIN. Dan lebih lanjut Profesor Arief ini menjelaskan, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama terkait bandara antariksa. Presiden Prabowo dan PM Modi sepakat agar kerjasama bandara antariksa ini diperkuat ya. Kita lihat nanti kedepannya pendengar bagaimana untuk kerjasama bandara antariksa ini ya. Mana tahu kita bisa ke antariksa dan mungkin Anda juga bisa bertemu Bidadari di sana. Siapa tahu ya kan?

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Dari Michael Bublé ya, Michael Bublé penyanyi asal Kanada ya, salah satu negara yang saat ini menjadi host Pesta Bola Dunia 2026. Ya, sesuai judul lagunya Home, apakah saat ini Anda sedang berada di rumah pendengar, ataukah saat ini Anda sedang bekerja, atau justru malah liburan ya bersama buah hati Anda? Ya, pendengar, libur sekolah ini menjadi penggerak konsumsi masyarakat di berbagai daerah. Dan momentum tersebut memperkuat aktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan juga usaha lokal. Peningkatan mobilitas wisatawan turut mendorong transaksi berbagai sektor usaha dan dampaknya ini dirasakan oleh segala lini ya. Dari hotel, restoran, transportasi sampai ke pelaku UMKM juga. Nah, ekonom dan guru besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, dalam wawancara bersama Pro3 RRI Selasa kemarin 7 Juli 2026 mengatakan bahwa libur sekolah menjadi salah satu pendorong konsumsi domestik dan pergerakan wisatawan meningkat pada kuartal kedua. Rahma mengatakan dampak ekonomi tidak tersebar merata di seluruh daerah, namun manfaat terbesar masih dinikmati kawasan tujuan wisata populer. Rama menilai pemerintah perlu memperkuat potensi ekonomi setiap daerah dan hilirisasi produk lokal dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran, melihat dampak tersebut melalui peningkatan okupansi hotel. Destinasi favorit mengalami lonjakan kunjungan selama libur sekolah, ada meningkat sekitar 20-30% dan rata-rata okupansi mencapai sekitar 70-80%. Maulana juga melihat perubahan pola belanja wisatawan selama liburan sekolah. Masyarakat lebih mengutamakan efisiensi tanpa mengurangi pengalaman berwisata ya. Kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting menjaga momentum tersebut. Langkah tersebut diharapkan memperkuat potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan, apalagi wisatawan juga lebih efisien dalam memilih akomodasi dan transportasi karena perjalanan darat kini semakin dinikmati oleh wisatawan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
0: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
0: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Cel.
0: Boleh, jangan lupa. Dirawat, biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon, berarti selamatkan kehidupan.

0: Pendengar dia dari Anji ini sudah menemani kita sampai ke pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dan kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: tidak menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time.

0: pertandingan.
1: Video de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser

0: Serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albi.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mistar gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tambahannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Aber wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
1: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: hadiah Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita

0: kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau grup kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
1: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan really mentality mereka lah. Ini sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan.
1: Meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi

0: meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap

0: TV Surabaya Vincent Padare memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue and also the honorable
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Pendengar tadi Anda baru saja mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, pendengar, Angkatan Bersenjata Norwegia membuat dukungan dengan melakukan selebrasi dayung Viking di laut, darat dan juga udara. Dan tradisi dayung Viking ini telah menjadi ciri khas perjalanan Norwegia sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Norwegia mencetak sejarah setelah mengalahkan Brazil 2-1 dan juga melaju ke perempat final untuk pertama kalinya. Kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda, pendengar, sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay. Namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930, ia bermain untuk Argentina, dan 1934, ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia, menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Pastikan, pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

Baik, pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Sabang Frekuensi 94 MHz untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Gimana nih di siang hari ini, pendengar, gimana kabarnya ya? Semoga dalam keadaan yang paling baik dan juga paling sehat ya untuk edisi hari ini. Nah, pendengar, masih bersama kami dengan informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu hiburan ke ruang simak Anda yang akan terus saya putarkan. Kali ini, pendengar, informasi mengenai Gampong Cor Abe yang menggelar program pelatihan komputer gratis bagi seluruh masyarakat sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga di bidang teknologi informasi. Kegiatan yang difasilitasi melalui kantor kecil Gampong Cor Abe ini terbuka untuk semua kalangan dan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di era digital. Gecik Gampong Cor Abe Muhammad Effendi mengatakan pelatihan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Gampong dalam memberikan akses pembelajaran teknologi kepada masyarakat tanpa dipungut biaya. Penguasaan keterampilan komputer dasar ini tentunya menjadi kebutuhan penting yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Dan pelatihan ini dilaksanakan di kantor kecil Gampong Cor Abe setiap hari Minggu mulai pukul 14 atau pukul 2 siang hingga pukul 16 atau pukul 4 sore. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai penggunaan komputer sehingga peserta dapat mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi aktivitas pendidikan, pekerjaan maupun usaha. Dan ia mengajak seluruh masyarakat Gampong Cor Abe untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengikuti pelatihan secara rutin. Ia berharap antusiasme warga dapat menjadi modal penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital.

Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati penguatan kerjasama strategis di berbagai bidang termasuk pengembangan Pelabuhan Sabang sebagai penghubung dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar India. Kesepakatan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan pers bersama PM Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Presiden Prabowo mengatakan kedua negara berkomitmen memperkuat konektivitas untuk mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan India. Salah satu langkah yang disepakati ialah mendukung pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar, serta pengembangan Pelabuhan Sabang di Aceh. Pengembangan konektivitas tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan mobilitas masyarakat antara kedua negara yang secara geografis saling berdekatan. Selain konektivitas, Indonesia dan India juga sepakat memperkuat kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, energi, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Di bidang ekonomi, kedua negara berkomitmen meningkatkan perdagangan bilateral melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement serta peningkatan ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Dalam sektor keuangan, kedua pemimpin juga menyambut kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR atau Cross-Border QR Payment Linkage yang diharapkan dapat mempermudah transaksi masyarakat kedua negara. Kerjasama juga akan diperluas pada sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan sementara di bidang pendidikan, Indonesia dan India mendukung rencana pendirian kampus Indian Institute of Management di Indonesia, kemungkinan pembentukan Indian Institute of Technology, serta peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikan di India.

0: dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam.
4: Iya, penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

mendengar satu lagu dari Denanda. Benar salah hanyalah salah yang sedang membawa kita di formasi waktu pukul 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya ini akan kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang simak Anda menantikan pelaksanaan ibadah salat zuhur. Untuk hari ini edisi 8 Juli 2026, azan zuhur akan sama-sama kita dengarkan pada pukul 12 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Hikmah hari ini.
1: Dari sekian banyak persoalan yang ditemukan di tempat kerja, ternyata faktor komunikasi adalah yang paling dominan. Hal ini juga berlaku ketika kita berkomentar dan memberi nasihat. Contoh tepat yang bisa kita renungi dan terapkan adalah bagaimana panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat. Suatu saat Nabi pernah berkata tentang salah seorang sahabat bernama Khuzaim. Ia bersabda, "Betapa Khuzaim adalah orang yang baik, kalau saja rambutnya tidak sepanjang itu dan syalnya tidak menyapu lantai." Setelah Khuzaim mendengar apa yang dikatakan Nabi tentang dirinya, ia mengambil pisau dan memotong rambutnya. Dengan komunikasi yang baik, insya Allah kita akan mendapat hasil yang baik pula.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?"
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: RRI.co.id RRI.co.id Kempuik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh, no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pacar dunia akhirat, pendengar dari Rita Sugiyarto yang sudah membawa kita di formasi waktu pukul 13.48 waktu Indonesia Barat ya. Lagu dangdut untuk edisi hari ini ya, di program Pro Dangdut Indonesia banget ya, untuk hari Rabu 8 Juli 2026. Dan untuk Anda yang sedang bersantai siang atau masih saja banyak kegiatan di siang hari ini ya, masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, kita buka untuk Anda layanan untuk request lagu ya, request lagu dangdut tentunya di 94 MHz RRI Sabang melalui WhatsApp langsung di nomor 0851-8333-4727 ya. Nomor 0851-8334-4727. Dan next lagi kita dengarkan darinya Lesti dengan Kejora, semoga bisa menghibur Anda untuk siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Beranda Asta Cita dengan tema cara praktis berinvestasi di saham. Kita dengarkan langsung dari Pro 1 Banda Aceh.
1: Sore Bang Putra.
2: Iya, bagaimana kabarnya Pak Muslim di sore hari ini?
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya, pastinya masih tetap semangat ya walaupun sudah sore seperti ini ya Pak.
1: Iya, kita selalu semangat ya.
2: Iya, betul sekali. Iya Pak Muslim, kita hari ini membicarakan tema yaitu cara praktis berinvestasi di saham nih Pak. Jadi ini juga kita mengajak pendengar kita juga ya untuk mendengarkan Beranda Asa Cita kita di sore hari ini. Nah jadi pendengar, inflasi setiap tahun ini terus mengerus nilai uang yang kita simpan. Jika hanya disimpan dalam bentuk tabungan biasa, nilainya bisa saja tergerus seiring waktu ya. Jadi salah satu cara untuk melindungi dan mengembangkan nilai uang adalah dengan berinvestasi. Salah satunya melalui saham. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih ragu atau bahkan takut untuk memulai investasi saham karena dianggap rumit dan berisiko tinggi nih. Padahal dengan pemahaman yang tepat, investasi saham bisa dilakukan secara praktis dan terukur, bahkan oleh pemula sekalipun. Nah, mungkin kita ingin berbincang-bincang ya bersama Pak Muslim Hasan Birga terkait dengan cara praktis berinvestasi di saham. Nah, mengapa investasi saham penting dipahami masyarakat, khususnya di tengah situasi inflasi seperti sekarang nih Pak Muslim? Bagaimana mungkin Bapak melihat minat masyarakat Aceh, khususnya di Banda Aceh nih Pak, terhadap investasi saham ini Pak?
1: Baik, terima kasih Bang Putra. Ya, selamat sore juga kepada seluruh pendengar setia RRI Banda Aceh ya. Nah, ini kan pertanyaan dari Bang Putra, ini kan pertanyaan sangat krusial ya. Seringkali kita merasa aman ya kalau uang kita utuh di dalam tabungan ya kan, atau di bawah bantal ya kan. Nah, padahal ada musuh yang tidak terlihat ya, yang namanya inflasi gitu. Ya, bicara inflasi kan bicara penurunan daya beli uang ya, karena harga barang-barang terus naik setiap tahunnya. Sederhananya begini ya, uang misalkan uang 100 ribu ya, 10 tahun yang lalu mungkin bisa dipakai belanja sembako penuh satu keranjang ya, kalau kita pergi ke warung kelontong gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin cuma dapat minyak goreng atau beras beberapa kilo saja, kan begitu kan. Nah, kalau uang itu cuma kita diamkan dalam tabungan, itu biasanya kan dengan bunga sangat kecil nilai uang kita kan sebenarnya sedang menyusut ya, digerus oleh inflasi gitu. Nah, investasi saham itu menjadi penting ya, karena memang secara historis pertumbuhan nilai saham itu untuk perusahaan-perusahaan itu bagus ya dalam jangka panjang. Dan pertumbuhan tersebut juga berpotensi besar melampaui angka inflasi tahunan gitu. Jadi saham ini kalau bicara sederhananya itu alat bagi masyarakat ya untuk melindungi keringat dari hasil kerja keras ya, agar ini uangnya tidak habis dimakan waktu. Baiklah, demikian ini Bung Putra.
2: Ya. Iya, jadi pemahaman di awal kita sudah mendengarkan juga dari kita ini untuk pendengar ya. Jadi jangan takut, jangan ragu. Mungkin saat ini berinvestasi ya, kita mungkin berinvestasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Muslim Hasan Birga. Ya, daripada uang tersimpan di bawah bantal gitu ya Pak. Hilang sendiri nanti gitu. Yeah. Nah, kemudian ini Pak, bagi pemula mungkin ya, ini yang benar-benar awam, yang tidak tahu mungkin seperti apa yang berinvestasi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum maksudnya mulai ya berinvestasi saham ini Pak Muslim?
1: Ya, memang langkah pertamanya, nah, kalau kita bicara untuk berinvestasi di saham ya, itu bukan langsung menyiapkan uang kan gitu ya. Itu kan melainkan saran kami menyiapkan niat untuk belajar dulu. Nah, ini dia. Bahwa sesuatu hal yang baru kan harus dipelajari ya. Jangan pernah misalkan membeli kucing. Kalau bahasa orang apa namanya? Jangan pernah membeli kucing dalam karung. Jadi pahami dulu prinsip dasar saham. Kan saham itu kan bukti kepemilikan perusahaan ya. Untuk sebuah perusahaan yang berbentuk keseluruhan terbatas. Jadi kalau kita beli saham misalkan PT Telkom ya, atau Bank BSI kan begitu, atau saham-saham lain Sido Muncul, Keo gitu ya. Itu kan berarti kita sudah menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Meskipun porsinya kan kecil, kita beli cuma satu lot gitu kan. Jadi setelah pahami konsep dasar saham itu, ya, barulah langkah praktisnya adalah memilih perusahaan sekuritas yang resmi. Seperti perusahaan kami misalkan di RHB Sekuritas Indonesia ya, yang bertindak sebagai perantara resmi Anda untuk bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Jadi saham yang kita beli itu bukan di sekuritas ya. Kita beli itu sebenarnya di Bursa Efek Indonesia, tapi nggak bisa langsung, tapi harus melalui perusahaan perantara atau bahasa sekarang itu perusahaan sekuritas gitu. Contoh seperti saya sebut tadi RHB Sekuritas gitu. Karena perusahaan perantara ini adalah ini sesuai dengan tata kelola yang baik ya, sesuai dengan regulasi yang ada dan standar kompetensi pasar modal. Jadi industri wajib menjamin keamanan transaksi nasabah gitu. Jadi perusahaan sekuritas ini yang membantu orang untuk membeli saham di Bursa Efek. Ya, jadi ingat jangan pernah misalkan mentransfer uang ke rekening pribadi perorangan yang menjanjikan keuntungan saham, itu yang paling penting. Ya, kadang-kadang kan titip dana, kan betul, ada bahasanya gitu ya. Karena sekarang kalau beli saham itu sebenarnya yang ditransfer ke rekening pribadi gitu ya. Dan harus didaftarkan untuk bisa membeli saham ini di perusahaan sekuritas yang resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya, dan sekarang memang untuk pengecekan ini sendiri kan sudah mudah ya. Sudah ada kontak 157 di OJK yang bisa dicek langsung apakah perusahaan ini resmi terdaftar atau tidak.
2: Iya. Iya. Baik. Untuk pendengar di mana Anda berada, yang ingin bergabung sama kita ya di Beranda Aset Cita untuk sore hari ini, silakan ya. Kita sedang membicarakan tema yaitu cara praktis berinvestasi di saham. Di 0651 44336 boleh Anda gunakan dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Jadi yang mungkin yang orang awam itu jangan buru-buru juga ya Pak ya. Jadi harus dipelajari dulu ya. Jangan sampai juga nanti misalnya ini bagaimana dengan kondisi keuangannya, prospeknya juga kita harus melihat juga dan juga memilih juga perusahaan mungkin yang memiliki kinerja yang baik gitu ya Pak.
1: Betul. Nah itu yang paling penting ya. Makanya kita di RHB Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia juga rutin ya membuat kelas-kelas yang itu proses belajarnya gratis sebenarnya. Dan kita nanti di tanggal 14 juga ada kelas sekolah pasar modal. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar ya silakan daftar ya. Nanti setelah paham nanti baru proses pembukaan akun.
2: Iya, baik luar biasa sekali. Iya. Kalau modal kecil apakah bisa berinvestasi nih, Pak?
1: Ini kan juga banyak ya pertanyaan orang bahwa orang berpikir investasi saham ini
2: harus besar ya.
1: Ya.
2: Iya, betul.
1: Karena itu memang mungkin informasi dulu gitu. Ya, sebelum Bursa Efek ada mengalami proses deregulasi ya. Kalau dulu memang buka akun itu 20 juta ya kan, sebelumnya 200 gitu. Jadi sejak 2015 itu pembukaan rekening saham itu sangat mudah sekali, itu cukup dengan uang 100 ribu sudah bisa beli saham. Ya, bahkan kalau misalkan kami di RHB Sekuritas ini, kami nggak mematok bahwa harus 100 ribu. Jadi berapapun boleh Anda transfer asal bisa beli saham satu lot. Jadi satu lot saham itu tergantung harga sahamnya. Misalkan ini harga saham kita sering minum keyo, ya udah kita beli sahamnya kan begitu. Nah, jadi harga sahamnya cuma 325 hari ini. 326 rupiah. Berarti kan 32.500 satu lot. Ya, jadi dengan uang 50.000 sudah bisa beli saham keyo.
2: Betul sekali. Jadi tidak perlu dengan modal yang besar ya pendengar ya. Jadi seperti Pak Muslim Harsambir juga katakan ya. Jadi dengan berapa tadi paling kecil Pak? 200 ya.
1: 100 ribu
2: ya, 100 ribu
1: sudah bisa.
2: 50 ribu juga bisa.
1: 10 ribu juga bisa, karena kan ada saham-saham yang harganya di bawah 100 perak ya. Misalkan ini kan Garuda Indonesia gitu. Siapa yang nggak kenal Garuda Indonesia?
2: Betul.
1: Yang kita orang Aceh dulu juga ikut nyumbang pembelian awalnya kan. Itu harga saham hari ini di Bursa Efek itu 53 perak gitu satu lembar. Artinya kalau satu lot cuma 5.300 gitu ya. Artinya dengan nggak sampai segelas sanggar pun sudah bisa beli satu lot saham Garuda. Nah, begitulah sekarang ini kemudahan-kemudahan orang untuk bisa belajar gitu.
2: Iya, baik. Oke, luar biasa sekali. Kemudian untuk dokumen sendiri ini dokumen dan persyaratan apa saja nih Pak Muslim yang diperlukan untuk membuka rekening dana nasabah atau RDN dan rekening efek ini?
1: Nah, ini sekarang ini untuk pembukaan rekening efek ya, atau akun saham kalau bahasa orang biasa ya. Ini sama sekali sekarang sudah tidak rumit sekali itu. Sekarang prosesnya sudah sangat praktis ya, serba digital dan bisa dilakukan dari rumah gitu ya. Asal punya handphone Android, punya email, punya nomor handphone, ya, kemudian punya nomor rekening pribadi dan KTP gitu. Ya, di RHB sekuritas mekanisme, misalkan di RHB sekuritas ya, pembuka rekening efek itu menggunakan rekening efek sepenuhnya sudah full digital ya, berbasis KYC nama sekarang itu. Know your customer. Jadi dokumen material yang wajib disiapkan itu hanya tiga sebenarnya. Itu KTP wajib asli ya, yang apa namanya sekarang ini harus update dengan Dukcapil. Enggak boleh juga KTP yang sudah enggak terupdate Dukcapil ya.
2: Iya. Yeah.
1: Kemudian buku tabungan atau nomor rekening bank pribadi atas nama pribadi ya. Ini rekening bank ini digunakan untuk sebagai rekening penampung gitu ya. Penampung dana saat kita mau tarik dana untuk keuntungan dari investasi. Kemudian jika ada NPWP ya. Jadi kalau sekarang usahakan masih mahasiswa ya, belum bekerja itu, NPWP itu tidak wajib. Nanti dokumen-dokumen ini tinggal difoto, diunggah dari aplikasi kita di RHB Tesman ID ya. Data Anda akan diverifikasi secara otomatis menggunakan sistem CDD ya, Customer Due Diligence, terkoneksi langsung dengan sistem Dukcapil gitu. Dan ini demi aspek perlindungan nasabah ya. Nah, bahwa dipastikan orang yang buka akun itu KTP-nya betul-betul valid. Dan data yang tersajikan di KTP itu harus sama dengan data yang terintegrasi di Dukcapil gitu. Jadi biasanya kalau misalkan datanya valid, tidak ada perbedaan sama sekali ya, termasuk penulisan nama ibu kandung, nah ini kan menjadi wajib ya. Biasanya nggak sampai 3x24 jam, Anda juga akan mendapatkan nanti rekening dana nasabah namanya, yang dibuat khusus untuk bertransaksi saham atas nama kita sendiri. Jadi bukan atas nama misalkan perusahaan sekuritas rekeningnya, atas nama kita pribadi gitu. Ya, yang sementara rekening misalkan tadi dipakai rekening BSI itu fungsinya untuk menarikan dana. Tinggal nanti dipilih orang mau RDN bank mana. Kalau kita di RHB ini ada MyBank, ada BCA gitu. Tinggal nanti dipilih sesuai dengan kemudahan masing-masing.
2: Betul. Iya. Kemudian Pak Muslim, aplikasi atau platform apa yang bisa digunakan pemula nih? Mungkin untuk pemula ya, yang mulai jual beli saham secara online nih. Ini apa nih Pak Muslim?
1: Nah, ini untuk jual beli saham secara online ya. Ini setiap sekuritas yang resmi terdaftar di OJK itu pasti memiliki aplikasi masing-masing ya. Kalau kita di RHB, kami menyediakan platform yang terakhir itu yang bernama RHB Tesman ID. Ya, dan RHB Tesman ID Syariah yang bisa diunduh secara gratis ya di Google Play Store maupun di App Store ya. Ya, tampilannya bersih, menunya mudah dipahami ya kan. Dan pendengar sekalian bisa memantau pergerakan harga saham itu secara real time. Dan juga bisa membaca hasil riset dari tim analis kami secara harian dari tim ahli kami. Nah, jadi khusus untuk masyarakat Aceh yang ingin menjaga prinsip syariah ya, kami sangat menyarankan untuk mulai berinvestasi dengan menggunakan RHB Tesman ID Syariah ya. Dan RHB Tesman ID Syariah ini atau dikenal dengan sistem sekarang SOTS, sistem online trading syariah ya, itu memiliki fungsi internal control khusus otomatis gitu, yang memberikan proteksi penuh dengan 3 sistem syariah gitu. Yang pertama saringan halal, ya. Jadi sistem di RHB Tesman ID Syariah itu otomatis memblokir saham-saham yang di luar daftar efek syariah. Jadi nasabah tidak akan bisa beli saham-saham yang non syariah, misalkan saham-saham minuman bir, ya. Nah, itu nggak bisa.
2: Nggak boleh ya.
1: Kemudian, kemudian kelebihan di syariah ini apalagi no riba, gitu. Cash basis trading. Jadi melarang transaksi berbasis utang. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi risiko bagi pemula ya. Karena nggak paham, jadi uangnya 100 ribu beli saham sampai 200 ribu, 100 ribu itu kan pakai utang bu. Jadi kalau dengan sistem syariah itu nggak boleh, nggak pasti akan terblok ya, nggak bisa beli. Jadi beli saham uang 100 ribu hanya bisa beli 100 ribu. Jadi otomatis hanya uang yang ada di RPN. Kemudian tidak ada garar ya, no garar, no maisir kan begitu. Menghindari transaksi spekulatif dengan melarang fitur short selling gitu. Yang artinya jual dulu sahamnya nanti baru dibeli. Itu nggak boleh kalau dalam syariah. Jadi pasar modal sekarang sebenarnya benar-benar berada dalam genggaman kita yang secara aman, legal, dan syar'i. Kalau kita memang mau belajar. Dan saya memang sangat menyarankan orang-orang yang baru belajar saham ini memang mulai dengan yang akun syariah dulu.
2: Jadi jangan melihat wah hasilnya di sana mungkin di saham di perusahaan ini lebih besar gitu ya. Ternyata seperti Pak Muslim katakan tadi tidak syariah gitu ya.
1: Iya, betul. Dan RHB Tesman ID Syariah kita ini kan bukan kita buat nama ya, memang tersertifikasi oleh Majelis Ulama. Jadi 3 tahun sekali kita akan diaudit oleh Majelis Ulama terhadap fitur-fitur yang ada di kita.
2: Iya, jadi memang ini cukup jelas ya pendengar ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muslim. Jadi mungkin ini kita sambil belajar nih bersama Pak Muslim ya di Beranda Cita sore hari ini. Jadi yang pemula-pemula yang ingin berinvestasi, ya berinvestasilah mungkin dengan memilih perusahaannya yang baik, dan juga mungkin yang memilih syariah ya harus syariahnya gitu, dan juga disiplin gitu ya berinvestasinya ya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian ini Pak Muslim, mungkin bagaimana untuk cara memilih saham yang tepat bagi pemula nih Pak Muslim, apakah ada indikator sederhana yang bisa dipelajari?
1: Nah, untuk pemula ya, saya selalu menyarankan rumus paling sederhana ya, bahwa beli saham itu dari perusahaan yang produk atau jasanya kita gunakan sehari-hari. Ya, beli saham dari perusahaan yang produk atau jasanya kita gunakan sehari-hari dan perusahaannya untung terus. Ya, istilahnya bahasa yang sederhana dipahami orang ini kan saham blue chip gitu ya, atau saham lapis satu. Dan saya juga sebagai praktisi dan akuntan ya, selalu menyarankan untuk melihat indikator fundamental keuangan sederhana, konsistensi laba. Yang harus ditanyakan, harus dilihat apakah perusahaannya rajin menghasilkan laba setiap tahun. Ya, jadi bagi pemula saya sangat menyarankan jangan beli saham-saham yang perusahaannya yang terus merugi.
2: Iya.
1: Misalkan tadi Garuda ya, Garuda walaupun harga 52 perak, tapi ini kan perusahaannya sedang rugi. Kita nggak menyarankan bagi pemula untuk beli saham-saham seperti ini. Yang kedua, kekuatan pasar. Kita lihat apakah produknya laku di masyarakat atau tidak. Misalkan bank ya, tempat kita tabung ya, kemudian mie instan yang kita makan, kemudian provider telekomunikasi yang kita gunakan. Jadi beli yang lihat yang perusahaan-perusahaannya yang memang produknya paling laku di pasar. Kemudian risiko utang yang sehat. Nah ini kan secara teknis akuntansi, lihatlah tingkat utangnya. Jadi khusus saham syariah, kelebihannya itu total utang berbasis bunga tidak boleh lebih 45% kalau aturan OJK ya. Dan juga berdasarkan fatwa MUI, jadi total aset. Jadi kalau kita konsisten membeli perusahaan yang fundamentalnya bisnis sehat dan produk yang sangat laku di pasaran, ini investasi kita akan jauh lebih aman untuk jangka panjang.
2: Iya, baik Pak Muslim, kita tahan dulu. Ada telepon yang masuk seperti ini, kita coba terima dulu Pak Muslim.
1: Ya, boleh, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
2: Allah. Iya, dengan siapa ini?
3: Pak Jul di Bukamadan.
2: Oh iya, Pak Jul, silakan Pak Jul, ada pertanyaan Pak Jul.
3: Ah, ini saya barusan aja menghidupin radio di Pak Putra, saya lagi mengundi ini.
2: Iya.
3: Ah, gini Bang. Pertama kan saya ini masyarakat awam. Saya sering duduk di bangku gede, gede-gede kopi. Ah, namanya juga syariah kan, syariah. Ah, saya mau tanya ini, apakah bank syariah itu waktu mengeluarkan fatwa syariah sudah mengkaji semua dengan ulama-ulama Aceh? Itu mengkajinya semua bagaimana sebuah sistem bisa jadi syariah halal gitu. Itu sebab gini, masyarakat awam sekarang enggak percaya syariah itu. Saya mau menanya itu, apa sudah mengkaji duluan dengan ulama-ulama Aceh, tengku-tengku Aceh? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, saya misalnya mau ambil kredit di bank tertentu. Katanya sekarang enggak dikasih duit lagi, dikasih barang. Dan saya mau buka usaha truk. Saya mau ambil duit, mau beli truk. Katanya enggak dikasih, harus bank yang beli baru dikasih untuk saya. Gitu aja pertanyaan saya.
2: Iya, iya.
3: Terima kasih.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Jul di Pekanbada. Mungkin bisa kita kasih jawaban dari pertanyaan tadi nih. Silakan mungkin Pak Muslim ya ditambahkan ya.
1: Kalau kita bicara bank syariah ya, sebenarnya kan kesyariahan itu kan bukan ditentukan oleh bank ya. Bahwa kesyariahan ini kan ada proses dan prosedur yang harus diikuti oleh sebuah industri keuangan. Ya, itu ada sederetan fatwa MUI yang harus diikuti gitu. Dimulai dari manajemen operasionalnya, kemudian pada produk-produknya. Jadi kalau kita bicara misalkan bank syariah, bahwa itu kan banyak sekali akad-akad yang harus menjadi rujukan dasar dalam pembuatan produknya. Dan nggak boleh bank itu mengeluarkan sebuah produk itu tanpa ada persetujuan namanya Dewan Pengawas Syariah. Ya, sementara dewan pengawas syariah ini, orang yang menjadi dewan pengawas syariah di mana, di bank syariah manapun, ya, dia harus lebih dahulu sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak bisa misalkan orang biasa, ya, tiba-tiba karena sering berpidato, ya kan, tiba-tiba jadi dewan pengawas syariah sebuah bank, nggak boleh itu. Harus ikut sertifikasi dulu yang melewati serangkaian pelatihan dan ujian yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama, ya, yang diuji oleh ulama-ulama yang kompeten di bidangnya, gitu. Ya, nah ini kemudian ketika bicara tadi total ambil kredit di bank selamatkan ini sangat tergantung pada akad yang digunakan. Jadi kita mau usaha itu tujuannya untuk apa? Kalau memang untuk membeli barang itu kan yang digunakan sekarang di oleh perbankan itu kan akad murabahah ya, jual beli. Yeah. Itu seharusnya kalau berdasarkan fatwa MUI, ya kalau namanya akad murabahah itu memang harus yang dikasih barang oleh bank. Gak boleh kasih uang, atau yang namanya bahasa sekarang pun, misalkan saya juga sering dengar yang dalam praktisi, kasih akad wakalah. Artinya diwakilkan kepada nasabah untuk beli barang, itu sebenarnya juga banyak gararnya di situ. Ya, makanya yang idealnya di akad murabahah itu, kalau orang misalkan perlu mobil atau perlu sepeda motor, ya sepeda motornya dibelikan. Uangnya ditransfer ke dealer, kemudian nasabah beli. Ambil barangnya kemudian baru teken akadnya kan begitu. Ya, kemudian juga kalau misalkan ambil kredit akad musyarakah lain lagi, ya kalau orang berproyek itu selamatnya kan bukan akad murabahah digunakan, akad musyarakah. Ya, sebenarnya banyak produk-produk akad ini yang harus memang harus diedukasi kepada masyarakat tentang produk perbankan dengan benar ya. Oh, enggak semuanya sebenarnya produk di perbankan itu akad murabahah semua. Ada musyarakah, ada istighna, ya. Ada ijarah gitu. Dan tergantung memang keperluan orang mengambil kredit, mengambil pembiayaan. Ya. Ini mungkin yang di luar konteks kita pembicaraan hari ini tentang saham ya. Gitu juga kalau bank-bank syariah seperti saham bank syariah Indonesia gitu ya. Nah, demikian juga dalam produknya demikian tergantung orang yang mengambil tujuan pembiayaan tadi untuk apa gitu.
2: Ya. Yeah, betul sekali. Berarti memang harus seperti itu yang memang sistem yang digunakan ya, Pak ya.
1: Soal tadi bahwa ketika bank syariah ada koordinasi dengan majelis MPU kita di Aceh, setahu saya dewan pengawas syariah kayak bank Aceh itu kan orang MPU juga ya, orang yang terlibat di majelis fatwa di MPU, dan beliau ini selain misalkan tim majelis fatwa MPU Aceh juga sudah sertifikasi dewan pengawas syariah dari Majelis Ulama Indonesia di pusat sana gitu. Ya, sudah dapat izin pengawasnya ya.
2: Iya, baik. Ya, itu dia Pak Jul di Pekabada ya. Mungkin sudah cukup jelas ya apa yang sudah dipertanyakan tadi dan sudah disampaikan juga oleh Pak Muslim terkait pertanyaan dari Pak Jul tadi. Iya, kita masih dalam randa sacita, masih tema kita itu cara praktis berinvestasi di saham. Jadi, banyak sebenarnya yang harus digunakan ya, yang dilakukan mungkin ya, seperti dana untuk pendidikan, yang untuk masa depan jangka panjang gitu Pak ya. Soal investasi ini betul. Seperti membeli rumah juga atau persiapan pensiun ya. Ini tujuan harus memang harus betul-betul ada tujuan kalau memang kita berinvestasi ini. Kalau nggak ada tujuan, nggak bisa berinvestasi kita ya.
1: Ya, kalau misalkan untuk spekulatif itu kan kalau berdasarkan fatwa Majelis Ulama itu juga dilarang ya.
2: Iya, iya.
1: Misalkan kita ini investasi di saham hanya sekedar spekulatif, itu kan juga dilarang. Gitu. Makanya kita sangat menyarankan orang baru investasi setelah mengikuti kelas edukasi dulu yang kita selenggarakan secara rutin. Ya, pahami produknya baru gunakan gitu kan.
2: Betul
1: jangan gunakan dulu nanti makanan baru
2: cari itu. Iya, betul sekali. Iya, Pak Muslim. Kemudian ya Pak Muslim, seperti kita melihat kan ini harga saham kadang-kadang waktu beli tiba-tiba kan harga saham nih waktu beli nih tiba-tiba aku mau ambil inilah karena ini lagi tinggi nih. Tiba-tiba begitu udah lagi beli itu turun. Ini gimana nanti ini spekulatif ya?
1: Ya, ini kan sebenarnya ketika orang berinvestasi di pasar modal itu kan tergantung niat awalnya sebagai apa? Apakah sebagai investor atau sebagai trader gitu ya. Jadi kalau orang memang meniatkan diri sebagai investor, seharusnya yang dia fokus itu adalah pada melihat sahamnya gitu. Ya, sahamnya bagi dividen atau enggak. Jadi soal naik turun dia enggak ada urusan. ya, seperti orang beli tanah misalkan atau beli apa namanya toko yang diharapkan kan sewa akhir tahun ya kan. Nah, sama sebenarnya kalau orang investasi jangka panjang itu beli saham itu kan mengharapkan dividen, anggap aja itu seperti beli toko. Ya, kalau toko misalkan sewa per tahun 35 juta, kalau beli saham bagaimana yang dapat dividennya melebihi sewa toko? Dan ada gitu. Kalau kita hitung-hitung, saya sudah simulasikan berulang kali dalam kelas ya, misalkan ada duit 1 miliar, mendingan beli toko atau beli saham Telkom gitu. Memang kalau kita hitung-hitung ya lebih besar beli saham Telkom gitu. Kalau beli toko paling-paling sewanya 35 juta, kalau beli saham Telkom itu dividennya bisa 60 juta per tahun. Nah kalau seperti ini jadi orang nggak pernah panik ketika harga saham Telkom dibeli di harga 2.700 turun sampai 2.400, nggak panik karena perusahaannya terbukti bahwa laporannya bagus dan labanya meningkat gitu. Tapi kalau misalkan fokus dia untuk trading ya, ini kita sarankan bukan jangan hanya begitu dia paham langsung trading, tapi harus belajar dulu. Ini dia untuk bisa memahami naik turun itu kan harus memahami analisa teknikal ya, kalau kami sebutkan di dalam apa namanya kelas-kelas di pasar modal. Jadi analisa untuk melihat pergerakan naik turun harga. Jadi kalau orang misalkan fokus pada trading ya, beli pagi jual sore ya, atau beli sore jual besok pagi ya. Kalau kan ada BPJS kalau bahasa kami ya, beli pagi jual sore, ada BSJP, beli sore jual pagi besok gitu ya. Ini kan sama kayak orang berdagang di pasar lam baru atau pasar lam dingin. Jadi beli cabai di harga 10.000 nanti jual di 11.000. Jadi ini memang di dalam melihat pergerakan harga ini kan ada ilmunya. Kan ada sertifikasinya technical analysis gitu. Jadi kalau orang sedang memahaminya, kalau misalkan sahamnya tiba-tiba turun, ya kalau orang paham analisa itu nggak panik juga.
2: Ya kan.
1: Dan memang kalau bicara trader jangka pendek ini kan juga harus disiplin ya. Kalau misalkan kita kan tiap pagi juga ada memberikan analisa teknikal, itu juga ada membuat misalkan kalau turun di bawah harga sekian itu silakan cut loss. Artinya nanti kalau nggak dijual rugi, nanti akan turun lagi diprediksi oleh analis gitu ya. Dan kayak gini harus disiplin. Nah makanya di kita di RHB ini, selain kita membuat kelas untuk para orang yang baru mengenal pasar modal, para investor yang sudah punya akun saham pun, kita hampir setiap minggu membuat kelas. Ya, kelas belajar gratis untuk bertanya apapun yang ingin ditanyakan. Gitu.
2: Ya berarti ini sudah paham juga. Jadi kuncinya ini sebenarnya harus memahami, belajar, dan memiliki juga tujuan yang jelas untuk berinvestasi secara rutin ya. Dan tidak mudah panik seperti kita bicarakan tadi ya Pak ya.
1: Iya betul.
2: Oke baik, mungkin ada yang di belakang Pak Jul tadi di Pekanbada mungkin yang ingin bergabung bersama kita. Kita masih buka mungkin untuk di 0651443436. Iya sudah ada yang masuk, ini kita terima lagi Pak Muslim. Halo Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pak.
2: Iya dengan Ibu Cut di Montasik ya. Ibu Cut, ada rencana yang berinvestasi apa ini?
4: Nah, langsung ke Pak.
2: Oke, baik, langsung ke Pak Muslim ya, silakan.
4: Dulu-dulunya orang-orang orang awam juga dia sudah bilang, asal mau ke bank, enggak usah ke bank, enggak boleh ke bank. Kenapa? Ambil uang enggak boleh, pinjam uang enggak boleh, simpan uang enggak boleh di bank dulu kan sekarang, Pak. Katanya asal ke bank itu prinsip mereka sudah haram itu. Asal ke bank itu haram, itu aja prinsip mereka itu dulu-dulu. Sekarang kita lihat zaman maju sekarang itu lomba-lomba ke bank. Kadang-kadang uang di bank sampai habis karena ada orang minyak-minyak rendian. Itu ya betul-betul. Jadi kalau tekan lagi, tunggu dulu besok gitu. Sekarang apakah mereka ini sudah berubah prinsip? Apa enggak haram lagi? Dulu mengalami yang haram. Sekarang menyimpan uang di bank, deposito di bank, di, apa namanya, semua di bank. Apakah itu menurut Bapak? Bapak jelaskan kepada orang awam itu enggak haram lagi. Apakah memang sudah halal semua? Coba Bapak jelaskan secara detail supaya masyarakat biar enggak merasa puas apakah uang yang itu bagus kan gitu.
2: Baik, terima kasih Bu Cut.
4: Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi sedikit ini dari Bu Cut tadi Pak Muslim di Motasik ya.
1: Iya, betul. Bahwa ini kan sistem perbankan, ini kan salah satu instrumen ekonomi ya, yang dibuat oleh negara ini untuk membantu pengelolaan uang beredar, kan begitu ya. Jadi memang kalau ilmunya, memang kalau kita bedah kan panjang sekali.
2: Panjang sekali, betul.
1: Bank ini haram atau halal, memang sudah banyak fatwa MUI, fatwa ulama ya, kalau bank konvensional, bunga banknya haram, kan begitu. Tapi setelah Kongres Ulama ya, kan memfatwakan boleh menggunakan jasa perbankan sejauh perbankan itu syariah. Makanya sejak tahun 92 ya kan lahirnya Bank Muamalat, kemudian berkembang menjadi bank syariah yang lain. Dan setelah itu juga lahir fatwa-fatwa MUI ya tentang perbankan gitu. Ya, tentang mekanisme transaksi perbankan, tentang mekanisme penyimpanan ya, pinjaman segala macam. Jadi ini yang juga oleh masyarakat juga harus melihat adalah sisi positifnya gitu. Ya, siapa lebih aman kita simpan uang di bank dengan kita simpan uang di rumah?
2: Betul sekali.
1: Ya, bayangkan misalkan kita lihat bencana lah, bencana kemarin lah yang hidrometeorologi itu, orang simpan uang di rumah, ya kan? Pasti kan rumah-rumahnya hanyut, ya kan? Coba kalau simpan di bank, walaupun banknya hanyut, tapi
2: uang asuransi kita masih kan, ini ya, masih ada asuransi kita itu.
1: Masih ada asuransi dan KTP kita, sejauh KTP kita masih aktif kan bisa diklaim lagi kan?
2: Betul.
1: Ya bisa aman, lebih aman. Dan kita juga lihat bahwa ada orang yang takut simpan uang di bank, taruh di celeng ya kan, dimakan rakyat kan gitu. Ini sebenarnya ulama melihat perbankan ini salah satu sebagai instrumen untuk mengamankan aset masyarakat gitu. Ya, makanya untuk lagi mempertegas lagi, makanya keluarlah fatwa-fatwa yang terkait dengan produk-produk perbankan. Jadi produk-produk fatwa MUI yang tentang apa namanya produk perbankan kan bukan hanya pinjaman ya, termasuk fatwa tentang produk simpanan. Ya, kadang-kadang orang kan menganggap simpan uang di bank ini kan tiba-tiba habis sendiri ya. Kalau dia pakai buka rekening, pakai akad mudharabah gitu. Bagi hasil. Ya, memang bertabung dapat duit lebih bagi hasil dari bank, tapi dia tiap bulan dikenakan biaya, ya kan? Tapi kalau pakai akad wadiah titipan, itu biasanya kayak di Bank Aceh lah kita bilang contoh ya, itu nggak ada biaya bulanan gitu, dan uang nasabah nggak habis, jadi kan lebih aman ya. Tinggal ini yang menurut saya kembali adalah pada pemahaman ya, pada literasi yang harus terus kita edukasi ya, bahwa yang harus kita lihat dulu adalah sisi positifnya, ya. Sebenarnya kalau misalkan sekarang mau belajar apakah perbankan segala macam kan di YouTube itu juga banyak sekali konten-konten yang membahas perbankan ya. Ya, bahkan muncul perdebatan apakah perbankan konvensional itu haram, kan ada juga fatwa-fatwa yang berbeda gitu. Diberbandingkan dengan negara-negara lain kan begitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Tapi kita selaku Aceh ini kan tidak bersepatu pada kanun KS ya, bahwa industri keuangan harus berbasis syariah kan begitu ya. Dan kita memang hari ini menyakini sejauh dengan fatwa ulama yang sudah ada ya, perbankan itu halal ya sejauh dia adalah sesuai dengan prinsip syariah.
2: Baik. Jadi sudah jelas ya Ibu Cut ya. Jadi seperti yang kita sudah dari awal tadi kita sudah Pak Muslim sudah menyampaikan juga ya, daripada nyimpannya di bawah bantal ataupun di rumah. Ini nanti dimakan rayap gitu ya atau apa. Lebih bagus kita simpan di tempat yang aman ya, apabila terjadi suatu hal itu ya kita masih dana kita masih ada gitu. Gitu ya Pak Muslim ya. Baik. Baik, kita lanjutkan lagi nih Pak Muslim. Mungkin masih punya waktu kita sedikit lagi ya. Nah, ini ada istilah seperti IHSG ya. Nah, capital gain dan dividen yang perlu dipahami investor pemula. Ini apa itu istilah seperti yang IHSG ini Pak Muslim?
1: Ini mari kita bedah satu persatu ya, dalam
2: boleh, bahasa
1: yang santai ya.
2: Iya.
1: Itu IHSG, indeks harga saham gabungan. Jadi ini adalah rapor harian ya, atau barometer dari seluruh saham yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada berita, misalkan jam 12 siang dan jam 4 sore, pasti ada berita nanti IHSG hari ini hijau, naik, ya kan? Hijau.
2: Iya.
1: Berarti kalau hijau itu berarti IHSG hari ini rata-rata naik. Kalau dia merah, berarti IHSG-nya turun. Ya. Nah ini sebaliknya, kalau merah berarti pasar sedang lesu segala macam. Misalkan hari ini nanti kalau kita lihat sekarang ini jam 4 nanti pasti akan ada berita ya, bahwa IHSG jam 4 ditutup merah gitu. Ya turun 92,8 poin gitu, atau 1,5% ya. Berarti itu hari ini rata-rata harga saham banyak yang turun atau pasar sedang lesu. Nah ini sekarang banyak pasti orang kalau setiap jam 12 pasti akan melihat berita ekonomi, pasti ini dulu yang disampaikan oleh pembawa berita ya. Kemudian istilah capital gain. Ini capital gain ini keuntungan yang didapat dari selisih harga beli dan jual. Ini kalau misalkan investasi di emas juga sama ya. Kalau kita investasi di emas kan hanya dapat capital gain sebenarnya. Beli satu mayam 3 juta, jual 3 juta setengah. Berarti 500 ribu kan capital gain, selisih jual beli. Sama seperti di saham juga. Beli sebuah saham, misalkan saham, contoh misalkan saham apa namanya, Cleo lah.
2: Yeah,
1: beli di harga 300, jual hari ini di 320. Ada 20 perak sisinya. Beli 30 ribu, jual 32 ribu. Jadi 2 ribu itu capital gain gitu ya. Kalau kita beli satu lot gitu. Ya, jadi semakin keuntungan dari capital gain ini kan tergantung jumlah lot yang kita berikan. Bayangkan kalau misalkan beli saham Telkom di harga 2.400 ya, 1 juta lembar ya, kemudian naik 2.500 ya, 100 perak ya, kalau kita beli 1 juta lembar berarti kan 100 juta untung kita.
2: Iya, iya.
1: Ya, kan begitu, itu yang disebut dengan capital gain. Yang berikutnya yang paling penting yang membedakan investasi di saham dengan yang lainnya ya adalah dividen. Dividen ini kalau istilah di koperasi itu SHU, sisa hasil usaha yang dibagi kepada anggota. Kalau di perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, ya, laba yang dibagi kepada pemegang saham itu namanya dividen. Ya, jadi bahasa sederhananya dividen itu adalah bagi hasil keuntungan perusahaan yang dibagi kepada setiap pemegang saham. Jadi besar perusahaan yang kita miliki untung besar dalam satu tahun buku ya, sebagian keuntungan pasti akan dibagikan kepada pemegang saham gitu. Ya, dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening ADN kita sesuai dengan jumlah lembar saham yang kita pegang gitu. Ini yang sering menjadi sumber pasif income atau gaji tambahan oleh para investor. Jadi yang saya bilang tadi, kalau orang misalkan ada duit 1 miliar, pilih beli toko atau beli saham gitu. Ya, kalau beli saham dividen Telkom kemarin sekitar 200 perak satu lembar. Ya, kalau dia beli misalkan 1 miliar di harga sekitar 250, sekitar dapatlah sekitar 70 juta dividennya.
2: Iya. Yeah,
1: kalau beli toko kan cuma 35 juta kan?
2: Betul, betul.
1: Kemudian kelebihan dari saham ini, kalau perlu duit 10 juta tinggal jual. Nggak perlu pasang papan pengumuman, ya kan? Ini kelebihan orang, istilah-istilah yang harus dipahami gitu. Jadi membedakan invest misalkan sekarang ini ada juga yang kita bahas di minggu kemarin itu tentang kripto ya. Kripto itu murni dia cari selisih dari capital gain, nggak ada itu namanya dividen. Karena memang nggak jelas wujudnya ya kan yang kita transaksikan. Tapi kalau di saham, kita beli saham Telkom, saham BSI ya.
2: Itu pasti jelas ya Pak?
1: Pasti jelas dan memang usahanya memang untung terus gitu. Dan setiap tahun pasti mereka bagi dividen. Indofood, kita makan Indomie tiap hari ya kan. Itu setahun dua kali bagi dividen. Astra Internasional, kita beli Honda ya kan. Beli Toyota, kan Astra semua. Dan mereka itu setiap tahun, setahun dua kali bagi dividen. Ini dia yang membedakan spesifikasi yang menurut saya memang ciri khas membedakan investasi di saham dengan yang lainnya gitu.
2: Ya kan. Betul. Berarti ini yang membedakan juga antara investasi trading tadi dan investasi jangka panjang ya Pak?
1: Ya betul.
2: Iya baik. Kemudian Pak Muslim, risiko utama investasi saham yang harus disadari ini mungkin sejak awal oleh investor baru ini apa risikonya ini Pak Muslim?
1: Jadi risiko utama yang dipahami di investasi di saham ini kalau dia sebagai trader ini kan capital loss ya, kebalikan dari capital gain tadi. Jadi penurunan nilai saham jika harga pasar saham ini lebih rendah dari harga saham kita beli ya. Misalkan kita beli saham contohnya ya Cleo lah, kita beli di 350, hari ini 320. Jadi kalau kita jual berarti itu kan rugi kita ya. Sama kayak kita beli cabai 11.000 per kilo, kita jual 10.000, kan rugi kita. Nah ini yang disebut capital loss. Jadi risiko ini terjadi karena memang bermacam-macam ya. Kadang-kadang ada cuitan tokoh global atau ada memang faktor ekonomi atau faktor perusahaan, ini sahamnya bisa turun. Ya, ini yang memang harus dipahami dulu. Jadi ada kemungkinan naik turun sebuah saham itu adalah sebuah bahasa saya ini sunatullah ya. Setiap ada naik pasti ada yang turun, kan begitu.
2: Betul.
1: Kemudian risiko yang harus dipahami juga risiko likuidasi. Gitu. Jika perusahaan bangkrut atau kinerja sangat buruk sehingga sahamnya disuspend sama bursa efek gitu. Nah, risiko ini sebenarnya bisa diminimalisir dan dikendalikan jika sejak awal kita hanya memilih perusahaan-perusahaan yang benar-benar sehat dan tidak asal-asalan membeli saham. Kalau bahasa yang trend di medsos itu saham gorengan. Ya, makanya kita memang di sekuritas bersama Bursa Efek memang selalu melakukan edukasi dan kita memang sangat menyarankan orang ketika beli saham ini, belilah perusahaan-perusahaan yang betul-betul sehat. Ya, yang 20 tahun terakhir rutin membayar dividen.
2: Iya.
1: Ya, jadi kalau tiba-tiba Anda simpan uang dingin di sana butuh mendadak, Anda bisa jual kapanpun. Karena kalau saham-saham yang baru listing gitu ya, yang memang Anda nggak kena kantornya sama sekali, ya tiba-tiba harus beli 100 turun ke 80 gitu ya. Kalau jual kan sayang kan begitu ya. Dan ditambah lagi belum ada jaminan misalkan perusahaan ini bagai dividen. Ini risiko-risiko yang harus dipahami ya oleh para investor pemula.
2: Iya, mungkin kalau misalkan terjadi penurunan saham tiba-tiba drastis nih Pak Muslim. Ini kadang-kadang kan emosional gitu. Ini bagaimana cara untuk kita memang mengatasi emosi ini?
1: Iya, mengelola emosi ini.
2: Jangan sampai kelak gitu.
1: Nah, ini mengelola emosi ini kuncinya itu pada dua hal ya. Logika keuangan dan uang dingin. Nah, ini menarik. Logika keuangan dan uang dingin. Jadi ketika harga saham turun, jangan panik lalu buru-buru jual kan gitu. Kalau jual kan jadi capital loss tadi ya. Tanyakan dulu secara logis kenapa harga turun. Ini penting. Kalau harganya turun karena sentimen pasar sesaat ya, atau kondisi ekonomi global lagi goncang, padahal perusahaannya misalkan yang kita miliki ini tetap untung ya, dan produknya tetap ada di Banda Aceh gitu ya, ada di Pasar Aceh, ada di Lam Dingin ya, maka peluang harga ini justru adalah diskon gitu, atau kesempatan emas untuk membeli lebih banyak di harga murah. Ya misalkan ini orang pakai iPhone, kan ada perusahaan produk iPhone namanya Era ya. Itu yang distributor utama iPhone. Jadi kalau selama iPhone orang beli masih antri walaupun harga sahamnya turun, itu jangan panik gitu ya. Nah kemudian emosi kita tetap stabil jika uang kita gunakan inilah uang dingin gitu ya. Uang yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang, bukan uang untuk kebutuhan dapur, bukan uang untuk bayar kosan bulanan atau bayar cicilan ya. Nah, jadi kalau sejauh uang yang kita pakai memang uang untuk kita simpan jangka panjang ya, kalau saham yang kita beli benar gitu ya, semakin turun sebenarnya orang akan menunggu. Setelah dia balik sedikit, dia akan tambah lagi porsinya di situ. Jadi kalau kita pakai uang panas ya kan, kalau mahasiswa kan sering kadang-kadang ini, SPP 2 minggu lagi ya udah pakai aja dulu trading harian ya kan. Jadi tiba-tiba turun. Nah, ini yang bisa menjadi musibah itu. Makanya kita selalu mengatakan gunakan uang dingin dulu. Lebih baik kecil tapi uang dingin ketimbang kenapa yang besar tapi uang panas.
2: Betul. Luar biasa sekali. Oke, Pak Muslim, ini mungkin ada pertanyaan satu lagi yang ingin kita sampaikan mungkin. Yang kesalahan ya, ini mungkin kesalahan yang paling umum yang dilakukan oleh investor pemula nih saat mulai berinvestasi saham. Ini apa yang mungkin kesalahannya ya, yang bisa mungkin kita belajar dari Pak Muslim nih?
1: Kesalahan kita ini kadang-kadang yang paling banyak itu kan beli saham, beli dulu sahamnya, setelah nyangkut baru belajar kenapa nyangkut, kenapa sahamnya turun. Jadi kalau kita bahasa Aceh seharusnya kan harus pakai prinsip ini, jak bedu kalau betul,
2: kalau betul
1: pakai
2: dati. Betul.
1: Nah, ini kesalahan yang banyak di kita ini, beli dulu sahamnya, buka mesor, katanya rekom, beli saham ini. Ya kan, tiba-tiba besok turun, besok lagi turun lagi, kemudian nggak naik-naik, baru cari kenapa perusahaan ini nggak naik-naik. Ini yang kesalahan yang banyak dilakukan oleh investor pemula. Ya, yang seharusnya memang sebelum kita beli sahamnya ini harus kita periksa dulu. Nggak mesti dari 950 saham yang ada di bursa itu harus kita beli semua ya. Tadi kamu sudah sampaikan di atas, belilah saham-saham yang laba tiap tahun dan tiap tahun bagi dividen. Apalagi sekarang kan sudah banyak aplikasi AI ya, ada ChatGPT segala macam, sebenarnya bisa ditanyakan. Saya ingin 20 saham yang paling banyak bayar dividen setiap tahunnya, itu keluar. Keluar listnya ya, tinggal saham dari 20 ini pilihlah beberapa saham yang sesuai dengan karakter kita masing-masing. Dan di Bursa Efek juga ada namanya IDX High Dividend 20 gitu. Jadi 20 saham yang paling tinggi bayar dividen setiap tahunnya. Jadi yang paling aman sebenarnya untuk ya para pemula yang pilih aja saham-saham itu, walaupun nanti jumlah lot yang kita terima nggak banyak ya kan. Tapi persentasenya ya sama aja gitu. Ya yang penting kan persentasenya gitu. Nah yang paling penting apalagi yang harus dijalankan adalah ada bahasa upatah di keuangan apa, jangan taruh telur di satu keranjang, semua telur dalam satu keranjang yang sama ya. Jadi dalam saham juga betul, juga demikian. Jadi jangan belanjakan seluruh modal Anda hanya pada satu saham perusahaan saja. Jadi harus terapkan diversifikasi sektoral. Misalkan Anda punya modal 1 juta ya, sebagian beli saham yang di sektor perbankan, sebagian di sektor konsumsi ya, sebagian lagi di sektor telekomunikasi misalkan. Jadi kalau ada yang satu yang naik, ada satu yang turun, masih impas kan.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau hanya beli satu saham saja, kalau turun ya udah turun gitu. Jadi kalau mau dijadikan sebagai trader ya kan, ini kalau hanya satu saham ini jangan berisiko juga. Ya, dan memang ya idealnya kita ada diversifikasi barang 3 sampai 5 saham yang kita jaga ya, seperti kita rawat lembu di kandang kita gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau ada yang sehat, ada yang sedang
2: sakit.
1: Sakit ya kan? Sedang berproses gitu. Kan ada itu kan sunatullah ya.
2: Iya. Ya, baik. Pak Muslim, mungkin yang terakhir ini sebagai penutup, ya. Apa pesan yang ingin disampaikan ataupun Pak Muslim memberikan tips-tips ini utama untuk pendengar yang ingin mulai berinvestasi saham secara praktis dan aman nih, apa Pak Muslim?
1: Sebagai penutup ya, pesan saya sebagai warga Banda Aceh ya, untuk warga Banda Aceh pendengar setia hari ini, jangan takut dengan pasar modal ya. Tapi takutlah jika kita tidak mempersiapkan masa depan finansial kita sejak dini ya. Investasi saham sekarang ini kan sudah praktis, murah dan aman ya, asalkan Anda memilih jalur yang legal ya. Ingat, saya juga ulang lagi katanya 2L ya. Legal dan logis. Itu legal artinya perusahaannya resmi terdaftar di OJK, berizin dan diawasi oleh OJK seperti RHB Sekuritas ya. Kemudian logis artinya keuntungan ditawarkan masuk akal dan ada risikonya. Dan kita memang kalau kita cek dalam beberapa tahun terakhir di Banda Aceh paling banyak kena di logis ini gitu. Ya, jadi tawaran investasi tapi nggak logis, tapi banyak orang yang tergiur di sini ya. Kemudian mulailah dengan nominal kecil terlebih dahulu, jadi nggak mesti harus uang-uang besar. Ya, yang penting ada akun saham, beli saham satu lot kan juga nanti lama-lama akan besar sendiri. Nikmati proses belajarnya.
2: Betul.
1: Jadikan investasi ini sebagai gaya hidup yang konsisten, seperti halnya kita menikmati secangkir sangat setiap hari, ya kan?
2: Iya, iya.
1: Dan kami di RHB Sekuritas ya, kantor perwakilan Aceh selalu terbuka dan siap mendampingi perjalanan investasi Anda, ya. Dan memang kalau mau belajar ya kita akan selalu ajarkan.
2: Betul.
1: Ya, dan kita memang selalu menyiapkan kelas belajar, termasuk dalam minggu depan kita juga ada kelas namanya Sekolah Pasar Modal. Jadi bisa dicek, bisa menghubungi saya atau juga dicek di IG kita, ya, di IG DE juga ada. Jadi tinggal nanti daftar dan hadir, ya, dan gratis semuanya.
2: Wow.
1: Dan kita tidak mengutip biaya, gitu ya. Dan kita memang oleh Bursa Efek juga menyiapkan konsumsi bagi yang hadir di acara tersebut.
2: Wah, ya, luar biasa.
1: Setelah pahami, ya kan, seperti yang tadi kan, jak butuh kalian berdua, ya kan?
2: Iya.
1: Nah, jadi penting juga, dan kita buat acaranya di kantor Bursa Efek. Ya, di Lumbata. Itu.
2: Di Lumbata, ya betul.
1: Di Lumbata, di nomor 8384, itu kalau orang banyak nggak tahu, itu yang di samping Dewan Sate, itu, samping Kimia Farma, ya.
2: Oke. Okay.
1: Itu kantor Indonesia Stock Exchange namanya di situ, IDE. Dan kami juga di sana berkantornya. Dan kita juga, kalau misalkan ingin datang setiap hari berkonsultasi di sana juga boleh. Ada staff kita yang memang standby di sana yang siap mendampingi, ya, menjawab segala pertanyaan yang dibutuhkan. Demikian.
2: Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak untuk tips-tipsnya, dan juga ini bisa kita belajar ya bersama Pak Muslim sebagaimana tema kita cara praktis berinvestasi di saham. Ya, semoga saja investasi untuk kita sendiri ya ataupun pendengar ini memberikan hasil yang baik dan membantu untuk kita juga mencapai tujuan keuangannya gitu ya Pak Muslim ya.
1: Betul.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Muslim ya sudah hadir di tengah-tengah kita di Pro 1 RRI Banda Aceh. Nanti lain kesempatan kita nih bisa bahas masalah ini lagi nih biar panjang lebar sedikit ya Pak.
1: Siap. Saya selalu siap.
2: Sambil belajar gitu Pak. Iya, baik. Oke, Pak Muslim, saya sehat selalu ya Pak Muslim, dan ya, semoga sukses selalu untuk Pak Muslim ya, di sana. Iya, demikian mungkin beranda asa cita kita Indonesia Cerdas, inflasi dan investasi dengan tema cara praktis berinvestasi di saham dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hadis. Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya, yakni doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa seorang penguasa yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Kalam Ilahi.
1: Suatu cara untuk mencapai tujuan dengan tidak mengenal putus asa, menyerah bahkan kelesuan serta pamrih, itulah disebut jihad. Namun jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal. Karena itu, jihad disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan modal itulah, maka seorang mujahid tidak mengambil tapi memberi. Dan bukan mujahid yang menanti imbalan selain dari Allah semata. Dalam surat Al-Ankabut ayat 6, Allah berfirman, "Siapa yang berjihad, maka sesungguhnya ia berjihad untuk dirinya sendiri." Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Oleh sebab itu, jihad harus dilakukan dengan penuh kesadaran, berdasarkan ilmu pengetahuan serta jauh dari paksaan. Karena itulah, seorang mujahid bersedia berkorban.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Qur'an berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.

Bastian. Bastian. Bastian. RRI Sabang masih bersama Anda.

0: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: My girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, gak mau.
0: Ayo.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

RRI Sabang FM 94.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 17 kita akan sama-sama dengarkan atau sama-sama ikuti program Lintas 17 langsung dari Pro 1 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas banjir di Pidijaya. Kemudian eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personel keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sumbul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas bencana hidrometeorologi Pidi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berhasil memanen bawang merah yang dibudidayakan di lahan bekas lumpur banjir di Desa Manasah Tengah, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Panen bawang merah tersebut merupakan hasil program percontohan atau piloting yang digagas Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Universitas Syekh Kuala, Pemerintah Kabupaten Pidijaya, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kelompok tani setempat. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan area persawahan yang tertutup endapan lumpur akibat banjir. Melalui pendampingan dari tim ahli Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, lahan seluas 1 hektar tersebut berhasil dimanfaatkan.

0: kembali untuk budidaya bawang merah oleh kelompok Tani Jaya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang masih dapat dikembangkan di wilayah terdampak bencana.
1: Kita manfaatkan apa yang ada di bencana untuk segera menggerakkan perekonomian. Nah, hari ini kita panen bawang merah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama dari semua pihak untuk melakukan piloting untuk pengembangan bawang merah. Ternyata alhamdulillah hasilnya baik. Mungkin bisa dilihat cukup besar bawang merahnya. Moga-moga ini bisa mempercepat proses pemulihan masyarakat untuk dapat lebih berproduksi di masa penanggulangan bencana.
0: Menurutnya keberhasilan panen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain menjalankan program percontohan budidaya pangan, Bank Indonesia Aceh juga menyerahkan berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada 7 kelompok tani dan kelompok petambak garam di Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi hand tractor, kultivator, sarana budidaya bawang merah dan jagung, pupuk, sistem irigasi sprinkler, tuner garam membran, pompa air, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pergaraman. Melalui program ini, Bank Indonesia berharap pemanfaatan lahan pasca bencana dapat terus dikembangkan sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya, laporan rekan TV Maulidia Putri.
3: Tren makanan kukusan semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih sehat, menjadi pilihan praktis untuk sarapan maupun program diet dengan harga terjangkau. Ragam kukusan diantaranya ubi, pisang, jagung, dan lain sebagainya. Meningkatnya minat terhadap kukusan turut berdampak positif bagi pedagang seperti yang dirasakan oleh Anissa, pedagang ubi jalar di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya daya beli terhadap ubi yang dijual semakin meningkat bahkan karena saat ini belum panen petani lokal di Sare untuk mencukupi permintaan konsumen harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Adapun ubi kuning dan oranye dijual Rp10.000 per kilogram dan untuk ubi ungu Rp15.000 per kilogram.
4: Karena kebetulan belum panen yang punya Sare, jadi kita pengen ambil punya Medan. Kalau punya Medan Rp10.000 sekilo yang warna oranye sama kuning, yang ungu Rp15.000 sekilo.
5: Rp15.000. Berarti ini sekarang lagi naik
4: lagi
5: apa?
4: Naik. Kalau lagi normalnya 8.000 2.15, kalau ungu cuma 13.000 2.25.
3: Untuk diketahui, ubi jalar kaya akan serat, antioksidan, serta vitamin A dan C yang sangat baik untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol gula darah dan berbagai manfaat lainnya. Dari Banda Aceh, TV Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama atau PKU. Masuk kami kader ulama atau PKU muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Berikut laporan Echa Umami.
6: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh resmi menggelar pendidikan kader ulama muda atau PKU muda tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026 ini bertujuan untuk mencetak generasi ulama yang siap menghadapi tantangan dakwah di era digital. Pelatihan intensif tersebut diikuti oleh 40 peserta yang merupakan utusan dari berbagai lembaga keagamaan di Kota Banda Aceh. Selama 3 hari, peserta mendapatkan pembekalan mengenai literasi digital, penguatan akidah, serta strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan teknologi dan karakter generasi muda.
7: Kan temanya dunia digitalisasi, penting ilmu-ilmu tentang permasalahan-permasalahan digital, hal-hal yang sangat-sangat negatif bisa diantisipasi nanti sama kader-kader kita, guru-guru ataupun ulama-ulama muda yang ada ikut di kegiatan hari ini.
6: Selain memperkuat pemahaman keislaman, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan mudah diterima oleh masyarakat.
8: Adanya kegiatan PKU ini bisa menambah wawasan bagi para ulama muda dalam menaungi kehidupan para generasi Gen Z. yang memang sangat luar biasa di Kendari, sehingga bisa dapat meminimalisir terhadap pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh.
6: Melalui program yang digelar secara berkala ini, MPU Kota Banda Aceh berharap para lulusan PKU muda dapat menjadi benteng moral sekaligus penggerak literasi Islam yang positif, serta mampu menghadirkan dakwah yang adaptif di tengah kehidupan masyarakat digital. Yesa Umami, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Timur tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tuneng, Kabupaten Aceh Timur memicu perhatian serius termasuk anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma. Ia menjelaskan kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan atau kasus yang butuh laporan korban untuk diproses. Kekerasan pada anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status hukumnya merupakan pidana umum. Kasus ini tidak memerlukan aduan dari korban untuk diproses dan tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang bisa dihentikan begitu saja lewat jalur damai. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian melalui mekanisme damai sebelum adanya putusan pengadilan.
2: Kasus kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ini bukan delik aduan. Ini adalah merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Sementara apa yang dilakukan, restoratif justice, perdamaian, itu sebenarnya tidak membawa dampak kepada upaya hukum. Karena perlindungan anak itu memiliki kekhususan dan spesifikasi undang-undang yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014.
1: Menurut Haji Uma, aturan negara sangat ketat dalam melindungi anak siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, di antaranya negara, pemerintah, masyarakat hingga orang tua. Karena perlindungan anak memiliki undang-undang khusus atau lex specialis, jadi kasus kekerasan anak tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan yang biasanya bisa diselesaikan secara adat di tingkat kampung atau desa. Haji Uma juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku sampai tuntas. Kekerasan pada anak bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan bersalaman. Penegakan hukum yang tegas sangat penting demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Maimun Akbar.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa perbeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Dr. Bukhari, mengatakan seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
4: Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu, orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
3: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbu, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
5: Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbu, Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang-ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
6: Waktu dinemukan dia lam nyangkar. Dia nyangkar kena bot udah utak. Patah klet, ya kan, nggak bisa hidup di, dia buang itu. Berang ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan. Ya doa sama dia, selamat.
5: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasatpol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
7: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
5: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
0: Civitas Akademika UTU Melabu gelar lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Ishak Hasan kepada rektor Dr. Nya Amir periode 2026-2030 di aula auditorium Tekomar UTU Melabu. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Universitas Teku Umar UTU Melabu menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nya Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di auditorium Teku Umar kampus UTU Melabu itu. Kasubag Umum Universitas Teku Umar UTU Melabu Musrijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nya Amir sebagai Rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar.
9: Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru di mana rektor sebelumnya telah berkibar dari tahun 2022 sampai 2026. Dan hari ini kita berganti kepemimpinan UTU, Pak, dari 2026 ke 2030. Nah, ini juga kebetulan rektor kami yang terpilih juga dulunya bertugas selaku wakil rektor juga, Pak, membantu Pak Rektor di bidang perencanaan keuangan umum. Alhamdulillah, hari ini sudah kita laksanakan lepas sambut. Sebenarnya sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh Menteri di 30 Juni, Pak.
8: Kegiatan acara lepas sambut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan mitra strategis UTU, diantaranya mantan Menpan RB Dr. Azwar Abu Bakar, Kabinda Aceh Brigjen Andri, dan juga dari Kepala BKPSDM Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, PJ Bupati Nangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Bupati Aceh Jaya, serta Ketua DPRK, MPD, MAA, dan MPU Aceh Barat. Selain itu juga turut hadir dari berbagai pimpinan perguruan tinggi yaitu Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, Rektor IAIN Luxmawe, Rektor UBBG, Rektor Universitas Al Muslim Biren, dan juga dari berbagai Rektor Universitas Cipta Mandiri, Ketua STAN Tengku Dirundeng Melabu, Ketua STAI Darul Hikmah, dan juga dari Direktur AKN Aceh Barat, serta dari unsur Forkopinda di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selengkapnya dilaporkan rekan Fitra Jayadi.
10: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan pasar Impes Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Singeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
11: Memerintahkan panitra pengadilan negeri Takengon dan jika ia berhalangan anda menunjuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
10: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran Tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sahrin.
12: Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
13: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kalimat lokal bahasa itu berubah. Artikulasi. Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap IT itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, IT, AI, bahasa ini berubah.
12: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Warga Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, gelar kenduri jerat sebagai wujud kepedulian sosial dan pelestarian budaya. Selengkapnya dilaporkan Raziarda.
15: Warga Jurung Blenggarut Gampung Paisenara Kecamatan Sukamakmu Kota Sabang kembali menggelar tradisi kenduri jiran atau kenduri kuburan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan area pemakaman, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kepala Jurung Blenggarut Zaini Salam mengatakan tradisi kenduri jiran yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian makam sekaligus mempererat kekompakan masyarakat dan memuliakan anak yatim. Menurutnya kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan yang mendapat dukungan penuh dari warga setempat.
16: Tujuan kami yang pertama yaitu untuk merawat kuburan-kuburan yang di sini dan untuk kekompakan dan silaturahmi masyarakat-masyarakat yang ada di sini. Kami mengadakan hal ini. Itu pendanaan kami dengan cara kumpul per kakak. Jadi kumpulan itu apa istilahnya seadanya, seikhlas mungkin, tidak kami patok. Dan alhamdulillah acara ini penuh, masyarakat kami penuh semangat.
15: Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi solusi bagi makam-makam yang tidak lagi memiliki keluarga yang tinggal di kampung setempat. Dengan adanya kenduri jiran, seluruh makam dapat dibersihkan dan dirawat bersama sehingga tidak ada yang terbengkalai. Sekaligus menjadi momentum mengirimkan doa bagi seluruh arwah yang dimakamkan di kawasan tersebut. Sementara itu, Imam Cik Jurung Blenggarut Tengku Nasri mengatakan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil dan doa yang dihadiahkan kepada para pendahulu, orang tua, serta seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendiri kampung.
17: Kita akan melakukan itu samadiah tahlil beserta doa. Kita hadiahkan kepada almarhum pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah duluan meninggalkan kita dari dunia ini. Jadi maksud dan tujuannya yang terutama kali ialah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dan mengenang jasa orang tua kita yang telah membangun kampung ini.
15: Ia menambahkan dalam pelaksanaan terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai tradisi tersebut. Namun masyarakat Blenggarut lebih mengedepankan nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang terkandung dalam kegiatan tersebut tanpa mengenyampingkan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui tradisi kenduri jiran, masyarakat Jurung Blenggarut berharap semangat merawat warisan para pendahulu terus terpelihara. Selain menjadi sarana mendoakan mereka yang telah wafat, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengingatkan masyarakat bahwa kematian merupakan kepastian bagi manusia, sehingga menjadi pelajaran untuk terus memperkuat persaudaraan, menghargai jasa orang tua, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Kejari Sebulu Salam bekali BPD sekota Sebulu Salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
18: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDENAS Kota Sebulu Salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota Sebulu Salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Lintas Kecamatan.
19: Jadi dalam perkembangannya, APDNAS ini sudah turut mendukung berbagai program penguatan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Kejaksaan Republik Indonesia.
18: Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sebulu Salam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: cinta. Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabah ya. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar, jumpa lagi bersama saya Yana Bahri untuk edisi kali ini hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Akan saya temani Anda hingga tuntas saya mengudara pada pukul 24 untuk hari ini ya, dengan serangkaian lagu-lagu dan juga informasi nantinya. Kita akan ada juga lagu-lagu islami untuk kita jelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib kita yang akan kita laksanakan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini di awal jumpa kita, kali ini pendengar kita dengar dulu yang satu ini untuk Anda. Salam jumpa.

0: Khazinatul Arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: kulli ainin lamad.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sidang jamaah majlis salat maghrib yang dirahmati Allah, seperti mana biasa menyambut sambil menunggu kita untuk salat Isya berjamaah. Mari sama-sama di malam berbahagia ini kita niatkan i'tikaf agar pahala duduk kita, pahala mendengarkan kajian diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Baitur Rahman dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tidaknya tentang penciptaan alam semesta. Dan alhamdulillah kita sudah bahas tentang salah satu makhluk Allah yang bernama Haikal. Jadi ada nama makhluk Allah itu yang disebut oleh para periwayat tabi'in, makhluk Allah bernama Haikal. Jadi Haikal itu adalah makhluk yang paling besar. Di dalam Haikal itu terdapat langit, bumi, dan seluruh lapisannya. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan malam ini kita akan melihat dan mendengar sedikit perbedaan pendapat ulama terkait tentang mana yang lebih dulu, malam atau hari. Mana yang lebih diciptakan terlebih dahulu oleh Allah, malamkah atau hari? Nah, ini sekarang kita sedang malam. Apakah malam ini lebih dahulu diciptakan oleh Allah lalu kemudian siang, ataukah siang dulu lebih diciptakan Allah daripada malam? Nah, seperti mana biasa kita akan baca kitab Imam At-Tawari, salah seorang ahli hadis. Beliau juga ahli sejarah Islam yang banyak sekali kitab beliau itu menukil berbagai macam riwayat. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat hebat karena beliau bisa menulis sejarah mulai dari alunan penciptaan langit bumi sampai nanti kita akan melihat hadirnya Sayyiduna Maulana Muhammad. Yang hebatnya adalah beliau jelaskan riwayat-riwayat. Riwayat dari hadis Nabi, riwayat dari sahabat, riwayat dari tabi'in dan atba'u tabi'in. Nah, jadi lengkap. Kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita akan membaca judul Al-Qawlu fi layli wa nahari ayyuhuma khuliqa qabla sahibi. Pendapat yang menyatakan malam dan hari, yang manakah di antara keduanya yang diciptakan Allah sehingga berpasang-pasangan? Malam pasangannya hari, kanan pasangannya kiri, atas pasangannya bawah. Imam At-Tawari berkata, wa fi bad'i khalqi syamsi wal qamari wa sifatahima wa sifatihima idza kanatil azminatu biha tu'rafu. Pada menyatakan permulaan penciptaan matahari dan bulan beserta kedua sifatnya, dari situlah nanti muncul yang disebut dengan azminah. Azminah itu waktu. Jadi jam yang kita lihat hari ini, putaran waktu itu berasal dari terciptanya matahari dan bulan. Jadi ketika orang tanya, mana yang lebih dahulu, malam atau hari? Kalau ada yang tanya begitu, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang hakikat terciptanya matahari dan bulan. Sebab inilah dua makhluk yang nanti akan memberi jawaban mana yang terlebih dahulu antara malam dan hari. Kadang naurung tanya orang tunggu apa manfaat dapat lagi yang. Apa manfaat kita ngaji mana lebih dahulu malam dan hari? Insyaallah nanti kita akan membuka sedikit
fakta ilmiah tentang hakikat malam dan hari. Karena ini penting. Walaupun pembahasan ini mungkin dianggap sepele, tapi pembahasan ini menjadi perdebatan ratusan tahun oleh ilmuwan astronomi terkait tentang teori Big Bang. Bagi kita yo musuh kita baca lagi yo, kita dengar lagi yo, hana tang lagi, hana manfaat. Tapi astronomi-astronomi di luar itu sedang membahas mana lebih dahulu. Nah, jadi ini penting bagi kita. Nanti kita akan baca riwayat-riwayatnya. Maka oleh karena itu Imam Al-Tabari berkata, "Qad qulna fi khalqillahi an dzikruhu ma khalaqa min al-asya qabla khalqihi al-awqat wal azminah." Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Makhluk-makhluk Allah yang pertama itu diantaranya akal. Ini akal manusia. Akal kita ini yang diletakkan dalam tubuh. Sampai sekarang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Siapa yang bisa jawab? Akal itu di kepala kah? Di perut kah? Di kaki kah? Atau di mana? Jadi uronyo dengku di urung hana mufum jawaban ketika ayat yang empat idu akai. Mesti tak jawab akai ba ulai, hana ba ulai dengku wajib neplah ulai handu akai. Sebab kalau tangan kita dipotong lalu meninggal, akal itu hilang. Sebab kalau kepala kita dipotong, akal itu juga hilang. Jadi kita tak tahu di mana. Jadi di antara makhluk yang sudah diciptakan Allah terlebih dahulu, akal, ruh Nabi Muhammad, termasuk arasy, termasuk kursi, dan beberapa hal lainnya yang sudah dibahas oleh Imam At-Tabari pada penjelasan yang lalu. Maka oleh karena itu, wa anna dzalika innama huwa qat'us syamsi wal qamari darajatul falka. Darajatul falka. Maka bahwasanya matahari dan bumi itu berputar sesuai orbit. Matahari itu kan punya garis dia. Menyota baca uronyo tak kalon-kalon bak Google, dia punya orbitnya. Matahari itu punya garisnya. Garis itu hanyalah ilustrasi yang dibuat oleh astronomi. Sebelum ada garis itu muncul, sebelum ada garis orbit itu dibuat ilustrasi oleh astronomi, itu sudah ada sejak dulu, sudah dibahas di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Coba bayangkan, pada kalimat ayat dalam surat Yasin itu, mustaqar, mustaqar itu artinya istaqarra yastaqiru, menetap. Menetap inilah yang disebut nanti orbit oleh astronomi. Jadi perdebatan ini terus terjadi pada abad ke-20 sampai hari ini astronomi berdebat dengan alam semesta. Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah membahas tentang itu dengan kalimat yang disebut dengan mustaqarrun, menetap. Nah, ini salah satu keajaiban dan mukjizat Al-Quranul Karim. Jadi yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, kita harus ketahui mukjizat itu banyak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu mukjizatnya hampir sama. Hampir sama. Cuman Rasulullah saja yang ada sedikit beda mukjizatnya. Munyo mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Truk, Bak Nabi Isa disebut oleh pengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yaitu Imam Al-Hafidz As-Suyuti, semuanya itu sama, alunannya sama. Disebut dengan mukjizat al-hissi. Hissi itu ini, ha ini mata ini. Bisa dilihat. Makanya Nabi Musa dulu waktu membelah laut bisa dilihat, bisa didengar. Itu namanya hissi. Tapi yang hebatnya Rasulullah didesain oleh Allah, mukjizatnya tidak dimiliki oleh mukjizat para nabi yang lain. Diberi oleh Allah satu mukjizat khusus, khusus untuk Nabi Muhammad. Namanya mu'ajizatul aqli, mukjizat akal. Akal. Jadi diturunkan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu tidak bisa terbang, lihat.
nyambek nak pegang Quran, Quran nampak saat atu langit. Nak bisa dia. Mukjizat Quran itu dirasai melalui akal. Akal ini yang akan mendeskripsikan mukjizat yang ada dalam Quran. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perdebatan para ahli astronomi yang sudah diselesaikan lebih dahulu oleh Al-Quranul Karim. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmatilah Allah. Imam At-Tabari berkata, "Falnaqulil an." Kalaulah kita sudah bahas penciptaan awal, aras sudah kita bahas, kolam sudah kita bahas, ruh sudah kita bahas, maka hari ini pembahasan kita adalah, kata Imam At-Tabari, "Bi ayyi dzalika kana al-ibtida bilaili am bin nahar." Sekarang pembahasan kita adalah mana yang lebih dahulu, malamkah atau hari? Beliau berkata, kenapa pembahasan ini harus muncul? Idh kana al-ikhtilafu fi dhalika mawjudan baina dhawin nadri fihi. Pembahasan ini terjadi perdebatan antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Jadi Imam At-Tabari selaku ahli hadis dan ahli sejarah membahas ini perlu adanya sebab berbeda pendapat ulama dan alasannya pun berbeda-beda. Nah, yang pertama kita akan bahas. Sebahagian para alim ulama bi an ba'dahum yaqulu fihi khalaqallahu laila qabla nahar. Kita bahas pendapat yang pertama. Menurut pendapat ulama yang lain, ulama mutaqaddimin, antara malam dan hari itu lebih dahulu malam baru diciptakan hari. Berarti malam yang terasa huronyo, nyan malamnya adalah ciptaan Allah yang fun, lehnyan baru untuk urawa. Sekarang kita tanya sama ulama mutaqaddimin, apa alasannya bahwa malam lebih dahulu daripada hari? Maka mereka memberi pendapat, wa yastashhadu ala haqiqatin qawlu dhalika bi anna syamsa idha qabat wa dhahaba dawuhan ladhi huwa nahar hajama laylu bidhalam. Apa kata ulama mutaqaddimin? Kenapa malam lebih dahulu daripada hari? Karena malam itu bergantung kepada adanya atau tidaknya matahari. Jadi matahari itu ada itu karena nanti menyebabkan sebab adanya malam. Jadi malam atau harinya itu alasan sebab ghabat syamsu, adanya matahari atau tidak. Coba perhatikan baik-baik. Ini bulan, ini matahari. Bulan itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada matahari. Iya kan? Bulan itu bulan, cahaya bulan yang tekalan uroyo, malamnya tekalan tip-tip malam, tekalan bulan, itu bulan yang bercahaya setiap malam itu. Itu cahaya dari mana itu? Dari mana asal cahaya bulan itu? Dari matahari. Karena bulan sampai hari ini tak ada satu pun pendapat yang mengatakan bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Bulan itu bukan cahaya sendiri. Bulan yang kita lihat indah malam dengan purnamanya, dengan penuhnya malam, penuhnya bulan, itu hakikatnya dari matahari. Pertanyaan yang kedua, kalau demikian tengku, matahari dan bulan mana lebih dahulu? Lebih dahulu adalah matahari. Maka para alim ulama mutaqaddimin bersepakat, kalau demikian malam lebih dahulu daripada matahari, daripada siang. Nah, itu pendapat para alim ulama mutaqaddimin. Wa anna al-laila in lam yubtilhu an-naharu limutawarridu alayhi wa thabit. Dan bahwasanya malam itu jikalah tidak membatalkannya dianya itu, yaitu oleh siang, maka limutawarridu akan didatangkan kepadanya itu huwa thabit, dan niscaya hadirnya malam itu karena sebab ya tidak ada matahari, karena sebab adanya juga matahari. Inilah yang menyatakan bahwa pendapat para alim ulama mutaqaddimin bahwa sesungguhnya malam itu lebih dahulu daripada
daripada siang. Satu. Yang kedua, kata Imam Ibnu Abbas, suatu hari Imam Ibnu Abbas pernah ditanyai orang, su'ila hal lailu kana qabla nahar. Datang orang kepada Imam Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, kami ingin bertanya, mana lebih dahulu antara malam dengan hari? Maka Imam Ibnu Abbas menjawab, ara'aitum hina kanatis samawatu wal arda ratqan. Kata beliau, apakah kamu melihat ketika hadirnya segala langit dan bumi itu ratqan, dahulunya menyatu? Hal kana bainahuma ila zulmatun? Apakah adalah di antara keduanya itu melainkan kegelapan? Dalika lata'allamu anna layla kana qoblan nahar. Yang demikian itulah agar kamu mengetahui bahwasanya malam itu ada sebelum daripada hari. Kalau kita deskripsikan bahasa Imam Ibnu Abbas begini, seseorang datang ke Imam Ibnu Abbas bertanya, Ibnu Abbas, malam dan hari itu mana lebih dahulu? Kata Ibnu Abbas, ya, ia lebih dahulu malam. Apa alasan engkau berkata malam lebih dahulu? Beliau menyebut istilah ratqan. Ratqan itu diambil daripada surat Al-Anbiya ayat ke-30. Kanata ratqan fafataqnahuma. Nah, ini di sini saya ingin bahas lebih panjang sedikit. Ratqan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, menyota buka kamus, artinya berpadu. Seperti air ini, air ini berada di dalam peluknya, dia berpadu, dia seperti tertawa. Ini saya manusia, ini saya manusia, ada sifat yang Allah berikan kepada saya, sifat itu namanya tertawa. Tertawa itu dengan saya disebut ratqan, berpadu, menyatu, tidak bisa dipisah. Pak Long contoh, putih dengan bintih. Menurut dengan kalau bintih, warna putih, putih dengan bintihnya hanya pisah. Putih itu tidak akan pernah terlihat kalau dia tidak menempel pada zatnya. Contoh saja, ini putih, dinding ini putih. Kenapa kita bisa sebut dinding ini putih? Karena putih itu menempel pada zat dinding. Maka putih dan dinding itu disebut ratqan namanya, berpadu. Mufum kan? Pak, contoh lain. Contoh lainnya adalah seperti rindu, sifat cinta, sifat amarah, dan lebih tepatnya juga hawa nafsu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai hari ini kita, yang tidak memiliki hawa nafsu. Semuanya punya hawa nafsu. Maka ini mutuna urung pegah dengku ini ya pegadah hawa nafsu lu. Tidak bisa. Tidak ada manusia yang ingin menghilangkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah zat penting yang berpadu dalam tubuh. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan. Hawa nafsu yang bisa diarahkan. Jadi hanatilah manusia hawa nafsu. Menyukainya hawa nafsu dengku sama lagi malaikat dengku. Hana ibadah, hana li dabuyuhu, hana li mohon mengawin hawa nafsu. Nah, jadi ketika seseorang datang bertanya Ibnu Abbas, mana lebih dahulu, malam atau siang? Kata beliau, malam. Kok kamu tahu malam lebih dahulu daripada siang? Beliau sebut ratqan. Kamu tahu enggak? Dulu langit ini itu dengan siang itu bersatu, yang disebut ratqan namanya. Coba buka nanti surat Al-Anbiya ayat 30, silakan dibaca. Ketika menyatu langit dan bumi, langit, bumi, planet, apalagi itu, asteroid, meteorit, itu semua menyatu.
Seketika menyatu itulah nanti dipisahkan oleh Allah. Maka Allah berfirman, fataqnahuma, dipisahkan keduanya. Sekarang kita ingin lihat bagaimana perdebatan ahli astronomi dalam memandang keterpisahan antara zat langit dengan bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita membuka lembaran ilmiah, kita akan melihat perdebatan astronomi. Fafataqnahuma itu dalam bahasa hari ini itu pengembangan teori Big Bang. Sedangkan ratqan yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, menurut ilmiah hari ini disebut dengan teori Big Bang. Yang satu lagi, pengembangan teori Big Bang. Satu lagi, teori Big Bang. Nah, beda? Beda istilah, tapi sama. Coba saya ulang lagi. Dalam Quran disebut istilah ratqan, langit, bumi bersatu. Bersatu semuanya. Penyatuan inilah yang disebut nanti oleh George Lecoin dengan istilah Big Bang, ledakan besar. Pengembangannya setelah nanti bersatu, dari satu itu mengembang itu disebut dengan pengembangan Big Bang yang ditemukan oleh astronom Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble. Apa pentingnya kita belajar ini? Kita akan lihat fakta bahwa pada dasarnya pengembangan teori Big Bang itu, saya jelaskan sedikit. Dulu langit dan bumi itu menyatu, lalu dipisahkan oleh Allah. Dipisahkan inilah yang terjadi perdebatan astronomi, bagaimana cara Tuhan memisahkan antara zat langit dan zat bumi. Sebab astronomi menghitung 0,0 detik apa yang terjadi. Ketika ledakan itu terjadi, 0,0 detik apa yang terjadi, 0,10 detik apa yang terjadi, 0,11 detik apa yang terjadi, 1 detik apa yang terjadi, 2 detik kemudian apa yang terjadi, itu dibuat spesifik oleh astronomi. Jadi perdebatan terus terjadi. Maka hadir nanti salah seorang ilmuwan fisikawan terkenal dengan rumusnya yang terkenal itu. Apa nama rumusnya itu? E sama dengan MC kuadrat. Siapa penemunya itu? Albert Einstein. Ada dua teori yang sampai hari ini yang tidak bisa ditemukan dengan rumus Einstein. Ada dua peristiwa terjadi yang tidak bisa dihitung oleh rumus Einstein. Pertama, rumus ketika padatnya antara langit dan bumi yang nanti meledak disebut dengan teori Big Bang, karena tidak masuk teorinya ke sana. Kenapa rumus Einstein tidak bisa masuk ke teori Big Bang? Karena teori Big Bang itu adalah kepadatan segala zat yang maha-maha padat. Itu bahasa mereka. Jadi tidak bisa masuk, rumusnya tidak bisa masuk. Karena di situ bersemua berkumpul. Di situ belum ada lagi istilah apa ikun menyobat harinya fisika jaman wadah edad hula kanan dulu. Nah, istilah atom, dalam atom naik neutron, elektron, pulang tak betul kan. Kena leboh unsur. Jadi Einstein tidak bisa memasuki teorinya untuk membuat deskripsi tentang ledakan teori Big Bang. Sebab itu adalah kecanggihan Tuhan yang luar biasa. Makanya Einstein pernah bilang, Tuhan tidak sedang bermain dadu. Einstein yang awalnya seorang ateis, tidak percaya pada Tuhan, akhirnya dia percaya Tuhan. Tapi sayang, dia tidak menemukan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pernah mengungkap dengan bahasa yang sangat terkenal, Tuhan tidak sedang bermain dadu. Artinya apa? Semua penciptaan pasti ada tujuan, pasti ada fungsi. Satu. Yang kedua, rumus Einstein tidak bisa masuk ke peristiwa di mana Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Isra dan Mi'raj. Siapa yang bisa hitung perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan hitungan Einstein? Tidak bisa.
Hitungan ensin energi yang paling tercepat yang bisa kita lihat paling cepat adalah rumus cahaya. Cahaya pun tidak bisa masuk ke dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Sayyiduna Maulana Muhammad SAW. Tapi saya pernah hitung, andailah burak baginda Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya, bukan kecepatan burak, sebab beda. Kecepatan burak dengan kecepatan cahaya beda. Maksudnya orang dengar yang empat yang paling bagah, cahaya atau burak. Yang paling bagah burak daripada cahaya. Ini Masjidil Haram, ini Masjidil Aqsa. Saya kekalkulasikan, kalaulah Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya, bukan kecepatan burak, maka perjalanan Nabi hanya butuh waktu 0,01 detik. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak, berapa kecepatannya? Nabi bisa sampai ke Masjidil Aqsa dari Mekah 0,01 detik. Baru Nabi sampai sini. Itu kecepatan cahaya, belum kecepatan burak. Munyo pakai kecepatan burak 0,00001 detik. Begitulah hebatnya Allah memberangkatkan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, menembus lapisan langit yang menurut Imam Syawi bisa berjarak antara langit pertama kedua 500 tahun. Tapi burak bisa menembus hanya beberapa detik saja. Dan Einstein tidak bisa masuk ke dalamnya. Tapi Einstein mengakui bahwa Isra Mi'raj Nabi itu pernah ada. Tapi pengakuan Einstein inilah yang disimpan oleh pihak Amerika, oleh Inggris, tidak bisa dipublikasi. Kalau dipublikasi, sama juga menaikkan nama Islam. Jadi benar aku. Jadi kembali lagi ke sini. Kalau begitu, perdebatan astronom Amerika Serikat dengan perdebatan astronom dari Belgia itu semua berdebat, betulkah ada teori Big Bang atau tidak? Jika ada, bagaimana proses pengembangannya? Maka Edwin Hubble itu ketika dia melihat bintang, dia meniup balon. Dia ambil balon satu, dia tiup. Ini balon nih. Edwin Hubble itu ketika meneliti tentang teori Big Bang, dia menulis, menitik-nitikkan balon. Icok, spidol, nunggu, titik, sini, titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik. Jadi ketika dia menulis titik itulah, maka dia tiup balonnya. Ketika dia tiup balon itulah nanti titik-titik yang berdekatan tadi saling berjauhan. Begitulah alam semesta terjadi hari ini. Antara bintang satu dengan bintang yang lainnya saling berjauhan. Antara bulan satu dengan bulan yang lainnya saling berjauhan. Memangnya ada bulan lain? Wallahu a'lam, mungkin ada bulan lain. Jadi semua perdebatan ini, mereka percaya atau tidaknya tentang teori Big Bang. 1400 tahun yang lalu ketika sahabat belum mengenal sains, ketika Rasulullah belum mengenal sains, itu sudah terjawab dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Maka oleh karena itu jamaah dirahmatilah Allah, kembali lagi ke pendapat Imam Ibn Abbas. Ketika orang tanya, Ibn Abbas, mana lebih dahulu, malam atau hari? Kata Ibn Abbas, yang lebih dahulu malam. Pertanyaan kedua, kenapa malam lebih dahulu? Kata beliau, kalian tak tahu ya, bahwa dulu langit dan bumi itu menyatu. Ketika menyatu itulah semua keadaan gelap, tak ada satu pun bercahaya. Ini pendapat Imam Ibn Abbas. Sekarang kita baca pendapat imam yang lain, ulama-ulama yang lain yang berselisih daripada pendapat yang mutaqaddimin. Wa akhiruna, wa qala akhiruna, dan telah berkata ulama-ulama mutaakhirin, kana naharu qabla al-laili, adalah siang itu lebih dulu daripada malam. Jadi Ibnu Abbas bilang malam lebih dahulu daripada hari. Pendapat ulama mutaakhirin mengatakan hari dulu, baru setelah itu malam. Sekarang kita tanya sama ulama pendapat mutaakhirin, apa

Karena Allah lebih dahulu, wala al-layla, belum ada lagi waktu itu malam. Allah itu tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Allah hidup selama-lamanya. Sebelum ada sesuatu, Allah itu sudah ada. Ketika Allah ada, malam belum ada, siang belum ada, wala syai'a ghairuhu, dan tidak ada sesuatu apapun yang selain Allah yang maha ada. Itu kata pendapat imam atau ulama mutaakhirin. Wa anna nurahu kana yudhi'u bihi kulla syai', dan bahwasanya cahaya Allah itulah, kana yudhi'u bihi, adalah cahaya itu menyinari pada setiap sesuatu. Karena Allah memberi cahaya kepada segala sesuatu, maka cahaya inilah dasar utama ulama mutaakhirin, bahwa lebih dahulu siang daripada daripada malam. Kalau begitu, kita tarik kesimpulan. Pertama, ketika nanti ada orang bertanya, mana lebih dahulu Allah ciptakan malam dan siang? Pertama, jawaban mutaqaddimin, lebih dahulu malam daripada siang. Kenapa lebih dahulu malam daripada siang? Karena pada hakikatnya dahulu belum ada sesuatu. Matahari belum ada, bulan belum ada, dan segala sesuatu belum ada. Berarti semuanya malam. Satu. Yang kedua, ulama mutaakhirin menjawab lebih dahulu siang daripada malam. Apa alasannya? Karena Allah sudah ada sebelum ada sesuatu. Malam belum ada, siang belum ada, tapi Allah sudah ada. Ketika Allah yang sudah ada itulah Allah berikan cahayanya kepada segala sesuatu. Cahaya itulah yang menyebabkan terangnya sesuatu. Berarti lebih dahulu siang daripada malam. Nah, jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu lembar kita membacanya, belum lagi yang lain karena waktu sangat singkat. Nanti kita akan baca lagi ke depan. Yang jelas nyo pelajaran lagi yang menunggu, wajib bagi kita yang dah dukung. Jadi jangan sampai nanti begini, yang punya mukjizat Quran itu adalah orang Islam, yang punya bukti fakta sain dalam Quran itu adalah orang Islam, yang punya segala pendapat yang benar itu dari Quran dan hadis Nabi adalah juga orang Islam. Tapi yang membuktikannya bukan orang Islam. Ya kan? Yang benar aku? Quran tak ada yang, hadis Nabi tak ada yang. Cuma yang membuktikan itu bukan orang Islam. Yang membuktikan itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Apa betul demikian teorinya Tengku? Tidak betul juga. Tapi yang jelas bahwa di era abad ke-20 itu banyak penemu-penemunya daripada orang di luar Islam. Jadi lu pegah lagi yang baik nak anggap leheran, berarti mandu atau orang Islam Tengku? Tidak. Kacamata yang kita pakai itu hakikatnya ditemukan pada dasar orang Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lampu lagi yang rupa. Ini siapa penemunya? Hakikatnya juga orang Islam. Algoritma yang nanti menjadi rumus dasar terciptanya segala bentuk platform media, Facebook, TikTok, Instagram, itu juga berasal dari orang Islam. Kapan itu terjadi? Pada abad 17, abad 18. Tapi abad 20 itu banyak penemunya daripada orang luar Islam. Jadi konnya lu kena pegah, lu kena sampaikan bahawa bahwa inilah hakikat malam dan hari. Bahwa di sini juga terjadi perdebatan yang ada pada orang-orang barat, yaitu astronom. Dan alhamdulillah Allah sudah menunjukkan kepada kita, ini kitab Quran. Seolah-olah Allah berkata, ini Quran, kau bacalah. Semua ada dalam Quran. Apa yang mau dalam Quran? Mau meneliti tentang bulan? Ada. Mau meneliti tentang langit? Ada juga. Mau meneliti tentang nyamuk? Nyamuk. Nyamuk yang tepi-tepi di malam yang mengganggu dia. Ada juga. Mau meneliti tentang ilmu oseanografi, masalah tentang kelautan? Ada juga.

0: Mau meneliti tentang bulan juga disebut. Ingin meneliti tentang organisme tubuh manusia, organ-organnya juga disebut. Jadi pada dasarnya munyong meuheut ieu teh meuheut kaya anu ku meuheut napeng meuheut tablo rumah baru meuheut tablo mato baru baca Quran ku ideo ka mana anu ku leuh teu baca tetok nya da eh urang jeung ka mana anu ku leuh baca sabu ayat I baca makna I baca sabu makna berpikir ya kok bisa begitu kok bisa begini kok bisa begitu. Nah maka oleh karena itu jamaah dirahmatillah Allah, beda ulama-ulama dulu dengan hari ini. Seperti contoh saya ingin sebut, pada era abad ke-17, abad ke-18, itu hadir seorang ulama yang ahli dalam bidang astronomi. Ulama itu menyuruhnya kan jarang nampak lagi. Menyuruhnya tak dengar ulama berarti orang yang ahli dalam bidang agama. Nah salah aku, handalah. Tapi saya ingin sedikit membedakan. Kalau ulama dulu itu ahli astronomi. Siapa di antaranya yang di Aceh? Yang ahli astronomi tapi juga seorang ulama besar. Mufti Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama yang saya kenal adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau pernah menulis 47 lembar kitab, namanya tujuh lembar risalah yang diberi nama dengan Risalatut Taqwim. Walau hanya tujuh lembar, membuat penelitian tentang tujuh lembar itu perlu halaman buku 20-30 halaman. Beliau hanya memberi ilmu tujuh lembar. Tapi penelitian untuk takalon kitabnya Kiban Makfud dan Kulho tujuan kitabnya perlewate tunggu dua-dua tahun letun baru mufum ni. Bukan. Karena saya buka risalah itu. Risalah itu membahas tentang masalah Hisab Al-Jumal. Hisab Al-Jumal ini tidak ditemukan lagi di era modern. Hisab Al-Jumal itu dipelajari sebelum Rasulullah lahir. Anci bayangkan. Jadi Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya ilmu sebelum ada Nabi lahir. Nabi belum lahir, beliau punya ilmu kuno. Namanya Hisab Al-Jumal. Pu Hisab Al-Jumal yang panjang itu kan. Jadi Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya ilmu itu. Namanya Risalatul Taqwim. Memang kadang nak urin tanya, nunggu 4 tablo kitabnya. Kenapa beliau nunggu? Ne download mentang buat Google. Nau tulis Risalatul Taqwim, nanti tertampak tulisan asli Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ahli astronomi. Bakal disebut ahli. Menyo Syekh Abdul Rauf As-Singkili menguasai hisab era moden itu standar biasa. Tapi yang hana biasa anu digitanyo hana umpom tepu tentang ilmu yang ilmenya ketrip kat kana. Yang disebut dengan hisab al-jumal tadi. Satu. Yang kedua, hadir nanti seorang ulama yang juga ahli astronomi, yang beliau adalah bernama Syekh Abbas bin Muhammad, atau disebut dengan orangnya Tengkuci Kuta Karang. Nah, nanti dengar dia Tengkuci Kuta Karang, kuburnya ada di Ulai Susu Darul Imarah, pas bak bineh kubur tidro ulama yang pun gemelada kena wajah, yang sehingga lada nanti menjadi barang dapur termegah, termewah, termahal di dunia yang ada di Aceh. Siapa namanya? Syekh Abdullah Kan'an dari Palestina. Syekh Abdullah Kan'an ini kuburnya, Tengkuci Kuta Karang ini kuburnya. Dan Tengkuci Kuta Karang ahli astronomi. Nah, ini pelajaran bagi kita kaum muslimin, karena waktu sudah hampir mendekati Isya. Yang ingin saya sampaikan adalah belajar Islam dan agama itu bukan hanya sekedar belajar agama, tapi juga pengembangan agama itu melalui sains, baik ilmu kedokteran kah, ilmu astronomi kah, ilmu oseanografi kah, ilmu geografi kah, atau ilmu biologi. Nah, itu bisa dikembangkan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah dulu pelajaran kita malam ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kembali tentang pembahasan hakikat malam dan hari. Demikianlah dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allahumma.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu Nasional yang akan menghadirkan Beni Asyar, akan dipandu oleh Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail. Dari studio, saya Arso mengucapkan selamat mendengarkan.

0: kasih Bung Denny.
1: Mas Yudi.
0: Silakan.
2: Langsung dijawab.
0: Nanti aja.
2: Oh, nanti.
0: Eh, Bang. Okay.
1: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
1: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gadi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Tekan Baru. Banyak kali.
1: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
3: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert.
3: Sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
3: Oh, putus.
0: Baik, coba kita lihat ini di... yang ada by di
3: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
3: Baik,
0: kita jawab pertanyaan.
3: Yes.
0: Benijo.
3: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
3: Iya.
0: Halo WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Ihsan. Apa kabar?
3: Kenapa semuanya bilang Kak Ihsan ya?
0: Iya, iya.
3: Oh.
0: Mungkin di TV tampak Ihsan.
3: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
3: Iya,
0: Bu Ana.
3: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
3: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
5: Ya, selamat malam, gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan, silakan.
3: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta kita tergusur ya.
4: Cinta tahun berapa itu?
0: Oke, okay, ya. Udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
5: mewakili kata semuanya, hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya ini. Apa penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, okay. Itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
3: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja dong.
3: Tidak lekang
4: manusia. Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
3: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan
0: betul.
3: Beliau kembali lagi menemani ruang
0: ini. Oke, oke lah.
3: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
3: Boleh,
0: silakan.
3: Boleh.
4: Seribu peserta.
0: Aha.
4: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke. Okay.
4: Terus buat apa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Upa terima Nida, kasih.
4: Nida dan semuanya sejarah
0: okay.
4: Terkecuali.
0: Oke. Okay.
4: Ya semoga sukses selalu
3: terima
4: ya.
3: Terima kasih.
0: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah, ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
3: Selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi, Ismail, Tengku Syafiq.
3: Halo.
0: Salam kenal.
6: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
6: Semangat ya untuk semuanya ya.
3: Iya, terima kasih.
6: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul, betul.
6: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
6: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay.
6: Benny.
0: Okay.
6: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja.
0: Oke. Okay.
6: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke. Okay. Okay.
6: Ya, bagus
0: siap.
6: Ya.
0: Baik.
3: Siap baik.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
6: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
3: Terima
0: kasih. Sama-sama.
6: Sama-sama.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam, Bang Benny.
5: Selamat malam, Mbak Tiara. Dari Kendari ya? Sehat selalu, Mbak.
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
2: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
0: Pak? Okay.
2: Ya, penyanyinya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan siap. Saya.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
3: Betul.
0: Sama ya, Tengku Safiq.
2: Bersama Pantik. Tengku Sapi.
0: Iya.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
3: Yes.
0: Kita ke kemarin menjawab pertanyaan.
3: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke okay, oke okay. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
5: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado,
0: Betul.
5: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
5: Inarawi, harus top dulu ya dari Jawa Barat ya.
0: Betul.
5: Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaya itu kebetulan bosnya Hetekus Endang, Pak Ajiu ya, dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, oh untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti. Karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oke.
5: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
3: ilmu baru sih.
5: Gitu ya? Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Oke.
5: Ya itu sudah kita pelajari. Jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke.
3: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetekus Endang, jadi seperti itu.
5: Kita memang menciptakan khusus
0: untuk Hetekus Endang,
5: Untuk Hetekus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Lah mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri
0: Bulu Romaku.
5: Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
3: Berdiri ma itu pasti ada itu dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
5: Ada dulu. Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
0: Iya betul.
5: Ada yang kita bikin notasinya dulu, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
0: bisa sekaligus juga ada ya.
5: Jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai, hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental itu. Jadi bareng notasi, notasi lirik, notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang berarti nggak jadi.
0: Oh gitu ya?
5: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
5: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas?
0: Siap.
5: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Burung Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
5: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay. Ya.
5: Jadi kini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama itu lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
0: Oh.
5: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya.
5: Iya. Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan? Saya bikin.
0: Oke.
5: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: okay,
5: itu pasti cocok.
0: Oh iya.
5: Tetapi
0: iya,
5: waktu itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas.
0: Oh oke, okay. Siap.
5: Nah,
0: siap.
5: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
0: Iya.
5: Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya gak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya mas ya.
0: Iya.
5: Itu kurang
0: naik ya.
5: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya solo.
5: Solo.
0: Oke. Okay.
5: Terus Mokras juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
5: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang, sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
0: Okay.
5: Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari
5: dengan Muklas Adiputra.
0: Okay.
5: Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
3: Safari itu Anikaria Safari.
0: Anikaria Safari.
5: Oh iya, sama Anikaria Safari.
3: Edisut.
5: Ya.
0: Emang tahu?
3: Tahu, masih kecil itu ya.
5: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
0: Iya. Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
5: Kau Tercipta baru berhasil versi, memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
0: Oh,
5: karena kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul. Mas.
0: Iya. Oke.
3: Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
5: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu itu pop dangdut ya, saya
0: pop dangdut ya.
5: Pop dangdut. Ya. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke. Okay.
5: 93. Rano Karno.
3: Nah, itu diciptakan.
5: Itu atau rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Iya, iya, iya.
5: Ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, suka. Betul.
5: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana,
0: Hedi
5: kan,
0: Diana ya,
5: itu kan pertama banyak kali
0: ya, memang
5: pertama kali di Indonesia ini antara pop ya pop dut istilahnya itu.
3: Oh ya, yeah. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
0: Iya, ada hip-hop
3: ya.
5: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
3: Berarti ya. Bang Benny ini mencetus bahwa ada kolaborasi.
5: Kolaborasi. Ya. Nah, ya. Karena ya gini Mas, ini ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi okay. Ya. Dulu kenapa nih? Jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas Wah, ini masih belum.
0: Enggak zaman ini
5: Glodok. Ya, kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
0: Oh gitu ya.
5: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta-pencipta pop ya sama termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
0: Oke. Okay.
5: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
0: Betul.
5: Termasuk musisinya itu baru masuk.
0: Luar biasa.
5: Ini udah ini kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
5: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
0: Ya. Oh iya, iya, iya, iya.
5: Artis-artisnya JK Record, ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
0: Iya, iya, iya.
5: Beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu, vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
0: Oh.
5: Rano Karno kira-kira wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
0: Iya.
5: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran. Yeah,
0: siap. Yeah,
5: yeah. Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
0: Betul.
5: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya.
0: Itu Mas.
5: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
0: Kita ke Sumatera Barat, sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam, Bang Rama.
7: Selamat malam, Bung Yudi. Thank you.
3: Sama-sama.
0: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam juga buat Bang Benny.
5: Ya, selamat malam.
0: Oh, Rahma. Silakan, Bang Rahma.
3: Uni Rahma, Sumatera Barat.
7: Ya, Sumatera Barat.
0: Siap. Silakan. Ya.
7: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
0: Oke. Okay.
7: Pertama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
0: Betul.

0: pokoknya Mbak Dani mewakili kata hati bener.
1: Iya. Menjiwai.
2: Di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
1: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
1: Betul.
2: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
0: Oke, duga itu ya.
2: Enggak. Kalau
0: boleh
2: kasih bocoran berapa?
0: Oh, iya. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup?
2: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah sama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang.
0: Gitu. Iya, siap. Ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya.
2: Siap. Salam. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, yeah, siap. Ya,
2: boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya. Yeah.
2: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar, salam sehat selalu.
1: Aduh, amin.
2: Terima
1: sama.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat halo, malam Pak Ahmad.
1: Malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Budi Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu. Selamat malam.
0: Siap.
3: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaannya?
3: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu? Itu bagaimana? Apa melalui teratur? Apa puasa dulu?
0: Menciptakan gitu. Ya. Oke.
3: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
3: Tapi yang indukan,
0: tanya. Siap, oke, ya. Oke.
3: Okay. Salam boleh.
0: Silakan, tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, Yajiba, Tete Binda,
0: siap.
3: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta,
0: okay.
3: RRI Jakarta.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Baik.
3: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
1: karena bintang tamunya
0: legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
4: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
1: Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
0: Pertama-tama,
1: marilah.
4: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
0: Nah, benar ya. Siap.
4: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi dia akan datang nih, ya di jam sekarang. Kira-kira akan mengarang lagi enggak? Dan siapa kira-kira yang akan dipilih? Misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya, gitu.
0: Oke.
4: Okay. Nah, atau satu lagi, mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga.
1: Atau Tengku Syafiq.
4: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny, ya kan?
0: Okay.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
4: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati baik.
1: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi. Apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Ya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lhokseumawe, Mawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Ya. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line full. Udah terisi. Kita yes. Ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Taufik.
1: Iya, Teteh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, tadi nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Syafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Nggak kedengeran, tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya.
0: Uh-huh.
2: Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya? Tadi lupa.
0: Lah.
2: Ya.
0: Lah.
2: Lah,
1: nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok?
0: Iya, ayo. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja ya.
1: Satu aja terus, dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
0: Iya.
2: Ya, siap. Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Agul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Mbak Ayu.
4: Ya Bang Benny, ada pernah cinta kamu gak sih buat kalau anak-anak kuliah di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke. Okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya, tapi ada percayaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya nggak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Beninjo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi, Bapak Indi, dan semua menarikan dari seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam. Bang,
5: iya, nggih. Okay.
3: Sehat-sehat selalu nggih.
5: Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Yeah. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang

0: artian yang di Solo buat buat Mas Manggala.
1: Siap. Terima kasih, Pak Prabu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Malam.
3: Iya, dengan siapa ini? Malam.
4: Dengan Tawan di Singaraja.
1: Tawan di Singaraja. Silakan, Tawan.
4: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
2: Safik.
1: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
4: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, ya, Mas, selamat malam, Mas.
2: Malam.
4: Mas Benny Asar juga selamat malam.
5: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
4: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
1: Oke.
4: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
1: Oke.
4: Mm-hmm. Dari Dewi Purwati, okay. Terus di mana ada kamu, di situ ada aku, dari Hedi Diana kan, ciptaan mm-hmm. Bang Benny juga ya?
1: Iya, yeah.
2: Betul. Bang
4: Benny juga ya? Iya. Yeah. Pertanyaan gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini nggak sih?
1: Royalty.
4: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
1: Siap.
4: Iya, itu aja sih Mas Benny.
1: Ya, terima kasih.
4: Boleh kirim salam sebentar aja?
1: Silakan.
4: Iya, buat kru asik-asik IP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
1: Oke.
4: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
1: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini penelpon di sesi ini.
2: Wah, luar biasa.
1: Ada Bang Leman, iya. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat malam, Bang Benny.
5: Selamat malam juga, Bang Leman.
6: Ya, saya akan nonton lipet ini, Mas Yudi.
1: Oke. Okay. Oke.
6: Pakai topi putih, Mas Yudi.
2: Pakai topi.
6: Topinya,
1: lebih ke krem sih ya.
6: Iya, pakai baju hitam.
2: Betul.
6: Yang ganteng gitu.
1: Oh, siap.
6: Kasusnya baju oen gitu
1: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
6: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
1: Iya.
6: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
1: Oke, terus?
6: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
1: Oke, dua aja berarti ya.
6: Ya, itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
1: Siap.
6: Bang Yudi, Mas Yudi.
1: Siap.
6: Untuk tadi untuk siapa namanya?
2: Saya Bang Syafiq
6: Benny Jo.
2: Oh, Benny.
6: Butuh
2: Benny Jo.
6: Tergaul
1: dan
6: semuanya tetap
1: okay. Oke,
2: okay. Leman, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
5: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
1: Ya.
5: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
1: dari Kendari.
5: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
1: pernah diciptakan lagu ya?
5: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
1: bawain lagunya.
5: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya, itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
1: siap.
5: Ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini. Belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri, misalkan begitu tuh. Masih banyak lagi Mbak gitu.
1: Okay.
5: Kalau ini, terus kalau yang untuk pop. Popdutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain popdut itu. Karena

0: pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dut itu, ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk okay. termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak ya, ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
1: kan? Oh, oke okay.
0: Dan banyak lagi masih banyak
1: siap
0: lagi,
1: wow. ya, oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli Toli ya. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang ya, Benny Asar?
2: Relate sama diri sendiri kan?
1: Iya.
0: Ya. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu ya.
1: Ratusan
0: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis. Artinya yang kita
2: produksi
0: tapi tidak dirilis kan itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terus
1: ada yang cerita sendiri gitu kali ya.
0: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
2: pengalaman
0: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay.
2: Berarti memang relate.
0: Ya. Relate ya. Terkait dengan kehidupan saya atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati. Hanya itu saja. Okay. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya kita buang dulu. Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya tapi ya... Ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati gitu.
1: Okay.
0: Lagu sederhana, simple. Tapi benar-benar gimana ya lagu itu simple, mewakili kata hati. Begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu mas.
1: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
0: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah di era tahun 2000-an ya tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong cuman waktu itu kalau lagu-lagu kalau saya bikin lagu keroncong lah pada waktu itu kan bagaimana kita kan jenuh juga lagu keroncong kok cuma lemes aja kan itu perengantuan kok nggak semangat
1: perengantuan ya. Gitu ya oke.
0: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja tapi yang muda ini gimana supaya anak muda itu
2: tergugah
0: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong.
2: Dangdut keroncong.
1: Itu siap.
0: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong saya oplos saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu no.
1: Oh jadinya gitu ya. Terus,
0: jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
1: Siap.
0: Ya, kalau orang Jawa merti album nggak salah gitu. Rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
1: Gitu ya, siap.
0: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga. Katanya, waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong.
2: Padahal kita bikin baru ya.
0: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu keroncongnya pakemnya. Cuman
2: ya pakem-pakemnya ya, pasti
0: kita
2: masih
0: kan
2: ada.
0: Kita kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
1: seperti apa. Ya, nah,
0: itu aja.
1: Uni Rahma. Yes. Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama nggak orang biasa.
2: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
1: Iya.
2: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
1: Semua bingung nanti ya.
2: Minta lagu.
1: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
2: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya.
2: Media, ya.
1: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
2: Biasanya ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
1: bilang, cerita tentang ya, Hedikus Endang ya.
0: Iya,
1: ya,
0: betul. Mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu, ada yang notasinya, kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
1: Okay.
0: Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu satu lagu itu ya satu ini jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu ya. Memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan begitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
0: Gabungan iya ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
0: Antara notasi
2: lirik sama musik.
0: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
2: Betul.
0: Nah itu kan paketnya itu, ya, ya paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
1: Oh,
0: ya.
1: Siap kalau
2: mengalir begitu ya, saja ya.
1: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
1: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat sekarang, monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
1: Oke, okay. Siap
0: gitu Mas.
1: Pertanyaan dari Tete Dinda.
2: Dinda.
1: Ada anggapan bahwa penyanyi pop
2: bisa nyanyi lagu dangdut.
1: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
2: Iya benar.
0: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
2: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
2: lagu dangdut
0: ya. Misalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya. Mungkin bawain pop dangdut mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi
2: ya. Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Kan? Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
2: Nah,
1: ya.
2: Bang Ben itu merumuskan
1: cengkokan itu.
0: Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga laku. Tembus.
2: Iya, kalau begitu. Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
1: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
2: Iya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
2: Betul.
1: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
2: dari
1: ini gitu.
2: Dari tahun 80-an kan? Nah, ya. Sampai sekarang.
0: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan gitu ya.
2: Saya sampai akhir Ayu.
1: Namanya juga keren. Ayu di Maluku.
0: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun. Terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
2: Sudah jadi darah daging.
0: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa, apa namanya, siaran begini pun. Ini
1: udah bikin lagu.
0: Sudah ide.
2: Sebenarnya udah sambil ngomong ya. Udah.
1: Oh, siap.
0: Jadi lagu.
1: Siap.
0: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
0: SPSI.
1: SPSI masih ya.
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin, ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kapasitasnya.
1: Iya.
0: Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah, dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI, kan itu Mas, teman itu aja. Kalau untuk kaitan dengan organisasi, yang targetnya, ya, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Iya.
0: Aja, cuma itu aja.
2: Wah, penting itu.
1: Ada Tawan di Singaraja.
2: Ya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
2: dapatkah royalti? Kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
0: ya,
1: dan lain sebagainya.
0: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
2: sistem
0: royalti kita supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
2: Ya mungkin pengisi-pengisi musisinya ya.
0: Ya sebagai pencipta lagunya kan itu.
1: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
2: kayak manual deh.
1: Manual tetap. Ya bikin
2: karena
1: lagu ya.
2: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
0: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
1: Siap.
0: Palsu.
2: Betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
0: Iya.
2: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
1: Iya.
2: Abang jangan gitu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
2: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
1: Bang Benny Ashar gitu ya.
2: Kau belahan
1: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya, Tengku Syafiq, dan tentunya Yudi Ismail, serta bintang tamu kita. Malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang luar biasa.
1: Luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini, di ya, bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku. Ya. Juga untuk bintang tamunya Bang Benny. Semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh. Ya, salam untuk Arso, Khaira, dan Viola di Makassar Sulsel. Semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep. Mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya?
2: Saya ke Bangkalan, malah sudah ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor, religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Agung Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Salam buat Bu Endang S. Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Puluh Rumahku terus Dak Dik Duk Jer gitu. Jadi kusendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Oke. Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Oke. Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Mm-hmm. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
1: Dadah. Wah ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan. Ada waktu Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Bung
4: Benny Ashar ya. Proyek-proyek kedepannya.
0: Oke, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam katanya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya.
0: Aha.
5: Oke deh. kemana pasangannya ini Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
0: oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap, terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh enggak kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. Tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di Mas Yudi. Om Ana, salam buat oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak ya, boleh somse gitu nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder? Ini nafasnya harus panjang kah dan di apa ini namanya tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Hit itu membawakan lagu
1: agak sopran kan
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat
0: gitu. Oh,
2: sebenarnya
0: iya,
2: kan
0: iya.
2: Lihatnya Kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan
0: ya, ya, ya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau ya. Orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Taktil.
0: Kamu Taktil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.
1: Ya. Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun
2: pertama kali? Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin, kan ngikutin. Sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas. Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh,
2: kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan dulu. Sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Okay,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
2: Beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala,
0: di kepala
2: saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini istilahnya kan gitu aja.
0: Iya. Ini kita nanti. Mau tes sebelum dulu kita ya. Tutup kita ini ada dulu. Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang
3: Selamat
0: Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan suara seperti ini, minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
2: Bagus, vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya Bang ya?
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Oke. Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang itu ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok
2: lagunya?
3: Ya? Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya
3: kalau
1: mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya ini, lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok. Nah,
3: dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Ya, diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya. Iya,
3: bukan enggak cocok. Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut.
1: Maya
3: bisa, akhirnya semua ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pro
1: itu. Itu iya di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, amin. Ketiga ya, supaya amin. Bisa melanjutkan kebersamaan ya. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
2: Saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang dipancarwaskan dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar ya. Satu lagu yang berlalu, sudah berlalu dari indra dengar kita semua, miliknya Marcel dengan Firasat. Sudah hadir untuk menemani suasana malam hari Anda. Semoga malam hari Anda menjadi malam yang syahdu gitu ya, yang adem, ayem, tentram, damai seperti itu ya. Walaupun juga kita mungkin sedang berada di pekerjaannya seperti itu. Untuk Anda, kita masih hadirkan lagu-lagu hiburan keras semoga Anda pendengar ya, seperti yang sudah saya siap tadi. Dan juga nanti sudah ada beberapa buah lagu lagi untuk menemani suasana malam hari Anda tentunya ya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Salam sehat selalu untuk Anda.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Anda berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara nanti subuh pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Yusudarso nomor 65 Kota Sabang kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه أمين يا رب العالمين. حاضرين حاضرات sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Wa qala Junid Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Berkatalah Junid Al-Baghdadi rahimahullahu taala: Hayatud dunya kal musafiri ila al-haji. Kehidupan di dalam dunia, kata Junid Al-Baghdadi, kehidupan di dalam dunia bagaikan orang yang musafir untuk mengerjakan haji. Lagi ibarat urung musafir ubud haji, yang mana dalam musafir butuh kepada 5 perkara. Begitu juga hidup di dalam dunia butuh kepada 5 perkara, kata Junid. Yang pertama, syarat yang pertama adalah zadun. Zadun itu adalah bekal. Dalam musafir butuh kepada bekal. Butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, dan perkara-perkara yang lain yang dipersiapkan untuk kebutuhan di dalam musafir. Dalam kehidupan di dunia butuh kepada zadun, butuh kepada bekal. Bekal itu adalah takwa akan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Persiapkan olehmu akan bekal. Fa inna khaira zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya takut akan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya Allah,
dan meninggalkan segala larangannya Allah. Meninggalkan akan segala maksiat yang zahir dan meninggalkan segala maksiat yang batin. Dan mengerjakan segala taat yang zahir dan mengerjakan segala taat yang batin. Itu yang pertama kata musannif, yaitu unit al-bughdadi, mempersiapkan bekal. Sebagaimana dalam musafir sangat butuh kepada bekal. Ini kan dalam musafir hana makanan, hana minuman, hana pakaian, hana tempat. Sedih. Apalagi musafir, katanya yang sangat jiuh lihat alam dunia, berpindah kepada alam kubur. Sesudah alam kubur, alam mahsyar, yang maknanya perjalanan kehidupan di dunia masih sangat jauh. Dan musafir hanali kembali ke alam dunia bila sesudah berpindah kepada alam sesudahnya. Itu syarat yang pertama kata Junaid al-Baghdadi, mempersiapkan bekal, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, syarat yang kedua yaitu butuh kepada saifun. Saifun maknanya adalah pedang atau senjata. Di dalam musafir butuh kepada senjata, butuh kepada pedang. Kadang-kadang dalam musafir na yang perli tak pegli. Begitu juga dalam kehidupan dunia butuh kepada saifun, kepada senjata. Mana senjata yang dimaksud adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dengan zikir tersebut kita melawan musuhnya, musuh kita. Mana maksud musuh yang dimaksud? Yang dimaksud adalah hawa nafsu yang amarah dan syaitan. Untuk talawan musuh, teh musuh, hawa nafsu, yaitu nafsu amarah, dan yang kedua adalah syaitan. Dengan putar lawan dengan zikir adalah syaitan. Dengan putar lawan dengan zikir, dengan putar lawan nafsu amarahnya dengan zikir, dengan putar lawan syaitan dengan zikir. Seperti kata Syekh Abu Ali Ad-Daki rahimahullahu ta'ala, az-zikru sayfun lil murini nabihi yuqatiluna a'da'ahum yadafa'una al-afata allati taqsuduhum.
Zikir itu adalah senjata untuk memerangi akan musuh kamu, yang mana oleh musuhmu, kata Abu Ali Ad-Daqi, yang selalu memerangimu. Yadfa'unal afata allati taqsuduhum, yang mana musuh itu selalu memerangimu. Syaitan itu, hawa nafsu itu selalu memerangi kita. Maka jalan untuk memeranginya musuh, melawannya musuh, kata Abu Ali Ad-Daqi, adalah dengan zikir. Maka zikir itu adalah ibarat senjata untuk melawan musuh kita. Sebagaimana dalam musafir butuh kepada senjata, begitu juga dalam kehidupan di dunia ini butuh kepada zikir untuk melawan musuh yang nyata-nyata musuh selalu memerangi kita, membinasakan kita, merusakkan kehidupan kita. Karena oleh hawa nafsu, oleh syaitan, merusakkan manusia supaya manusia mengerjakan larangannya Allah dan menghambat untuk mengerjakan taat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ija kawat di musuh, di syaitan, di pembe'e bak ibadat, di pujumut bak larangan Allah. Maka untuk melawan musuh tersebut adalah yuqatiluna a'da'ahum, adalah dengan zikir, memperbanyakkan zikir, baik zikir jihad maupun zikir sir. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, wa'lam anna mudawamata dzikri tahmidul amradal batinah min qabrin wa ajibin wa riyain wa su'id dhanni wa hasadin wa haqdin wa ghallin wa ghashin wa muqrin wa hubbin mahmadatin wa ghairi dhalik. Ketahui olehmu akan bahwa berkekalan dengan zikir dapat memadamkan akan amradul batinah, penyakit batin, akan menghancurkan penyakit batin. Dengan zikir itu, dengan mudawamah zikir, dengan berkekalan zikir, akan dapat hancur penyakit batin. Mana yang dimaksud dengan penyakit batin atau maksiat batin? Min kabrin, daripada takabur, wa ajibin, dan ujub, wa riyain, dan riya, wa su'idan, dan buruk sangka. Itu bahagian-bahagian daripada maksiat batin, buruk sangka kepada orang yang lain. Wahasdin, dan dengki. Wa
dan cinta kepada yang dipuji orang lain. Galak dipuji. Jadi dengan mudawamah, dengan berkekalan zikir, kata Abdul Wahab Asy'arani itu dapat membinasakan atau dapat menghancurkan penyakit yang batin, dapat hilang penyakit yang batin. Kadang-kadang kena pegadah penyakit batin, hibrat, menyumbrat. Katakan akan nama merasa dengki, nasifat ujub, nasifat ria dan sebagainya yang itu maksiat yang batin. Maka jalannya adalah, kata Abdul Wahab Asy'arani adalah dengan mudawamah zikir, dengan berkekalan zikir. Maka dengan berkekalan dengan zikir itu salah satu untuk menghilangkan yaitu penyakit yang batin. Itu obatnya atau itu senjata. Itu yang kedua. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, wa'lam anna mudawamata dzikrillahi taala taqta'u khawatir syaitan. Yang bahwa mengekalkan zikrullah taala itu dapat memutuskan segala khawatir syaitan, segala bisikan-bisikan syaitan yang di dalam hati. Dengan berkekalan zikir, jadi bisikan-bisikan yang ada di dalam hati dapat memutuskan. Karena macam-macam isah langati ibisi li syaitan ba'ati manusia. Maka andaikan manusia

Setan. Karena setan hanabuilaid hanya untuk merusakkan manusia, menggoda manusia, menghancurkan kehidupan manusia. Dan cara manusia mengat rusak, mengat lali dalam dunia, mengat betingat perintah Allah, mengat gepubut larangan Allah. Maka syaitan ini ijak melalui hati. Pakan syaitan ijak melalui hati, karena hati kita nyonya ibarat raja. Maka perlirlah raja. Awati ati kairilah, awati raja kairilah, yang lain mudah. Maka bahkan ibisi lihat nyoba ali syaitan berhati, karena hati kita nyonya ibarat raja. Yang lain daripada hati, yang semuanya adalah tentaranya atau rakyat. Maka oleh syaitan ijak melalui khawatir, ibisi berhati kita yang khawatir kati kai kuasai anggota-anggota yang lain tinggai perintahkan liati. Bahkan sehingga timbul be'e bak beramal, karena ibisi berhati oleh syaitan you tinggalkan beramal. Sehingga bahkan ladum manusia mengerjakan larangan Allah, karena bisikan syaitan untuk you kerjakan larangan Allah tersebut. Maka jalan untuk melawan syaitan tersebut adalah dengan mudawamah zikir. Itu salah satu jalan untuk melawan syaitan tersebut, yang selalu syaitan merusakkan manusia, yang datangnya melalui hatinya manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Junayd al-Baghdadi, adalah bahtera atau safinah. Di dalam musafir butuh kepada safinah, butuh kepada markab, kendaraan. Karena untuk mudah di dalam musafir dikala karena kendaraan. Begitu juga di dalam alam dunia ini, kata Junayd al-Baghdadi, butuh kepada himmah. Himmah itu adalah bersungguh-sungguh menjalani akan jalan akan akhirat, akan jalan akhirat. Sehingga dengan himmah itu, dengan ada himmah bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah, sehingga hilanglah lalai, han lalai, bahkan karena himmah bunuh untuk mengerjakan perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah Allah, berkeyakinan dalam mengerjakan perintah Allah. Ini sehingga han lalai ya, dipakai karena himmahna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana, walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh fina pada kami, pada jalan kami, kata Allah, linahdiyannahum subulana, sungguh mendapatkan petunjuk. Orang yang bersungguh-sungguh, yang berkeyakinan untuk menjalankan perintah Allah, linahdiyannahum subulana, Allah akan menunjuki jalannya.

memenuhi syarat yang ketiga, kata Junid Al-Baghdadi. Sebagaimana di dalam musafir butuh kepada kendaraan untuk mudah sampai kepada tujuan, begitu juga dalam beramal, di dalam beribadah butuh kepada himmah, butuh kepada bersungguh-sungguh supaya sampai kepada tujuan ibadah tersebut. Katakan contoh Pak Subuh, bahkan sehingga tergerak katanya kena Pak Masjid yang mulianya karena himmah bunuh. Nah, bisikan-bisikan bunuh talawan. Hana takalan tantangan. Apakah hujan, lupi dan sebagainya. Jadi tantangannya hana perlekalan. Karena himmah di dalam jiwa kita yo. Karena berkeyakinan dalam jiwa kita yo. Sehingga sampai kepada tujuan ibadah. Sehingga merasa fui, merasa ringan di dalam beramal. Sebagaimana merasa mudah dalam perjalanan dikala karena kendaraan, karena safinah, karena kendaraan sehingga mudah untuk sampai kepada tujuan musafir. Kemudian kata Junid Al-Baghdadi, di dalam musafir butuh kepada muallimun. Muallimun itu adalah yang menunjuki jalan supaya tidak tersesat di dalam musafir. Butuh kepada mursyid, mursyidut tariq, yang menunjuki jalan, yang mengarah kemana jalan yang kita tuju di dalam musafir. Dalam kehidupan dunia ini butuh kepada mursyid, butuh kepada muallim, butuh kepada syekh, butuh kepada guru untuk menunjuki arah ibadah yang benar, untuk menunjuki beramal yang benar. Al-amalu bila ilmin mardudatul la tuqbalu. Amal yang tidak didasari oleh ilmu mardudatul la tuqbalu. Mardud, ditolak amal tersebut. Bila amal, bila ilmin, dengan tiada ilmu. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam musafir butuh kepada mursyid yang menunjuki jalan kemana arah kita tujuan, begitu juga di alam dunia ini sangat butuh kepada mursyid atau muallim yang mengajari ilmu tentang beramal, tentang ibadah, tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, supaya amal tersebut terarah kepada yang benar. Sebagaimana kata Syekh Ibrahim Ad-Dusuki, talabu syekhi fi tariq wajibun ala kulli muridin walau kana min akabiril ulama. Menuntut guru itu adalah satu kewajiban ala murid, ala kulli muridin, dia itu yang beramal, walau min akabiril ulama, walau ia adalah dari pembesar-pembesar ulama. Guru itu talabu syekh adalah
untuk jalan benarnya beramal, untuk jalan benarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menunjuki oleh guru, mengajari oleh guru tersebut. Maka disitulah butuh kepada syekh, butuh kepada guru untuk benar beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Tajuddin Naqsyabandi rahimahullahu taala, man la syekha lahu fasyaitanu syekhu. Siman yang tidak jenis guru baginya man, fasyaitanu syekhu, maka syaitan itulah sebagai gurunya. Maka hadirin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam musafir butuh kepada mursyid yang menunjuki jalan kemana arah yang benar yang kita tuju, begitu juga di dalam kita beramal di dalam dunia ini adalah butuh kepada guru untuk menunjuki amal yang benar, ibadah yang benar. Kemudian yang terakhir kata Junaid al-Baghdadi adalah syarat yang kelima, itu sahabah. Dalam musafir butuh kepada sahabah, butuh kepada teman. Di dalam alam dunia ini pun butuh kepada teman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berteman olehmu yang mana teman itu mengajak kepada kebaikan dan takwa kepada Allah, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu berteman yang mana temanmu itu mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lima perkara tersebut butuh di dalam musafir, butuh di dalam kita menuju kepada satu-satu tempat tujuan. Maka di dalam alam dunia ini, karena musafir kita yang sangat jauh, lebih-lebih lagi musafir kita di dalam alam dunia ini yang sangat jauh, sangat butuh kepada lima perkara tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Secara berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh di siang hari ini Kamis 9 Juli 2026. Sari berita, eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Berikutnya kejari 10 salam bekali BPD, maksud kami BPBD. Maaf, kejari 10 salam bekali BPD sekota 10 salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Ratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan Pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Sungeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
2: Memerintahkan panitra pengadilan negeri Takengon dan jika ia berhalangan anda membentuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
1: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Kejari 10 salam bekali BPD sekota 10 salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
3: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDENAS Kota Subuh Salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota Subuh Salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD lintas kecamatan.
4: Jadi dalam perkembangannya, APDNAS ini sudah turut mendukung berbagai program pengembangan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Kejaksaan Republik Indonesia.
3: Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Subuh Salam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas bencana hidrometeorologi Pidijaya. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berhasil memanen bawang merah yang dibudidayakan di lahan bekas lumpur banjir di Desa Manasah Tengoh, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Panen bawang merah tersebut merupakan hasil program percontohan atau piloting yang digagas Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Universitas Syekh Kuala, Pemerintah Kabupaten Pidijaya, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kelompok tani setempat. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan area persawahan yang tertutup endapan lumpur akibat banjir. Melalui pendampingan dari tim ahli Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, lahan seluas 1 hektar tersebut berhasil dimanfaatkan kembali untuk budidaya bawang merah oleh kelompok Tani Jaya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang masih dapat dikembangkan di wilayah terdampak bencana.
6: Kita manfaatkan apa yang ada di bencana untuk segera menggerakkan perekonomian. Nah, hari ini kita panen bawang merah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama dari semua pihak untuk melakukan piloting untuk pengembangan bawang merah. Ternyata alhamdulillah hasilnya baik. Mungkin bisa dilihat cukup besar bawang merahnya. Moga-moga ini bisa mempercepat proses pemulihan masyarakat untuk dapat lebih berproduksi di masa penanggulangan bencana.
5: Menurutnya keberhasilan panen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain menjalankan program percontohan budidaya pangan, Bank Indonesia Aceh juga menyerahkan berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada 7 kelompok tani dan kelompok petambak garap di Kabupaten Pidi dan Pidijaya yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi hand tractor, kultivator, sarana budidaya bawang merah dan jagung, pupuk, sistem irigasi sprinkler, tuner garam membran, pompa air, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pergaraman. Melalui program ini, Bank Indonesia berharap pemanfaatan lahan pasca bencana dapat terus dikembangkan sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Melabu, maksud kami asal Merbau, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
8: Setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbau, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
9: Waktu dinemukan dia lam nyangkar. Dia nyangkar kena bot udah-udah. Patah klet, ya kan, gak bisa hidup di, dia buang tu. Berang ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan. Ya doa sama dia, selamat.
8: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
10: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
8: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Informasi yang terakhir, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
11: pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa perbeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Dr. Bukhari mengatakan, seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
12: Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu, orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
11: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan.
0: Demikian Warta Pukul Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Pukul Alam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah kita tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,